ambil duitnya, sidak lalu berlabuh mutab bersalah orang tidur sidak berkuli. Ku sidak. Sidak tidur di itu seminok gawak sejam aja. Lu kami gawak apa sehari ngelaban panas. Tan gaji diberi nuan ngeri sidak sebaka ngau gaji kami. Ku orang timpu kebunnya nyawat siku ari sidak. Unggal, ndak aku ngelakan nuan. Nuan pu udah setuju ke gaji sesari sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan, nyok lalu pulai ke rumah. Aku pu terdekat ngaji sidak tidur di datai tu bakal gaji telah diberi aku ngaji nuan. Kati ndak tahu aku ngerja sebarang terdekat aku ngau duit aku pu. Kati nuan bergedi ketegal aku nelap hati. Nyalai ko Jesus ngujung pejakuk ya. Sidak tidur di dekat nyadi dulu. Lalu sidak tidur dulu dekat pulai dudi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Cerita Jesus dalam sempama atau kejakuk berkurung tu, bakal kena usui uteng apa? Tang kebenar menyadi, utai di dalam cerita tu, nda utai di nyadi bersari-sari, mayonya menyok. Lebuah balau rakuli, ngigok kerja bermenua Palestin. Lebih lagi, lebuah mayo musim ngetau buah anggur di Mansau. Anggurnya mesti dah ketau ngejampat, ngai ke musim hujan datai, lalu ngerusak buah anggur di Mansau nyok. Nyalai kebun berguna ke mayo kuli. Nulung yang ngetau, lalu sebarang orang terdekat bekerja dan terima yang magang. Lalu bekerja megak, gaji terdekat ya sesingkap duit pirak sehari pan nang biasa gaji orang yang menyok. Minimum wage, kalau kita dia tahu. Nama kurang itu, hitung tak cukup kena beli pemakai kedempok seharinya. Lalu bala pekerja pan bekerja, diri memakit anak kuli, tialai tuan termumpul kebun oleh ngambil sedak gawak. Lalu hari cerita tu kita medak pemalat sedak kuli tu guna ke pengawak. Sampai ke pukul 5 lemai pan agi megak bala bisi berdiri buat market pekerjanya. Nanti ndak boleh pengawak, nama utai kena sedak beli pemakai ke sedak sebidik lemainya dah. Pasal gaji, nadai sedak tidur di berunding kaya. Asal bersih pengawak, ngau sebarang gaji. Sida udah lantang. Lalu bala kuli di tu, ianya bala kelas orang pekerja di pemadu ya baruah, mayanya menyok. Tak dekumbai baruah, hari bala ulun. Siku tuai pengarap keliok ke bernama C.G. Montefiore, madah ke sempama tu, Siti hari sempama tu cukup berserti, ngau muliong. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah pihak, laban buat sempama tu, Jesus ngajar pasal reti pengharap Kristian ti benar. Keterubah, ngenak sempama tu, Jesus ngajar bala murid ya, pasal bala tidak kedatai, nitih ke Jesus, udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid ya, ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbung, ketegal sidak ti dulu teka cerubah nitih ke Jesus. Kebuah pihak laban pemua Jesus semua murid ia bayak kenitih tumu tau kenitih dudi ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian laban ti dulu nyari orang Kristian teka laban kelama udah bersemiang bergereja dia asai kejauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kita kediri terbumpu gerejanya. Lalu harinya kita dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lalu suah megak dekat menguasa bala pederi teka pasta tigawak dia. Penglama nuan udah bersembiang dah tahu ketanda nuan lebih hari orang bukai. Jesus megak ngendak sempama tu ngajar bala orang judah. Sida orang judah nemu diri orang tu dah dipilih Allah Ta'ala, the chosen people. Tangko Jesus, tu nda tahu ngasuh sida sumbung. Lalu merenang rendah, ura bukai, tiukai bangsa ura judah.

Ya ya, nadai milih maya kita nitiah ke ya. Ia dan sedia nerima kita. Lalu ngurundiang kita nadai kurang rebala terdulu nitiah ke ya. Semua derundiang latala berga magang. Nadai lebih, lalu nadai kurang magang. Laban ke semua mensia Jesus sudah merik nyawa diri mati datas kayu regang. Tang sepama tu megak, tau nunjuk ke gaya latala ngelalu ke kita tipulai ridunya tu. Menjadi nadai milih maya nuan ninggal kerunya tu, lalu nadai milih penembuk pengawak de kerja nuan dalam dunia tu, Allah Ta'ala tetap nerima kita ngau basa, ngau penglalu, tis bakok. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita medak pemesai pengasih ngau penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Buat sempama tu tadi, kita dengar pasal bala kuli terdekat serta dapat bekerja, tang nadai tertemu kurang terdekat ngambil sedap kerja. Sampai kesedak diambil orang gawak pukul 5 lemai. Artinya sejam apian pengawak tutup. Menjadi Allah Ta'ala bakal orang terbepu kebunnya. Tusah medak kita titau gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tau kebulih pengawak. Ia sinu lebah kita merinsak, tegal tidak boleh pengawang, amat meh kita ikut gawak. Lalu ketiga, kita medak pemurah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Tu tau diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya merik gaji, ngarai balok kuliah. Lalu berjalai ya ti merik gaji, kita medak pemesai pengasih orang tempu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari menyikat parah ke dulu itu, muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Ntia meri sidak kurang rinya, tentu tak cukup kena beli pemakai ke bala bini anak sidak. Tu mah kebuah yang meri sama belok gaji. Nak milih penglawan sidak gawak. Sidak tidudi gawak nerima ukai ngah pematut ya, tang ketegal pengasih tuan kebunnya. Tu gaya Allah Ta'ala menjadi. Ia beri kita utai, ukai ketegal kita patut nerima ya, tang ari pemesai pengasih ya, ari pemesai pemurah hati ya. Nadai sikuk kita terpatut boleh selamat. Talaman pengasih ya, Allah Ta'ala dah beri selamat ke kita, duduk area temeri anak tunggal ya, datai dalam dunia tu serta mati datas kayu regang kena nanggung dosa kita. Menjadi buat mualah talam semua pengawak mana tidak kerja kita tidak kena nulung eklesia lalu kena nulung mensia megak terpedak sebaka buat mualah talam tu megak sebaka dengan pemerik kita sualah talam. Allah Ta'ala tidak berarti ke pemayuh pengawak atau kepemayuh pemberi kita, tang gaya hati kita di ngerja, ngau hati kita di meri. Nanti orangnya bisik beratus ribu duit, lumri seribu. Lun biak siku bisik duit 50 sen, lalu meri semuanya. Allah Ta'ala muji pemesai, pemberi nembiak, temberi 50 sennya, lebih harinya temberi 1000, hari pemisi ya. Nembiaknya meri 50 sen, meri ari penyuntuk ya. Pengawak dengan pemberi kita sebaka magang nama diberi nguati tirindu kalah talong. Utai tidak keberat kalah talong yang nyak spirit kera putih. Kita tinggerja dengan kita timri. Yang nyak hati dengan tuju kita. Sempama tu megak ngajar pasal pemberi ari lah talong tiap duduk ada pengasih atau ke grace ya. Kita tidak boleh bekerja ke pemberi Allah Ta'ala. Nun ada sikuk kita patut menerima ya. Tang Allah Ta'ala sudah beri setiap ikut kita laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present atau ke hadiah tang cuma pengasih ada Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalu hidup kita bakal keminggu tu dalam kak kaku nak kau. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk mai balap peninga sama dia jenua serta lu sama ngaku bersamping agaklah

kalau tip tarong ngapai kitai. Ngena sampai ke diungkup ke minggu tu, nya minggu Trinity ke 16. Oh Tuhan, kami minta Nuan ngap ngasih, ningo kesemiang nemiak ti nyampi ngadap Nuan. Asuh sedap nemu lemerti kutai terpatut gagak sedap. Leberi kesedap berkat ngekuasa. Awak kesedap tak ngagak utainya ngau benar. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah seku aja dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyarai ngaji kita ketemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu sedang berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuak aku.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya.
1: Betul. Bekeni
0: kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuah sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ku tunsan. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisik megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkering oleh ngangkat oleh ngering oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jakuk orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ok ngalah kata ya okey tengingat ke tanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah yakit nuan ngingat ke tanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so ba peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih ha? Tang awak ke lakinya nang ma peranan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, kena ujung ke sebuah penggerak pagi kita ke Sarito kita dekat Ninga ke program Tungkat Semangat Bukalangga Pastor Geriman Ujang Oda atau lagi dan sebenarnya kita Ninga ke Isna Nala berlagu merindang kita Jalai Pengidup Jalai Pengerindu Tua.

Shalom, lalu selamat bertemu baru bala kita buat program Tungkat Semangat. Sehari itu aku ngemaik kita berjakuk pasal tema Tuhan ti berpengerai atau ke Tuhan ti pengerai aku. Bak buk Jeremiah 30 ayat ke-17 ngagai 20 nyak baca kita. Lalu ayat ke-17 nyebut utai munyi itu. Tak sebedar aku maca tu bala peninggal mana kita bersampi dulu. Lalu nyerah ke program tu ngagai Tuhan. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami buat program Tungkat Semangat. Berkat tiap ikut semua bala peninggal, ngau berkati berlimpah dikenatai ke hari nuan siku aja. Nuan Tuhan tik badas, lalu pemadas nuan ukes minat disebut, tang diasai ke kami. Tuhan terima kasih berkat tiap ikut kami, ngau berkat tidak teri nuan, dalam nama payana, ngau Roh Kudus, aku dah bersampi. Amin. So Jeremiah 30 ayat ke-17 nyebut mengituk bala peninggal, aku dekat ngasuh kita suman baru. Aku dekat ngerai keteliah kita. Aku ti Tuhan udah berjakuk. Tuk mah semaya Allah Ta'ala bak leka jakuk ya, ingat menyadik dalam Tuhan. Tuhan kita ukai semina pengagak serta pengelepas. Tangia megak pengerai yang ingin dekat ngerai ke kita. Bak Jeremiah 30 kebaru dah baca kita ingat tadi. Ya orang Israel bak mayanya sidak ya teliah, sidak ada perinsa, sidak ada kemedias. Lalu sidak ya dibuai ari menua, sidak empuk tegal dosa. Tang Tuhan ngubah semua pemediasnya ngagai pengelantang. Ya bersemaya mutal kepenusah sidaknya, bah namarti jakuknya menjadi dalam Tuhan. Tuhan ngubah pemerinsa ngagai penyamai, sumpah ngagai berkat, penyai ngagai pemadas, pemedias ngagai pengelantang, penyakit ngagai pengerai, pemati ngagai penghidup. Sidak tik jauh ngejang ari Allah Ta'ala, dia tuk sidak pulai baru ngagai Allah Ta'ala. Tuk mah Tuhan kita, Tuhan tik penuh pengasih, pengasih yang meruan belamaya. Ya nak berubah, ya sebakal kemari, saritu ngau belamaya. Yang ngerja utai tik manah, kedulu kelia, dia tuk ngau kebelama-lamaya. Ya nak berubah. Bak buk luk 1 ayat ke-37 nyebut tu, nadai utai ti nak ulih dikerja Allah Ta'ala. Berarti jakuknya tiap semaya leka jakuk Tuhan dekat dikamat kaya leka jakuk ya enak ngelebu kita. So 4 itik dekat disebut aku dituk bala peninggal. Nombor 1, Tuhan nyadi ke penyuman. Bak ayat ke-17 tadi au, aku dekat ngasuh kita suman. Aku dekat ngerai ke penyakit kita. Aku, Tuhan, udah berjakuk. Nah, bak bob Jeremiah tu, berjakuk pasal semaya Allah Ta'ala. Semaya yang dekat nyuman ke sidak hari semua macam penyakit. Ingat, Allah Ta'ala nak kalak bola. Dini kita medaknya, bak Titus. 1 ayat ke-2. Pengharap, ngau penemu, ti berduduk bak pengadang ke penghidup ti meruan belamaya, ti udah disemaya kalah tala, Allah Ta'ala enda kalah bula. Kenyau ari sebedau penumbuh dunia, erti jakuk tu bala peninga, Tuhan dekat ngamat ke semua semayanya, Tuhan nak mungkil ke semayanya, ya nak mungkil ke semayanya sekali-kali. Nama utai ti disemaya, kaya nyak mah utai ti nyadi. Kita jakuk Tuhan marah kita semina, ya datang ngagaya ngau pengharap, lalu berpegai bak pengamatnya, lalu dia semayanya dekat diasai ke penghidup kita. So nama arti jakuk itu, Tuhan ulih ngerai. Ngerai ke nama bala peninga, Tuhan ulih ngerai ke tubuh kita ti sakit. Tuhan udah ngerai ke emosi, ya, ngau hati tik sakit, amin. Ya, mayuh orang ketegal, mayuh penusah, ngasuh emosi, ngasuh nyau stres lagi, lalu nyak tik, ya, ngasuh sidak ya nyau hati dia nyau kai main penusah, tang datai ngagai Tuhan. Tuhan kita, ya, dikumai kita, merik kita shalom, merik kita pemai, merik pengelantang. Amin. Lalu pihak megak nama tekat geraya, nanti kita putus kaul ngau pengan diri, ya, putus kaul ngau Allah talapan, datai ngagaya. Amin. Tuhan ti penuh pengasih, ngasuh kaul ti putus, dia tu dijantil ke baru, di kemana ke baru. Pihak megak nanti kita sakit penyakit rohani kini, erti penyakit tu,
ianya kita nyo nak ibuah ke Allah Ta'ala jauh hari ya, lalu kagik ngemerat ku terbukai menjadi dalam Tuhan. Ingat lebuh maya kita terkelincil bak dunia tu datang ngagai Tuhan. Tuhan tau dikarap ngampun nuci mersi penghidup kita. Lalu ngemaik kawal kita pulai baru ngau ya. Pihak megah orang ti putus asa kegagalan ya ekonomi bak ruang bilik nyak tusah. Ingat menjadi dalam Tuhan. Tuhan oleh mantuk kita, oleh ngemetul, oleh ngelurus, ya oleh ngemanah ke semua utai. Nama utai terpatut dikerja kita dah. Utai kepatut dikerja kita, ya, ianya datai ngau pengharap. Sebukun danduknya baru, datai ngau pengharap. Tuhan oleh ngerai ke semua penyakitnya. Pengawak kita seminak datai ngau pengharap. Pengharapnya di kekunci, kerja aja datai bak penghidup kita. Itu disebut bab Mazmur 147 ayat ketiga. Ia ngerai ke orang ketusah hati lalu malut telih sidak. Lalu bab pemansut 15 ayat ke-26 megak nyebut tu. Aku tu Tuhan ti ngerai ke kita. Nah tu semaya jakut Tuhan tau. Amen. So awak ke kita itu datang ke yang ngau pengharap lalu berpegai bak pengamatnya. Ada ke yang ngerai kenuan tekalamnya atau ke bermaya bukai. Amen. Pengerai ianya bak jari Tuhan. Ya, gerai enyak bak jari Tuhan. Namun kita kena pelajar kita dituk bala peringa, baik semua penusah kita ngagai Tuhan Jesus. Pengerai datai lebuah kita belabuh nyerah ke penghidup ngagai ya siku aja. Nyerah ke ngau pengharap. So pengharap muka pintu ngagai pengerai datai bak penghidup kita. Poin kedua bala peringa, Tuhan merik pulai nama ti udah lenyau. Aku nanduknya baru. Tuhan merik pulai nama utai ti udah lenyau. Bab Joel 2 ayat ke-25 nyebut utai temunya itu. Aku dekat merik pulai baru ngagai kita. Utai ti udah lenyau ari jari kita. Dalam berapa tahun bala buntak makai utai ti ditanam kita. Indah bak jaku English madah 7 kali lipat ya dekat mulai ngagai kita. Nah bak dunia tu mayuh macam buntak, mayuh macam langau, mayuh macam burung. Ya, ya ti udu ngacau, ya ti ngambil nama benih ti badas bak penghidup kita. Berkat ti badas. Tengdinga bala menyari dalam Tuhan. Dinga mana-mana. Tuhan dekat mulai kenama utai ti udah lenyau. Sekali dak ku nyebut datai ngagai ya ngau pengharap. Bak Jeremiah 30 ya ayat ke-18 ngagai 20 simpul ya dia. Jakuk Tuhan dituk bersemaya dekat merik pulai baru nama utai ti udah lenyau. Amin. So Tuhan bersemaya dekat merik pulai baru nama utai ku udah lenyau. Nama utainya ianya menua ti rusak, Tuhan dekat ngemanah ke baru. Ya ruang bilik ti pecah, Tuhan dekat berjantil kia baru. Amin. So pengagau ti udah lenyau, lebuh kita pulai ngagai Tuhan. Tuhan dekat mulai ke pengagaunya baru. Yang ya anda ngasuh hati kita tusah belama, Tuhan merik kita pulai pengagau kita baru. Bangsa ti rusak, ya dia tu dekat diberkat udah Tuhan. Lebuh bangsa nyak datang ngagai Tuhan, ngaku pengalami, ngaku penyalah, ya lalu ngemaruah ngensuruak ke diri ngagai Tuhan. Ya dekat merekat menuanya baru. Masa depan ti gelap, dia tu nyadi cerah. Ekonomi ruang bilik ti rusak, dia tu di kemanakah? Amen. So nama titik selalu merusak ekonomi ruang bilik. Lebuah maya kita titik nak nemu ngatur duit ringgit kita ya, atau kengerja utai titik nak patut dikerja kita. Tang lebuah kita datang ngagai Tuhan, Tuhan nemu ya negu hati kita. Lalu dia kita ngelurus ke penjalai kita titik bingkuk ngemana ke ulah kita. Ya titik dulu subak nuju ngagai pengerosak, tang dia tu Tuhan ngelurus lalu ngemana ke ulah kita nyak baru. Lalu dia lalu mulai ke ekonomi kita ingau mana bak ruang bilik. Dingau balap dingau. Tuhan ukai seminak dekat muai pemedias kita. Tangia dekat merik pulai baru semua utai ti udah lenyau. Indah reta tenggira kita. So nama utai kita pelajar kita dituk balap dingau. Nadai utai ti nak ulih dikerja Tuhan. Nama-nama utai ti udah lenyau. Tuhan dekat mulai kaya baru. Pengawak kita semina datai ngagaya ngau pengharap. Bak bub Mark Injil Mark 11 ayat 24 madah entik kita Arab
semua utai udah magang sutuk jakuk Tuhan. Enti nuan Arab, semua utai udah magang. Tang anang nguji Allah Ta'ala, amin. So anang sekali-kali nguji Allah Ta'ala. Datai ngau ensurua, datai ngau atitik barua. Ya, lalu amengkang Arab. Arab kayanya alai datai ngagai puan ke nombor tiga tu. Bebayak ngau Allah Ta'ala. Labanyak mutai kerinduk Tuhan. Ianya kita itu pulai baru ngagai ya. Pulai datai semak ngagai Tuhan. Lalu ia dekat datai semak ngagai nuan. Ia mengkang ngetuak pintu hati nuan. Lebuah nuan muka pintu hati. Ia dekat tamak begulai sejalai ngau nuan. Penginian hati Tuhan dekat ke kawal kita majak semak sesemak ngau ya. Entik kawal kita udah jauh ngejangari Tuhan. Datai ngagaya. Bak Jeremiah 30 ya, ayat 21 ngagaya 22. Simpul ya. Nuan dekat nyadi ke anemia aku. Lalu aku nyadi ke nemia Allah Ta'ala. Atau aku macamnya baru. Ya, nuan dekat nyadi ke nemia aku. Lalu aku nyadi ke Allah Ta'ala nuan pihak ku jakuk Tuhan. Allah Ta'ala nyadi ke Allah Ta'ala kita. Ya, lalu kita itu nyadi ke anak ya, nyadi ke nemia ya. Lalu kaul kita nyak baka apai ngu anak. Tuhan yang nyadi ke apai kita. Amen, kita itu nyadi ke anak ya. Lalu apai ti bekeni ti nak ngematal ke anak. Okey, apatah lagi Allah Ta'ala kita. Mengkang ibuah, mengkang ambil berat tentang penghidup kita. Dengar tu wala menyadi dalam Tuhan. Kerja jiah tau ke pengerai ti paling besar ukai pengerai tubuh tang kawal ngau Tuhan. Bebayak ngau Tuhan nyak mah kerja jiah ti paling besar. Ya laban ti kita jauh hari Tuhan, kita itu nyadi mangsa dunia tu, nyadi mangsa penglemik kita empu. Ya nyadi ke dengar tu Tuhan nyadi ke pun pengerai kita. Jesus datai ukai semina dekat ngerai ke tubuh kita, tang ia megak dekat ngerai ke semangat kita. Kawal kita ngau Allah Ta'ala. Bak 2 Korin 5 ayat ke-19 nyebut, dalam Kristus Allah Ta'ala udah mai semua dunia berbayak ngau ia mpu. Amen. Nak ngituang, nak ngira penyalah sidak. Lalu ngasuh kami nusui pesan pemayaknya. Seperti ke Rekan Jakub bak 2 Korin ditok bala peninga, Kristus ya mai kita berbayak. Kristus injak Jesus. Ya. Ngemai kita berbayak ngau Allah Ta'ala. Ngemai kita berbayak ngau Tuhan. Ya nak ngituang penyalah kita, ya nak ngituang nama utai ke pengelemik kita, ya lalu utai kerka ya inyak kita datai ngagai ya. Lalu lekai Yakut Tuhan ditok megak madah, pesan tik bakatok tik patut dipadah ke kita ngagai orang, ditusui kita ngagai orang. Ya pesan nama, pesan pemayak ngau Allah Ta'ala. Ya, reconciliation. Kita berbayak ngau Tuhan. Namun kita kena pelajar kita itu, pengerai datai, lebuah kita bisik kawul ngau Tuhan, nengah Jesus Kristus. Tuhan Jesus dekat, ke semua orang berbayak ngau Allah Ta'ala. Yang asuh kita nusui, pesan pemayak tu. Lalu ke penudian al balap ringau, datai semak ngagaya. Pengasih Tuhan, amat besai yampu ngangau ke kita. Bah nama erti ke Jakub ba ditok bala peninga, erti Jakub ditok awak ke kita pendiang kita lansi agi, awak ke kita jampat lancat agi ninga Jakub ya. Ya anda ngaso pendiang kita nyak tulai, anda ngaso kita te baka ke diansak ke belama datang agi ya. Anang awak ke kita jampat ninga Jakub ya, anang sekali kakang ya, terima mah pengamatnya. Anda ngasuh bunyi dunia tu tik mempal, tik nyarut ke runi yang mempal runi yang kita anang. Episode 1 ayat ke-18 Rasul Paul nyebut utai bunyi tu. Apai awak ke mata hati sidak terbuka. Bah namarti jakut sampai Paul itu. Ianya awak ke kita terpedak ke pengaman. Awak ke mata hati kita mengkang terbuka, medak pemanah, medak pengasih Allah Ta'ala ti pemaduk ya besai. Jeremiah 30 ayat ke-21 nyebut utai bunyi tu bala peninga. Tuhan pu dekat mai anemia ya datai semak ngagaya. Allah Ta'ala seruran rindu ke kita, seruran ngangau ke kita, ngasuh kita datai ngagaya. Ati apai, ati ti penuh pengerindu. Jeremiah 31 ayat ketiga nyebut, aku
pegari di mua sidak ari jauh. Kita orang Israel, aku endang seruran rindu ke kita. Nyak kebuah aku seruran ngayan ke pengerindu. Aku tik meruan belamanya ngagai kita. Perhati kelaka jakut itu. Allah Ta'ala seruran rindu ke kita. Allah Ta'ala seruran ngayan ke pengerindu ya ngagai kita. Ya, ngambil ke kita datai ngagai ya. Indah bak buk Luk 15 ayat ke 11 ngagai 32. Tu ianya gamal ati apai tik pemadu ya besai. Anak jakuk pasal anak yang tetesat. Ya, anak yang tetesat tu, ya, mengkang rindu. Ya, mengkang nganti ke penatai anak yang tu. Ya, tajak anak yang nyak. Ya, udah muai semua duit ringgit. Ya, reta tenggira ti udah dipinta. Ya, riapai wasiat terpinta. Riapai tang apai nak peduli ke pengawak yang nyak. Ya, ti penuh ngau dosanya. Tang lebuh yang datai ngagi apai. Pengerindu apai. Ngelamun semua dosa, ngampun semua penyalah ianya, lalu ya dia ya dekat dipulai ke baru, pengasih hapai dasai ke baru. Ya, menjadi dalam Tuhan, pengerai datai dengan nama, kita pulai baru ngagai Tuhan. Amin. Pengerai datai dengan nama, dengan hati kita tik terbuka ngagai Tuhan. Pengerai datai dengan nama, lebuh kita mulut, muka mulut kita ngaku. Ngaku Jesus nyak mah Tuhan, Arab kaya nyak mah anak Allah Ta'ala. Lalu pengerai kita datai bekeni, lebuh kita pulai ngagai pengerindu ayati keterubah. Datai ngagai Tuhan. So message pagi sarito ngagai tugas mengat pagi sarito bejakuk ke pasal awak kita datai ngagai Tuhan. Lalu pengarap nyadi kekunci pengerai datai. Amen. So sebedau kenyurut ke dalam pu aku nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih kepemanah nuan. Ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Terima kasih ke jakut nuan. Ti besmaya ke pengerai datai ngagai penghidup kami. Berkat datai ngagai penghidup kami. Lalu utai ti badas. Penghidup ti belimpah di semaya ke nuan. Sampi aku ngagai semua bala peninga di tu Tuhan. Awak ke nuan ngelawak tiap ikut sidak ya. Sidak ya okay, seminak ninga. Lalu nerima penemu wajah tang semua sidak ya lebuah Yakub tu datai nyak ti nyungka ke pengarap sidak ya lalu nyerah ke penghidup lalu dia sidak ngasai ke pengerai ti pemadu ya ti udah desmaya ke Tuhan ngagai tiap ikut orang ti Arab berkat tiap ikut semua bala kami ngau berkat ti melimpah. Terima kasih Tuhan dalam nama Payana ngau Roh Kudus kami dalam sampi. Amen. Tuhan berkat. Bye bye.

0: Mutu teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Rahmah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Dato' Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Dato' Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta ringgit, sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Dah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah, dan majoriti jualan ramah yang kita rekan ialah jualan ramah di mana kita terus masuk ke kampung untuk cari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sebeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Ar Rahmanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak ngabelanja 1 juta ringgit. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebuh jakub jadi ke masjidnya ia berterima kasih ngagai perintah sai ketegal sukuang ke Deberi kenang mujur ke pengawa ngagak masjidnya. Pihak mega ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinjedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manadi pedak kelebagi lebuh di pedak Rizkina Sukut Maya Matari Teringgas Tawas. Masjid kebaru digagak tu simbol reban bangsa tulih hidup begulai serta dikarap oleh Mai Pemansang bak aktiviti Jalai Pengarap di Menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Y 912. Y 912.

0: Ya? Misi lagu rock.
1: Aku dilengkan kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Selamat pagi, selamat kita bertemu baru mendengar dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. So, pagi semua, selamat hujung minggu. Selamat dengar ke kami dalam segmen Y912 berengkari pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 12:30 hari itu lagi. Okey, jadi ke pagi tu dalam pengalaman 3 jam mulai dengan aku Raja Smoking untuk ke RB, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching, di Serian serta Perandur ke Semak, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita diau. Okey, Bandur Ndur ke Bukai kita boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, bah RTM klik website RTM klik ngena channel Astro 871, channel MyTV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Jadi jam kedia tu kita kedia di Seriaman, di Sibu, di Bintulu, Miri, Ngolimbang. Anda boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM. Laban dia tu benuang siaran dalam jangka Melayu hari stesen kawasan. Okey, hari stesen Seriaman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Mir FM, Ngolimbang FM. Okey. Jadi lagu kita yang sudah terdengar, kita bisa lagu hari Majestika, lagu kena beri nama Gila, pemegang lagu hari Menua, lagu kebenaran. Jadi, terima kasih megak ngagai pengulang program kami Daniel Steven kuda bulannya kita dalam segmen penggerak pagi YFM bergari pukul 6 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 9 pagi itu tadi. Okey, terus dengar kami YFM segulai sejalai Y912.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, engau YFM.

Ya, ngarap kita ada turun dan dengar ke lagu Hari Menoah. Lagu kena beri nama Kebenaran Mai Jam. Kita ke dia turun dengar pukul 9.34 minit pagi. Okey, jadi sekali lagi meri selamat pagi. Selamat dengar ke kami. Untuk kita ke baru dengar ke radio, mending ke radio YFM jam ke dia tu. Okey, kita pukul hingga waktu raja smoking tu ke RB. Nyentuh ke pukul 12 tengah hari itu lagi. Okey, jadi ingat tengenang berkawal dengan program Sarawakku Sayang atau ke SKS 2026. Betul. Jadi balam ayu lah kita datang dengan program SKS 2026 di Betul. Bisi peluang boleh lebih 100 iti praya setimana nengah i pekit ke diatur sepemanjai pengerami itu. Jadi SKS 2026 Betul tu beringkat diatur kena 25 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 tu berinya. Jadi Sapit Premier Dutamar Douglas Sugambas madah prais besai ungkup i pekit di Betuang tu hanya sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpari dua buah motosikal bisi megah sebuah ATV udahnya package ngelantang kati serta macam perengka elektrik ngau keresar rumah. Okey. Jadi pedinya bisi 158 bansa servis dekat disediakan rimayu bengkai agensi perintah ti ngambil bagi program SKS 2006 Betuang tu. Okey, jadi program SKS edisi ketujuh tu dipelabak ke oleh mata penatai nak kurang dari 7,000 ikut mansia. Jadi yang maksud ke jaku tu pengudah jadi chairman awam nyedia ke diri untuk program Sarawakku Sayang bagi benar Betuang ke tahun tu 2026. Jadi program tu juga bisi ngatur malam main nasal Sarawak tu nyak kena 25 bulan 9 pengawak pemerintah mulai ngau bala penanyi tu ke artis semua tu kena 26 bulan 9 ngau fun run 5 kilometer kena pagi 27 hari bulan 9. Okey. Jadi nya betulnya info kenang berkawal ngau program Sarawakku Sayang SKS 2006 di Betuang kena 25 nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 tu ilah.

Okey, berinya tadi aku dah ngenang berkawal ngau SKS Betuang ketika datur kena 25 nyentuh ngagai 27 harbulan 9 2026. Jadi ke sekali itu aku mari kita berhati ke info ngau berita ngenang berkawal ngau Lumba C 2027 Kluster Sarawak. Okey, jadi info tu madah ke atlet hari 11 buah menua ke ngau masuk Lumba C 2027 Kluster Sarawak dekat dia bah hotel ke dipilih sepemanjai atur Lumba C 2027 tu peningnya. Jadi Menteri Dembiak Lumba Ngopeman Saura Dagang Datuk Seri Dr. Karim Rahman Hamzah madah acara tu dekat meri peluang ngagai bala atlet nyasai ke peringkat gunan dur diau ke lantang lagi sekumbang sida diau teka di menua kita di Sarawak itu. Jadi bisi lebih 4,000 ikut atlet ngau masuk Lumba C 2027 di Sarawak. Tujuan tadi ndak yang kaum raban pemesai kontijen. Jadi berbagunya kompleks Lumba Ngomain Sarawak dekanya di palantik guna konsep pengerami TBC nyedia ke Malaysian Kitchen serta megiak palan menjual ke produk ngau barang hari orang dagang. Yang mana bunyinya ngagai pemeran berita pengudah pengawal One Year Countdown Lumba C 2027 Kluster Sarawak kediatur di Kuching. Okey, jadi benarnya berbangunnya Datuk Seri Dr. Karim Rahman Hamzah megak madah pengawal nyedia kepalan Lumba Ngomain ungkup Lumba C 2027 Kluster Sarawak dia tu dulu hari tempoh kudah ditetapkan. Tonya yang kaum Stadium Sarawak tu dah diperambu nyedi palan ndur muka lumbaknya yang kaum ungkup pengerami berjadi ke Lumba C 2027. Jadi berbangunnya pengawal ngemansang ke palan penabur antarabangsa IBC ba sepiak bangunan Baitul Makmur di Petra Jaya Megak di Kemujur dulu hari tempoh kudah ditetapkan. Jadi IBC mesti tembuk sebedau lumba tu berengkah di kena tentu ke pengawal nabur jadi akan menerang ngau data berkau ngau Lumba C boleh dipansut ke ngau jampat ngau kemensia manyu di serata dunia. Ya, jadinya ngenang berkau ngau Lumba C 2027 ke lebagi ungkup Kluster Sarawak. Okey, jadi berikan terima kasih harapan lagi terus segulas jalan dengar ke kami dengar ke segmen Y912. Okey, YFM segulai sejalai. Terus kita ibu perinang, kita dengar ke lagu ke sekali itu bisa lagu dari Winnie Albert. Lagu Bisik Ganti Nuan. Tang sebelumnya, kita dengar ke dulu lagu dari Ariel Macton. Lagu Ati Nuan Berubah. Okey, terus dengar ke kami YFM.

Mayari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, Winnie Albert baru dah merindah itu semua. Jauh lagu kita beri nama Bisi Ganti Nua. Jadi berinya tinggal lebih kurang 6 minit lagi dekat Manggai pukul 10 pagi. Jadi bakal selama nanti yang hari Minggu pukul 10 pagi indoor kami mic teringat ke program Tujah Penghidup. Okey, setiap hari program dia dikeluar ke Nancy Nanggai atau ke Gabby Ari YFM Ibanar Tem Kuching. Okey, jadi sebelum aku teringat ke program Tujah Penghidup, aku mai teringat ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Ari Kadir Dilah, lagu kena beri nama Sama Saya. Okey, terus teringat ke kami Y912 YFM sekali sejak lain.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Express jalan kami berprogram atau jalan hidup.
2: Nama aku tu hanya Sibat. Dalam tujah penghidup tu, lebuah umur aku nyau manggai ngagai 6 tahun. Aku lalu diiru orang lebuah aku agai umur 6 tahunnya. Lebuahnya aku nyadi anak iru orang, aku diau demiri din bania. Lalu lebuahnya dalam setahun aku dah diau ba menua radin dia, aku lalu diberi urus sekolah ba manung sekolah ya ke dia tu. Kita tentu nemu manung sekolah tu baniah din. Udahnya aku tu tadi dalam sekolahnya tadi aku tu orang ke merinsau. Laban aku tu anak orang ke diru orang. Lebuah ke sekolah orang pulai sekolah sekolah aku ndak pulai. Laban ke bekuli semua indah. Berjual ke kuih. Agai rumah panjai semua indah dah suah cigu kami. Lebuhnya mega aku tu tadi bekerja semua indah. Nyau bakal nak nemulah aku madah penusah lebuhnya. Tinggal urang lebuah maya bumai aku tunggal rumah ukai aku dah besar. Agi umur aku kira ke 8 tahun kenya. Aku nak sigi udah ngau urang nepas semua indah ngau urang bumai semua indah lepas menuanyin ke bumai bukit.

aku tu tadi lalu dah banyak lalu dah pelepas sekolahnya tadi. Kira ke umur aku manggai ngagai 14 tahun. Aku lalu pulai ke menua kami ke Peseriaman itu bahasa Manggang. Lalu dahnya aku pan lalu sekolah aku baduk sekolah ba mano sekolah subah ayanya kira ke darjah 4. Tidak salah ingat aku darjah 4. Lalu aku rampung cerita aku bahasa tentang aku sekolah bahawa mana sekolah subah. Aku tu tadi sekolah sambil dengan orang kerja. Lebuh ramai aku nyangkul ada, aku dengan orang nyangkul ada. Lebuh aku mak orang mai, aku bumai, aku dengan orang bumai. Sekolah tak kerja aku tadi ahli rumah nurun dari menua kami Bani Ahdin. Tak aku tidak nyebut nama menuanya. Laban apa indah aku bisi dia agi hidup apa indah iru kunya. Aku ngena basikal ngagai pasar Batu Niah laban pasar ngunya bedau nya pasar ngunya dia tu aku ge dia subang nanti kita akan nemu dini no menua aku dia aku tu seberai pasar ngunya bisi rumah panjai ke seberai pasar ngunya nya rumah aku subang. Udahnya aku bekerja ngenak basikal tiap-tiap hari.

Ya nyok Rama, dia deninga Rita kutu tadi masuk hospital Miri, masuk hospital Miri. Lebuah maya hospital Mirinya tadi aku masuk dia bisi 2 bulan lebih masuk hospital berputung. Ada lepas hari hospital nadai orang ambil semua indah aku nyokala kalat bakau orang ke anak empang bakau orang ke semua mah nadai orang ibu lebuah aku buat pasar Miri. Datai aku ngagai pasar Miri pansu hari hospital dia aku tu tadi lalu nanya toke Cina buat market Miri bangkit makai Miri dia ka dia tu. Aku lu nanya kerja dia. Ngau orang masuk pinggai. Nasib gaku boleh agak dia cerita angkat dia tukainya tadi lalu meri dua tempat dua aku tindua semua indah lapan aku tu nadai tempat dia yang kanyu sino kini apa indah aku buat menua ni ngacari berita aku nya tadi kanyu kasih meda aku ke bekenya ni ngah berita aku ke bekenya keliak badau bisik jalan raya hari Miri ngagai semanggang kia udahnya tadi. Ninga ritanya tadi dia deh menyadik kami ya ketuai. Lalu nemuai ngagai menua kami bak niah dien. Nemuai itu tadi. Aku tu agi ba pasar Miri. Agi kerja nuci pinggai. Bak market open air market ya kadet tu. Gaji ukai besai kelia. Ngaku baru 4.5 ringgit gaji kelia. Kerja masuk pinggainya tadi. Udahnya nyokol pelama-lama dia menyadi kunya ninga Rita aku ba Miri, menyadi kunya lu ngiga aku belah Miri dia. Dia terpedak ke aku, agi ngelala aku ya, taku nak ngelala ya. Dia agi ngelala aku. Udahnya lu de bayi aku lain ngagi ni yakin baru. Pagi siti ya lalu de beli ke tambang semua indah aku tu tadi ngenak kapal pulai. Keliak dan adai namanya narai bas ke bekah ke detu narai kereta ngena kapal pulai angkat dia bertunggal indai bertunggal aku umpu tadi sama-sama pulai kami dua bisik ngau aku serta kami dua ya pulai lu sangkai ba kucing ditu kami dua ya bermalam ditu semalam denyak baru pulai ngagai seraman.

Datai aku Basri Aman. Aku pun lalu bertemu dengan apa indai aku umpu. Indai aku merap aku lu nyabak. Aku luas pendiau. Tudah aku lu buahnya pulai. Pulai hari ini. Pulai hari mirinya. Pulai hari ini. Aku luas sama pendiau. Indai aku lu merap aku lu nyabak. Mendak pendiau aku bukanya. Udahnya aku tu tadi lalu kira kebisi sebulan dua bulan kayaknya aku dah datai bak menua kami itu. Aku lalu dah suah apa ya aku nyambung sepuluh baru. Tang aku tu tadi nade sertifikat. Aku lalu boleh sepuluh nyambung baru bak Saint Laurent ya bak Sabu ya kerja tu bak Saint Laurent. Nyambung aku tadi aku dia derajat 4 nyambung ngagai derajat 5 ngagai derajat 6. Aku lulus sekolah ngagai senduk. Dia aku tu tadi lalu belajar ngau orang main bintian semua indah sekolah semua indah tanasib kanadai. Aku tu tadi ndak ngau orang persa bak sentang pom 3. Ndak datai dia aku. Ndak ngau orang persa laban kanadai duit kena mayar laban kelia agik subak kami tu subak agik berbayar sekolah. Nadai duit kena mayar sekolah kena persa pom 3 nya tadi. Aku long maduk ke diri nada orang nanya sambil ke sekolah dalam secondary nya tadi aku ngasai ke pemerintah aku pihak aku kerja kadang-kadang aku kepulai lemai kerja pulai ku dari sekolah aku kerja kadang-kadang nanti hari 6 hari minggu aku sigi nak kalah di rumah enggak orang bekuli semua indah laban penghidup ke pemerintah banyak. Nyo kelama-lamanya tadi aku tu tadi kira ke umur aku manggai berdaun tu tenyak lah nya. Kini kita nyebutnya tadi umur aku benong 17 tahun manggai 17 tahun aku baru berdaun boleh setahun aku dah baduk sekolah aku lalu berbini. Berbini aku tu tadi ndak boleh ngangkat surat kahwin dah berumur lagi biar. Dia dah aku ngagak umur aku tuai. Umur aku tu tadi ngai kena oleh ngagak surat kahwin. Lalu kasihan matudah aku. Aku tu tadi lo gulai ngasi dah apa indai. Aku tu tadi pemerintah semua indah laban apa kami kelia. Nah, laban kami menjadi tu mayu lah. 9 ikut kami menjadi. Nah, tentu lihat hidup kapai aku siku aja. Harinya aku tu tadi lo berundiang ngamadu ke diri semua indah dalam sekolah. Lalu kerja orang pun teriak semua indah metudah aku. Enggak orang kerja batang, enggak orang kerja macam, enggak orang kerja sumil. Lalu sampai ke dia tu aku tu bisi kerja sumil ke dokumai orang. Ya aku rebutih tu tadi dokumai ke ngau korang misiona. Aku kerja dalam enjin, dalam sumil. Udahnya baru aku dalam sumil aku dia tu nyok kerja kun teriak semua indah ngidup ke diri.

Hari tu aku kan kunci dengan kita. Dalam penerbak aku gawa semua indah. Aku tu cuba kerja sumia semua indah. Aku kerja dalam enjin. Udahnya aku pulai ngagai kerja kontrak. Ngau ranya bom paip semua indah. Lebuh aku ke kerja sumia dia. Lebuh aku dah beranak siku kami dua melaki bini. Dia aku tu bisi kena aksiden. Kena aksiden dalam kerja. Aku tu tadi lalunya di orang kecacat lepasnya. Tak aku ndak cacat keseluruhan. Semina cacat tanya aja. Cacat biasa aja. Udahnya tadi aku tu tadi udah nyu baduk aku kerja sumil. Nyu tanya dalam aku masuk hospitalnya tadi. Dalam aku masuk hospital Seriaman 2 minggu. Udahnya diberi orang agai ke hospital Kuching. Masuk hospital Kuching itu lebih sebulan. Udahnya aku diberi alu desain orang agai Singapura. Dah masuk hospital Singapura 2 minggu. Udahnya aku pulai baru agai hospital Kuching. Masuk dia 2 minggu lu pulai agai Seriaman baru hospital Seriaman. Udah datai ke Seriaman dia aku masuk hospital seminggu. Lebuh aku ke masuk hospitalnya tadi. Nadai siku kaban belayan aku. Nemu aku ke masuk hospital. Penglama aku masuk hospital. Nadai siku kaban belayan ke nemu aku masuk hospital. Udahnya pulai harinya aku badu lagi kerja kilang. Nggak orang kerja kilang. Laban aku kerja kilangnya tadi. Lebah sentangnya maka aku boleh penusah. Aku lalu pulai ke detuk. Sampai ke detuk aku nggak orang kerja kontrak. Nggak orangnya mempai semua indah. Nggak orang agak jamban semua indah. Nggak orang kerja parit semua indah. Sampai ke dia tuh.

puas aku ke kerja kontrak, putus juga pengawal dalam kontrak, aku kerja di kedai kopi, kerja di kedai makai, semua indah. Lebuh aku Basri Aman, dia ada aku tu tadi, enggak orang uji healing, ngagai batu 10 bak kucing itu. Nguji enggak orang healing, aku tu tadi hari gereja Anglika, Anglikan. Aku enggak orang healing, ngagai batu 10 ngagai gereja RC. Lebuh aku kemasuk dalam gerejanya tadi, dia ada aku ngasai utai kena tentu diasai ka. Pala aku kak sebening, habis kak sesungkur menjalai terubah aku masuk ngagai gereja RC bak batu 10. Ianya hanya penglama udahnya aku healing, udah aku healing semua indah. Pulai aku ke rumah nyambih kemik ke darah semua indah. Pulai aku healingnya tadi. Aku ndak putus asa. Aku lalu nguji bulan siti aku nguji baru ngau orang healing kali kedua. Lawan aku tu hari gereja Anglikan tadi aku nguji baru ngagai batu 10 dia basen en dia. Aku healing kedua kali aku nadai panama. Udahnya healing ketiga dia aku ngasai utai bangat kelalu balak nyelai. Lebuh aku ke insidennya subak, aku bisi cacat buat jari, tak aku ngelalai ke diri. Aku lalu nyembah-nyembah lalu semilik tanya healing, the healing Fada Dondon. Lebuh yang nampak pala aku tadi, dia aku tu tadi lalu ngasai ke diri empu kak tertungkam, kak terlentang, tak nasib bisi orang nyambut. Laban healing Fada Don tu, utai ke amai, utai ke bendar. Udahnya tadi aku nyambung ceritanya tadi kami ke healing bahas tentang CNN babatu 10 dia. Aku tu tadi debai orang ke orang kendak de kelala. Dah pelaba aku nyangkanya Tuhan makini ngasuh ya mai aku. Aku tu ndak ngelala ya, ya ndak ngelala aku. Sedang aku boleh nitiah ke ya. Uji fikir kita. Siapa orangnya kada suatu Tuhan mai aku ngagai gereja RC. Ketiga kali ku ngau orang healing dia aku lalu berunding. Hari gereja Anglikan tadi aku pulai ngagai RC. Aku lalu bertetap baru ba RC, lalu belajar baru ba tentang RC.

Lebuh aku ke bedau masuk RC sesubah. Balat ke pemerintah. Ambil ke pemerintah aku tu tadi. Laban kena ada juduh ngau bini lama aku subah. Aku lalu berbini baru. Jadi ngau bini aku ia ke dia tu. Balat pemerintah kami dua tang apa boleh buat. Kami dua itu ngidup ke diri, nguji, ngidup ke diri, ngawati bamai-mai. Sama-sama kerja, kadang-kadang kami dua yang melaki bini itu tadi, ia kerja kedai kopi, aku kerja kontria. Bisik lalu, kena mayar sewa, sampai ke rumah sewa kami dua itu tadi, nyambil ada buru orang, ada buru tukir rumah, kami dua itu dia. Lepas kena terbayar ke sewa rumah. Mudahnya nyok lama-lama kami dua itu tadi lalu harap ke Tuhan kasihku aja. Senang ndak agak pihak ya. Tapi makai uliah agak makai. Ndak agak banget senang, ndak agak banget susah. Lebuh kami dua yang melaki bini ke diau berumah tukenya tadi. Kami dua ya deburu tukenya pula lari. Tang aku tu tadi nak nemu kini ke rundiang tujuh. Kami dua ya kak pindah. Laban ada rumah no diau. Ndak muka-muka bisik dia siku orang lelaki siku. Kadriba bian tu tadi. Dia lalu nanya aku, "Amai tuke dek muru dek ku ya, aku ndak ngelala orangnya." Ya ndak ngelala aku. Kati ya tahu tubuh datai bekenya nanya aku bekenya. "Amai ko ku mandak ya tapi nadai nundur diau. Oh ni buah ku ya, aku nulung dek." Ia ngangkut barang kami dua ya, empat buah band ya, ngangkut barang pindah ngagai rumah ke dasuah luar ya diau. Tang aku ndak ngalala ya. Sampai ke dia tu aku nadai bertemu ngau ia ke driba bandnya agi. Siapa orangnya? Udahnya tadi aku lalu dah baik ya tu tadi. Pindah kerja ngagai menua bukai. Kalau dah baik orang ke driba bandnya tadi, pindah ngagai menua bukai. Datai dia aku kalat-kalat. Nadai pengawak dia kerja. Dia dena muka-muka siku orang ke dalam RC, dalam Kristian kami RC itu tadi. Ya tu nadai ngena, nadai bertemu aku. Sampai ke dia tu, ya nadai bertemu. Udahnya tadi, nak muka-muka siku hari ke orang ke kerja RC itu tadi. Lalu dia tolong ya aku tu tadi minta kerja. Ngigak ke aku kerja. Ya mula ya nadai ngelala aku, aku nadai ngelala ya. Taya hari gereja RC. Jadi penama iaitu kanuluang kutu tadi ianya Umin. Jadi aku datuk meri besar terima kasih ngagi Umin. Laban ia udah nuluang ku minta kerjanya. Minta kerja aku sampai datuk agi kerja basentang kali tulung Umin tu tadi. Aku nak kalah bertemu dengan Umin.

Udahnya tadi aku tu tadi udah ke pas kuku kerja semua indah pulai lemai aku sigi sembiang rosri lama. Nyo pemuasnya tadi udah aku ke sembiangnya tadi kadang-kadang pedia palok semua indah maku tu tadi. Tak buah aku semaca surat ke sembiang pinta aku lu mejam ke mata lebuah aku sembiang rosrinya tadi lu mejam ke mata bah sembiang pinta. Dia ada aku nak mukai-mukai. Bisik terpedak ke burung acang terbaik atas palak. Atas palak. Burung acangnya tadi semua putih megang. Terpedak aku dalam lebuahku kepejam sembiang minta. Pemintaknya tadi, sembiang peminta. Nyau pengalaman lamanya tadi, nyau burung acangnya, udah burung acang yang lenyau. Aku bersembiang berlama-lama, nyok berlama-lama. Aku lalu terpedak kutai berkenyak baru. Dia dah kumada orang siku berbaju putih semua indah. Lalu buah yang putih, lalu palak yang bisik ditangkup mengenak kerau. Ia setengah tubuh mansa tanya, terpedak aku bak atas remang. Setengah tubuh aja terpedak aku lebuhnya. Lebuh aku ke sembiang rosri, aku menjam ke mata. Lebuah bah sentang sembiang pinta. Nyo pengalaman udahnya aku lalu tu lalu bersembiang berlama-lama tiap-tiap malam tiap penghidup kami dua melaki bini bisik geberin sur manah mimit. Leban aku tenurun kerja berlama-lama tiap-tiap puas aku ke sembiang tiap-tiap lemahnya tadi. Dan tak mukai-mukai aku nyo sembak sentiang bahasa nentang sembiang pintanya baru megak aku terpedak ke siti gereja kelama bak atas remang. Gerejanya tadi batas remang daripada aku nyolama gerejanya tak mana lagi mana gerejanya bak cerita bukai aku ndak tulih madah ke kita magang kira kena angkat tu dulu nah padah aku ngagai kita.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, jadi ya, mitra pendengar, kita baru dengar ke program Hatuja Penghidup, program yang dikeluarkan Nancy Nanggai atau ke Gabby. Okey, jadi jam kita ke data pukul 11.12 minit pagi. Terima kasih pendengar lah bagi terus segulai sejalai. Terus dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, kena sehari itu pagi hari Minggu 20/9/2026. Okey, jadi buat jam ke penudi itu, nur aku berkongsi ke info berita. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke info berita. Game berita kita ke pagi itu dengar ngau lagu ke sekali itu lagu dari Leo James, lagu Ndak Salah Pilih. Pembagi habisi lagu dari PB Chloe, ngau lagu Suman ke aku. Okey, jadi terus segala sejalan dengan kami 24 jam WFM berita kita semua.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okey, terus segala sejalan dengan kami. Terus ingat ke segmen Y912. Okey, berkongsi info berita ke sekali itu ni. Okey, info ngau berita ke sekali itu berkawal ngau pengawal ngagak palan komuniti Bidayuh ke bungkus 18 juta ringgit ba bau Golden Square di Pelaba Tembu bak suku keterubah tahun 2028. Jadi Kaban Kus Negeri Tasik Biru, Dato Henry Harry Jine madah ke projeknya di Kemansang bak palan kengembuan pemesai 582 meter persegi di pejalai ke UPIS Konsil Pelilih Bau MDB. Okey, palan komunitinya ngembuan 7 dan nyedia ke palan mayu guna ti lantang serta kondusif dor prana bagian turun mediau dia berjalan ke macam pengawal atau ke aktiviti yang kawam program ramah ngau komuniti. Jadi ia kemegak sapit Menteri Perenggak Pengangkut berkongsi ke penerang tu lebuh tin muai ngabas berjalan projeknya apin lama tu tadi peningnya. Okey, jadi info berita kita ke sekali itu tu ngenang dia 9300 akun baru 9038 iku orang di Sarawak udah mujur boleh lesen driba nengah program bantu lesen driba atau ke my lesen naga bulan 9 tahun tu peningnya. Jadi sapit Menteri Pengangkut Malaysia Dato Hasbi Habibullah madah programnya berguna benar kena mantuk rakyat ke lebih lagi raban ti kurang menatai pemisi nembiak serta rakyat di menua pesisir ngau menua ulu ngulih ke lesen ngau cara ti betul. Jadi udah sidak tu boleh lesen ti sah nya ukai seminat tentu ke pengguna ngasi kerundang jelalun tang mega muka peluang gawak serta nambah ke penatai pemisi. Jadi yang maksud ke jaga tu maya pengerami nyuat ke lesin program bantu lesin driba kelas B2 di Long Lama Baram tu peningan. Jadi Dato Hasbi mega nangkan sidak kengau program tu ngambil seruan nyemrat ke pengelikun diri maya bak jelalun kelagi sidak ke maik motosikal. Okey, jadi kepua pihak laban di Sarawak tu kau ya, bak tahun siti kemari ngerikut ke 438 penusah motosikal serta naban ke 204 iku nyawa. Ya, jadinya info ngurita kita ke pagi tu. Jadi terus segala sejalan dengan kami. Terus tinggal ke kami dalam segmen Y912.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ya, okey, peringkat kita datang Pak Pengujung segmen Y912. Okey, pukul 12 tengah hari bakal selaman dor kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Ban RTM Kuching. Okey, urinya mulai ngap mari kami ke Bukai terus ke YFM 24 jam rinang kita. Okey, jadi pukul 12 tengah hari nyentuh ngake pukul 3 ngelari lagi dengan ke segmen ngelah tengah hari. Okey, jadi tunaka kita mulai ba segmen kita itu ke bawah Y912 kita kena sar itu 20 hari bulan 9 2026. Terima kasih semua, ngarap kita sudah terperinah dengan ke lagu-lagu sudah di main kaku dalam pengalaman 3 jam kita mulai berengkari pukul 9 pagi tadi. Okey, jadi apa-apa selama 2 minggu nanti kita ke Batu Waru bawa ke Bukai. Okey, bye-bye semua.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambo, membawa berita tengah hari YFM Saritok 20 hari bulan 9 2026. Pansiak berkawal dengan penusah Bilun dan Kabang, Dutur Terbai FDS di Long Lelang Ulu Baram agi di Pejalai ke. Nakak kedai atuk pun enggau kebuah penusah Tok Nyadi berdau ditetap ke. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madah. Pansiaknya di Pejalai ke unit pemansiak penusah di Langit BSKU. Pansiaknya yang kawal meresah palan penusah enggau bangkai Bilun, rekod operasi serta ngeripe penerang bala kru ngau gayari. Pansiaknya megak di Pejalai ngenak sawup ngau sukong teknikal ari pengeluar Bilun di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. BSKU dekat ngeluarkan report tumu dalam tempoh 30 hari berengkah hari bulan penusah Tok Nyadi. Report tu udahnya dekat dibantai ngagai bala menteri. Jalai alun ngau jematan Siti Ari Infrastructure tik berguna kena ngangkat ke pemanah arus Pejalai Rakyat. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Jonadi Tuanku Jaafar Mada. Infrastructure tu megak nyungkak pengawak sosioekonomi serta muka mayu hagi peluang pemansang ngagai rakyat kelebih hagi di menua pesisir ngau menua ulu. Jalai tik manah megak ulih ngangkat ke akses ngagai pelajar ngau servis. Kalai tu dekat merik empas tik manah ngagai tikas penghidup rakyat di menua tu. Dulu agi hari tu ia bisik nemuai ngabas projek ngagak jematan rambungan di Lunduk. Tun Pehin Sri ngarap ke projeknya di Pejalai ke ngau lancar serta tembuk nitih ke timpuh ti udah ditetap ke ngambil ulih dia sai ke rakyat serta pengguna jalan alun. 6 ekonomi ti mujur masuk paket kepenudi Bintang Kecil 2026 ukai semina diberi latih tang megak di baik Pejalai ngelantang kati tengah program berambih Bintang Kecil 2026. Kepala Penolong Director Section TV Razali Baba Madah programnya dekat merik serta nambah ke penelebak ngagai balon biak nyengkawum pasal pengawak pengarang berita radio serta ngeluar ke program TV ngau pemerindang. Balan biak megak dibaik ngagai palan tinarit ati di Sarawak nyengkawum belayar nebiang sungai Sarawak ngenak River Cruise. Ia masuk ke Jakutu, maya ngau aktiviti jom berambih Bintang Kecil 2026 di Kuching. Berbak ngaunya kerjasama strategik antara RTM ngau Sarawak River Cruise nyadi pelasar dikena merik penelebak belayar nebiang sungai Sarawak ngagai bala penyerta ngau temuai. Pengari ia Fatin Amisha Najwa Mahdi Madah belayar nebiang sungai merik peluang ngagai bala temuai medak kelai serta pemanah rampak menua Kuching ngau medak pengawak mandang ke main asal kelimpah aridina pemakai beratas kapal. Berita tiga penudi. Pengerami tanglong disambut nintiam bulan 9 nyadi pelasar ti cukup manah kena ngiri nilai moral enggau pengelantang bak pupu raban bangsa di Sarawak. Temenggung kuih Aik Seng Madah, nilai toleransi ti tinggi enggau berbahasa ke pangan diri dipandang ke lebuh rakyat ari pupu raban bangsa enggau jalai pengharap sama berserumpuk nyambut pengerami tu. Chairman Gerempuang Pengarah Buddha Sri Aman Fu Chin Sui Madah, pengerami itu nyedia ke pelasar alai raban nembiak mantai ke bakat sedak. Mayu macam tanda asal serta moden, yang kaum tanda singa ngau naga serta lagu ari bala artis nembiak ngau veteran ari Sri Aman dipandang ke mujur mata penatai lebih 400 ikut orang. Tunaka berita tengah hari YFM Saritok beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 20/9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya ia berterima kasih ngagai perintah besai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak ada sekena sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid kebaru digagak tu simbol reban bangsa tulia hidup bergulai serta dikarap oleh maik pemansang ba aktiviti jalai pengarap di Menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangadir.

0: untuk nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ninggi kediri surat tangira dirimpu aja. Nanda guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk ari YFM.

0: Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus ke Bandaraya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak ngenak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Okey semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandaraya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

selamat ujung minggu Saritu kena 20 hari bulan 9 2026. Bawa ngelah tengah hari Saritu kita dekat bulan aku Nancy Tambor minta kasih hari YFM di Kuching ditu. Jadi udah tu lagi dekat Ngangau pengelola program kami hari YFM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Engau Limbang di dekat sama bulan Engau aku bawa program Ninjau Sarawak nangkan ketuk lagi serta pukul 1:30 ngelah hari tu lagi nanti

0: Pantai Penanggul, terus enggau program lagu peminta antara stesen. Jadi itu awak kena masa jam kita terus ngangau ke YFM Limbang. Hello Limbang.
1: Hai si, selamat hari si.
0: Selamat ngale hari, selamat tengah hari. Nama aku ngunyitin nama.
1: Nanu musuh tengah hari. Oh, mana nebas sih? Tu mana nebas?
0: Siapa nebas? Luan aku.
1: Nanu mu? Kita tanya tu nebas.
0: Lewat berita na?
1: Puan tu. Oh, amana berita tu sih? Amana berita tu? Hanya meh baca tikas pengemah angin kita pernah mana mega? Saya tahu. Tajak pernah hari hangat. Kita tengah agi uliah Win-Win Station meh kita agi uliah di. Lagi boleh kerja ke pengawal lebih lagi pengrami kami di Limbang itu sih.
0: Oh, bisa pengrami dia nih.
1: Iya, bisa.
0: Oh, gaya sebun apa kita dia gaduang ke kuning nah.
1: Nak ke baca ya. Gaduang sih.
0: Gaduang.
1: Ya, baca oh. Ya itu. Baca tikas pengembangan nak kita tahu lagi gaduang. Benar gaduang tang nyap terisare tu teniki lagi mem ya. Lagi niki mimin.
0: Ayo,
1: nyok mangai ba curah kuning gitu. Tak harap kena mah.
0: Ya meh amat utainya nang sikit di sampai kita nana awak ke utai tu pengamah angin tu jampai nada gi meh apa menua kita. Okay nah.
1: Ini kejapa bersih.
0: Ya amat. Okay nah tu terus ngangau ke kaban kita kebuka nah awak ke nak masa jam kita tu tau. Ngangau ke sidak di Miri. Hello Miri.
2: Hello Isi, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari DJ Baji.
1: Nak aku nak aja lah. Okay, fine.
0: Bisa cara ngangau deh nak.
2: Iya.
1: Okay.
2: Anaknya budget dia itu aneh sih.
0: Iya, maku aku yang ngalah deh.
1: Ampun dunia, ampun suai deh dunia.
0: Nama berita di Miri saat itu B.
2: Berita dari impo tu mana ba isi berita di gayari di Miri tu munyi ko hanah meh bapa ri tu mana gayari kita ini Miri leban bisi hujan semua tang tu sari tu mai aku akak ke konti nyu bisi sebun mimit tu isi
0: aku meda ikas pengamah angin ba apims tu 151 ne
2: iya betul tang nanti di prati ke ba Miri tu 100 lebih bisiknya isi nak dijangka nih new niki baru IPO kita di menua Sarawak tu
0: biar meh heavy datai baru dah ke sarinya
2: datai baru enggak lagi lelengau minyak nih
1: dah 2-3 hari hujannya sarinya hujan datai baru
2: enggak bisi pengino ala-alangnya hana lebako
0: ya bakal lagu
2: iya
1: ke si lebitinya meh salah.
0: Iya. Anak berantai sebut nah.
1: Betul, maka lagu Sabiti dah.
0: Pengendu alang-alang. Oh, benda nangkat tenah tekenuan.
1: Okay. Angkat saya angkat Dani.
0: Ada tengah hari.
2: Oh, gaya hari kita di Kuching deh si kene.
0: Gaya hari di Kuching nanti hari pagi tadi mana ada hujan tanya meh sebut dan segi ya.
2: Bisa ne.
0: Agi mengkang bisa agi balat di menua Kuching. Okay. Tuk B tu terus ngangau ke sedar di Bintulu ne. Hello Bintulu.
3: Hello si.
0: Hello.
3: Hi,
0: nama berita Yun.
3: Yun.
0: Mana nak bunyi? Panjang bunyi hello si.
3: Kau.
2: Enggak lah tim si Rabin Tulu kemarin nih Yun.
1: Mana mimpi di malam?
0: Oh.
3: Sampai mana?
0: Berita dream pun mana nih Yun?
3: Berita diri mana? Hanya dia gaya sebun di Bintulu itu. Anikik sih 154.
0: Amin. Hanya meh. Arab kendok maja.
3: Konti tu.
0: Ya mah. Boleh daripada ne. Dia nang berupaya gaya sebun balat atau kendok.
1: Awalah bercermin.
3: Nyau melaban Bintulu di topan mayuh ngatur pengerami kami minggu baru dah.
0: Nyau meh
3: harap fungsi ke.
0: Tahu lagi nak kunci ke berita di Bintulu tu terus ngangau sibu tu Yun B ngau Ana. Hello sibu.
4: Hello sis, selamat tengah hari.
0: Ha tu induk darah pajak sikok ke.
4: Jaga deh.
0: Jaga.
4: Nama ya, ya, udah ngeluak bala kabana.
0: Oh, ngeluak dulu ngai ke lagi ndak datang pukul 3. Ana sikit temu ko sampai pukul 3 yang aku lagi.
4: Ana ni bos semua baji ana nya sikit tu udah baji nah.
1: Ya. Terima kasih kenyang bagi tai masih ke selampo menua nemu kami baji.
4: Ya. Apa panai mana ente kamu udah muji gitu.
0: Dengar ada lagi cia ujuk. Dengar ada lagi bau ujuk.
2: Ya.
1: Empat terima. Lagi ngesin, lagi meredus leon.
0: Dengar ada bau ujung yang lagi ensumbar.
4: Dili lagi kan sumbar ya aja bisa.
2: Limbang aja awak bisa. Alah sesi bukai.
0: Alah sangkung dia sekali kami nana nanti dah nyebutnya lagi.
1: Nada masalah problemnya.
4: Kita nak mandi yang nana ensumbarnya nanti ngam.
0: Nanti enggak nyom. Aku nak ngan sangkong kena je.
4: Ya, ana minta sangkong de se. Awak kempo ya mina.
0: Aulah, aulah.
1: Mpo kan pana. Kan sumbar ke kita dah.
0: Au, sebun di sibu kene gaya ada sia.
4: Au, gaya sebun di sibu di tahun meruan.
0: Kepada nuan.
4: Tanya kuning nanti kita medak ba tikas pengamai angin tang nanti daripada aku mpo to bakal meruan petang lama lebih lagi tungak ke menua kenawit dua hari tu kudah ba namanya penduduk ketinggi sekali bisa nurun baru muak ke pagi tu tadi ngakai 141 ne jadi mayuh mai program ke diketu ke lebih ke program ba sekolah lepas tek ngeluai hari 100 dia program ba luar sekolah tu sigi diketu ke sini.
0: Aw sigi dah bisi tanya ne aturnya ne.
4: Di situ udah bisa hari upis menteri pelajar ampunya.
0: Oh,
4: ante ya udah lebih 100 kak ya nama utek udah di pramu kenyak pun di ketu kena. Nya ba rengat rengat sekolah nya ku aku tu tadi deh.
0: Iya.
4: Oh, nyadi ba berita bukai mayuh ka ngai ngai nang 8 sida limbang me. Pau buat kita pesta limbang jang kami ini seminggu pau buat itu.
1: Kita gestari yang ge. Mayuh ge ai tengah.
4: Iya, laban ante nuna main sepabutnya tunggak kita deh mayuh diatur au baka ba pesta bintang sarinya nak diketu ke sementara laban nak boleh belumat kita ukai nya boleh medana apa pas ja laban sebun to denya pesta kenawit pun ya minggu baru ente nuna ne ente kita meda gaya anginnya tak ngam diteruskan te nak pun nya de gatu deh bala juki nya ngamai sebun no
0: amat.
4: Oh, nak ingat ku tadi mana meyang agak kita sebuah bisa meyang duit kau kan ngau ku ritau.
0: Oh.
4: Pengekai naik banyak kau.
0: Tinggal pula naik. Kami nak nemu.
4: Tinggal pula naik. Aku nak nemu bisa
0: naik. Oh, sama dengan Nuncia Madah. Awak kedua yang Madah di rumpun eh?
4: Madah yang kebal anti. Nama dua.
1: Anti lain.
4: Tahu dia tu lah ni meyang baju celum kena sarito.
5: Aku Alice. Aku Christy.
4: Ya, kapan Yun kemarin?
1: Apa?
0: Elis ngah Christy.
1: Elis ngah Christy na. Nanti bak berlima ni tahu Elis ngah Christy nya. Tanya nya. Elis ni tadi ibu kau Christy nya kakak kau nya. Nya.
0: Nak nemu dua yang nyawat Nuhana. Ngah dikangau ya ibu. Ngah dikangau. Kena kangau Nuhan kangau ibu.
2: Kau nore ibu ngah.
0: Nya.
2: Ama.
4: Jadi. Anak-anak kena ibu. Kelalu kelihat na. Anti lah. Nak
1: kita. Ses ke ses.
2: Nanti nak lu juga tahu.
4: Mau. Kau yes kemarin mau ngah dah Yun.
5: Mau.
0: Okay. Lagi kita betul sebaru ni. Alice dengan Christy. Ngangau ke sedap Sri Aman dulu lama. Sedap dah nganti Sri Aman tu ni ke bunga tak ke kene ke?
4: Sulai.
1: Ke sulai. Sulai. Kini tu.
0: Hello Sri Aman.
6: Hello Bungai.
0: Hello Bungai. Ayo,
4: dia ke sulai tu lagi. No.
6: Ana sudah tahu
4: dia lalu.
1: Mayuh dia awak sudah tahu pulau pak.
0: Ana mau berita.
6: Ana sudah ke sekolah.
0: Ana sudah
6: ke sibuk sekolah lagi.
0: Tapi. Nama berita tak apa.
6: Berita mana? Tajak pun pihak nama tu bunyi ko Brenda suba nama tu.
0: Exhaust na berapa?
6: Exhaust na berapa?
1: Ya mesti ke sesengau ge ya bian baru kan.
6: Pemuas ya menya dah. Pemuas ya. Mansa utek benernya.
0: Tak apa, engkau yang minta ganti ini.
2: Minta ganti mainnya
6: ini. Ini boleh sepepat lah.
2: Oh, miri itu mayu hibin lagi ko pos kenuan ga?
0: Ini ga ada yang bayi. Bisa cara.
1: Penemu bayinya. Lain macam penemu bayinya.
6: Dari bawah pagi tadi pan nyerawan nanti leban tikas rampak ya ke boleh ada pedak antara 50 hingga 10 meter 100 meter.
0: Nyak ke di kucing bekenya meh.
6: Pagi ngena highlight. lampau.
2: Oh, balatnya.
0: Amat kemari.
4: Amat balat.
0: Makanya.
6: Tak pagi tadi aja dia tu kira ya.
0: Pamogi
6: mana lagi? 162.
0: 162. Lagi kuning. Kami di Kuching yang 165 dia tu pada aku bapa mister.
4: Kita berapa Elias? Badai dia bapa tadi.
6: 152.
3: 152.
0: 152.
4: Ya. Umak kengah pun ke pagi tak ada ikut eh?
0: Ya ngasuh so, kemarin petang gig gama cia petang nyak mah peda ba baca ikas ya bakal ke bakal ke ndak nyampau nyak ke ikas pengamal angin tang nyak mah peda mata tua tu
4: ya injin ke maca nyok ke mata tua
0: amat
6: apa dak tu ci
0: ya mana cuti
6: wiper
0: wiper dak tu ci
4: bakal ba mukehnya 2 hari tu empai bisa baca deh
0: awak leban ke
6: ba ya nama ne
4: kisah penanggu batinya ya, kena macamnya pihak aku sedar nya kesal dire me ya laban tenuna SKS Sarawak ku sayang ka dia tu minggu baru bas rekanya kena kena nya nore bacanya
0: nya me ngarap ke nadai kira ke nadai agi sebuan mah kurang mah minggu baru nadai darnya engko no ga sai ku nace ya
4: nyamuk aku. Harap kutai ke bukanya mana yang kita nak kure?
0: Ya, lebih lagi buat pegerai kita tajak pan suah ngelalau bala pangan drimpo ngirup mayu-mayu hai tanya mah mau dah datai baka ngi tapa nyangai nyadi ngai nyadi di tanya selia kanya. Ya.
2: Lalu alunya di bahan sirat sebuatnya. Pama exhaust sudah kurangnya.
4: Kada yang hirup.
6: Ya, berendanya.
2: Aku nya bala amai sarinan mukni ke bejaku.
0: Amai lebih gente kena amai nuan bo ekon neh bi.
2: Ya meh. Kak ge ya.
1: Laba ko puas wae bana tanya ngena
2: pasal syarat. Gente kami dua ya. Tutup lama aku mic yang laba kudu batuk deh.
0: Okey, kira dah genap lah kita sebuat dah nemu bala peningah siapa ngari ke Limbang, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Ngamiri yang kaum di Kuching di tu. Jadi awak ke kita dah masa awak kita tu terus kita program Ninja Sarawak tu ngagai nuan dulu Ana di Limbang.
1: Okey. Alright, boleh aja. Jadi sebenarnya aku mic kita
2: Ana orang dah puji dalam bajet tu tadi Ana.
1: Oi, aku tau mak aku mah mentas nae rau. Ujung lagi emak kan ingat ya. Aku jadi
6: sebenarnya 2 jam juga aku jawab je aku.
1: Aku juga ngai ngelak kena lagi banyak kedering.
0: Kapa ngalau ne tapa.
4: Ya nak puji orang teh puji aku puji
6: orang.
2: Nanti nak puji kerja ke anak lagi.
1: Siapa ke dipuji itu sebenarnya? Okay, terima kasih kembali peninggal ke keseruan mengkang bulan dengan kami bawa tik rumah tu sebenarnya aku mai kita tinggal ke berita lebih lagi tunggu ke menua utara Sarawak kita dulu aku mai kita tinggal ke Siti lagu tu dulu.

0: Abur dalam pengrindu Lindsay Kenyalan tadi ya. Dengar no lagu tadi Ben?
1: Ya, nak kalah dengar nah. Masang lagu Sino.
0: Ya, baru sari tahun ya. Lebih hari sesebut. Jadi terima kasih sekali lagi kepada peninggal lebih lagi kepada pengelola program kita di Kuching, Sreman Sibu, Pintu Lungo di Miri, nak tinggal mega omnya kau tadi kepada peninggal kita, kau mesti tinggal kita bawa ninya Sarawak baka ke tengah hari tu. Jadi itu aku dekat berkunci ke sekedar berita atau ke sekedar aktiviti yang maya ampet lagi di menua tera Sarawak kita itu. Jadi kecuba aku dekat berkunci ke baca tikas mengemah angin kita di Liman itu tadi ramurong jam pukul 10 pagi tadi. Baca tikas pengemah angin tadi 95 baca ya tadi. Jadi dia tu pukul 12 tadi dah dipersa aku baru ber website tadi tadi nya dah niki ngagai 98 baca tikas pengemah angin kita di luar. Jadi ngarap kita terus jaga diri kita, jaga pengerai kita, lalu pemka anang kurang hirup air lebih lagi. Okey, semina aja di Limbang, okey semina aja di Lawas dan mega berdiri di dindur kita di awal. Jadi berita tiket wah tadi kat dikunci aku di Limbang. Ianya dadah 4.3 juta ringgit dirampas di Bendamit Limbang. Operation polis 14 September tu tadi ngujung ke sikuk peranak menuanya. Penua itu ditangkap pengudah 84.07 kilogram bermacam bangsa dadah ke berga sepenyampau 4.3 juta ringgit dirampas berjalan Bendamit Limbang. Beroperasinya, polis mujur ngerampas 81.21 kilogram dadah syabu, 2.06 kilogram dadah ketamin, enggau 800 gram tepung MDMA. Polis mega ngerampas sebuah kereta Fortempo keberga RM35,000 ke di pelabak ke dikena ngangkut bekal dadah Ari Miri ke Sabah Nengah Jalan Alun. Jadi suspek ke berumur 23 tahun nada rekod jenayah. Sebenarnya tu dia tu ditahan riman yang tu 22 September ngambil kuliah mantuk tasat. Jadi kes tu dipansi Ari Baruah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Yang berita kita itu kedua, jadi berita kita itu ketiga dekat dikunci ke aku. Ianya sikuk lelaki mati ditimbak lebuh ngasu berulu mererap Lawas. Jadi sikuk lelaki peranak menuanya berumur 52 tahun parai pengudah dipercaya ke kena timbak mayang ngasu bak kandang menua ulu mererap Lawas. Jadi ketua polis pelilih Lawas DSP Leong Tindan Mada penusahnya nyadi urung pukul 1.30 pagi lebuah mansa engkau dua ikut bakih nurun ngasu banduarnya. Jadi mansa dipelabak ke ditimbak bakih ia ke megak suspek pengudah salah sangka ianya jelu main. Yang disuspek sikut laki peranak menua luar berumur 40 tahun udahnya nyerah ke diri ber-IPD Lawas lalu ditan dikena mantu tasat. Jadi polis sebagai ngerampas dua senapan patah ke ditemu berpalan penusah nyadi. Jadi bangkai mansa udah dibaik ke hospital Lawas kena berjalan ke pengawal buntas tasat seraya kesnya dia tu benul dipansir hari baru Seksyen 302 Kanun Keseksaan Enggau Seksyen 8 Akta Senjata 1960. Polis mega minta Mesir Mayuh ke besik penerang berkawal dengan penusahnya datai ke mua lalu mantai ke mengagai polis. Ya, tadi berita kita ke ditimbak mati lubuh maya ngasuh. Jadi harap kita ke rindu pengawal ngasuh ke babas tu tadi harap kita sama belak berarti ke berita tu sama belak jaga penglikuan diri. Nah. Jadi berita ke situ tu dekat dikunci ke aku ianya lebih 5,000 ikut peranak dari 22 buah rumah panjai boleh pemain dari klinik pengerai Sundar. Jadi lebih 5,000 ikut peranak dari 22 buah genturung pendiau ngelingik Sundar terus terulih ke akses ngagai mayuh bengkah servis pengerai dengan klinik pengerai Sundar. Kenyadi Siti dari perangka guna dalam mengenatai ke servis pengerai ngagai komuniti menuanya. Jadi perkara itu diperhati ke Sapit Menteri Pengerai Dato' Hajah Hanifah Hajah Taib rambau penemui kerja ngagai klinik pengerai Sundar berdalam waktu tadi jadi sebagi dari jelajah pengerai Borneo Sarawak Siri 4. Jadi penatanya disambut pemesai perubat klinik pengerai Sundar Muhammad Ahzan bin Ridwan bergulai ingau pemesai pengerai bagi Menua Limbang Dato' Noliza binti Jusoh. Jadi rambau penemuinya Hanifah nerima penerang senentang operasyen klinik engkau servis pengerai ti disedia ke bagi komuniti kandang menuanya. Jadi antara servis ke bisi disedia ke ya ianya berubat berluar servis ambulans engkau MECC ngintu bakal moden Post Bike Clinic PBC, program ngetung insa pengau bermacam pengawak merasa pengarahan yang kawam BSSK NHSI engau PKB 40. Ini klinik tu mega berjalan ke program pengarahan untuk nambi amin orang besar tuai engau induk ke ngandung. Jadi kena nentu ke guna pengarahan komuniti buat setiap rangkat umur terus diberi perhati. Jadi digaga bapun tahun 1980-an lalu berengkah beroperasian kena 17 1982. Klinik pengarahan Sunar terus berjalan ke tanggung pengawak nyukung pengawak merik servis pengarahan ngagai peranak menuanya. Jadi Hanifah mega berpeluang meda operasian kliniknya serta berulai ngau raban pengerja pengawak pengerai. Jadi penuainya meri awak ngagaya ninga penelebak ngau penemu bala pengerja pengawak ke berintai mua dalam nyendia ke servis pengerai ngagai komuniti. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM tetap komited ngenegap ke pengawak ngenatai ke servis pengerai ti berkualiti serta komprehensif kelebih lagi dikena nentu ke komuniti di menua pesisir serta bisi akses ngagai servis pengerai ti diguna sida. Jadi tu Siti lagi berita ti dekat dikongsi kaku ianya tu senentang kita kerindu bermain tu tadi. Jadi nanti baka nuansi Brenda, Yun, ngau Chia nanti maya kita main takraw ni bagi nul kita kak bermain ni position kak kita.
2: Nyari tikong.
0: Aku nak benar nanya ibian kau kan nanya ibian.
2: Oh, nyari tikong je.
0: Nyari tikong lah.
1: Kemaya. Kemaya kita main. Kita main kemaya.
3: Amatnya. Anak tak apa lu tanya kemaya deh.
1: Oh, kami tukar benda deh.
0: Wajar lah. Nanya dulu nama position lah.
2: Ya, jadi ni kak dia dana ya.
0: Ah, aku sehingga nyari lipri aja aku.
2: Orang dia jawab position tu. Angkat dia nyepu isinya aja. No.
0: Oh, kita ke studio gara kau dah.
2: Tanya kini dengan kau kami dia dia nanya tadi.
0: Ama dah tadi. Ama dah tadi. Om tanya mak kita tadi benar nombor di ni position kita tadi. Jadi itu kurang mata ya. Bisa latih asas itu tadi. Nanti kita dah nemu di ni nombor position kita muka cia tadi. Jadi tekong tadi. Nato dah jaga cia. Jadi segi stiri bur. Segi kuat separi yang orangnya. Ini Ben.
2: Stiri separi yang dia. Pedagang lipat.
1: Untuk menjadi men.
2: Aku boleh lipat depan
3: ini depan. Fokus ya.
1: Untung jadi net. Ini
0: uli apa bukan?
3: Nanti aku hana. Jadi nama tu jadi penyokong aja me.
2: Ya, penyokong. Iya, lapan segi.
3: Lapan nyawa kita itu berguna. Mana nanti jadi penyokong ni sih ya? Nah, semua main bon. Nanti semua main bon. Siapa jadi penyokong kita ni? Nah,
0: padahal ibu nak jawab menjadi penyokong kita.
3: Alu pada hanahnya. Nama terena. Oh, jadi jadi penyokong dari bisik kos kini, nah.
0: Bisa, belum aku kena cara nyerawah kini belum aku kena cara ngendai yang bisa belum aku. Ya akan datang, yang kita dekat datang lah. Oh. Jadi di tahu aku dekat berkongsi ke berita. Tiap pemandu mana yang aku kelebih lagi aku kita di Limban. Tahu aku megang aku bala Indo kelebih lagi nembiak Indo. Ianya berita ketika dikongsi ke aku ianya 43 Indo nyerta latih asas sepak takraw di Limbang. Jadi sepanjang 43 ikut orang Indo nyerta kurs latih asas lomba asal rengat negeri Sarawak nya bagi menua Limbang. Sepak takraw orang Indo dikenak dengan sah pengelandi asas serta mantai kepenau baru jadi pemain. Jadi program ke diatur Opis Menteri Nembiak ngau lomba KBS bergulai ngau kelab sepak takraw Merapuk KESTAM udah diatur buat Dewan Aspirasi Sekolah Secondary Merapuk. Jadi kurs tu meri exposure ngagai peserta ngagai teknik asas tu asas main tu ngau cara susunnya berkeni jadi kelimpah hari nampak pengarap hati disiplin ngau semangat tim tu tadi. Jadi antara pengandia kebisi diajar ianya sepak silam yang kita tadi sepak silam kaban itu tadi deh sepak kuda atau ke tekong atau cia tu tadi sepak cekak misalnya kena ni memang buah oh bukan cekak buahnya ada cekak orang kena ni memang buah
1: yang kita ada cekak.
0: Dia pengawal kena kena dia kena nerima servis dari tekong yang tadi pas tak ke ngumpan kena cara ngumpan tadi ngau mega nimbak batu atau nimbak ngau merti ke penuduk pemain nanti tadi dini position tadi patut dan dini sepatut nanti namanya orang tekong dini orang kena nerima servis tu tadi akhirnya Jadi belum serta tu, amaga berpeluang ngena pelandia ke dipelajar buat pekit sepak takraw Indo ke dia tur buat pengunjung sesi latih harti tadi udah sida mengkos belajar ke tadi bengkel tadi lalu sida pun lalu bisa pekit ngatur pekit mit dalam sida bekos latihan tadi nah. Jadi program tu nyendia ke pelasar ke bala peserta ngerembai ke pengelandia ngau potensial sida dalam lomba ngau main sepak takraw lebih lagi ba raban orang Indo di benua Limbang tadi. Jadi penguat tu moga nyukung pemansang bakat bakat renggat baruah ngambil keulih ngada ke mayuh lagi pemain sepak takraw Indo jemeh ila. Jadi nanti kita berarti ke nanti kita ingat sebenarnya bisa berita main takraw ke Nembia Indo di lawas boleh prayes atau menang main takraw tu semua. Tika nama tahu ngiga beritanya. Tika dah ketemu lagi tahu berkongsi baru. Jadi bapak aku nak tu dulu sih dikongsi aku sih. Bisa berita aku buka tak lagi nanti bersih awal lagi lagi berkongsi ke baru lagi. Ini sih.
3: Okay, terima kasih Ana. Tu terus yang akan nuan di Miri B.
4: Oh, okay. Okay, terima kasih sih. Jadi sebenarnya kita di Miri kapan sih ke berita kita dekat perinan sedikit lagu dulu.

0: Ngi Gabuk, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngunan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bangsa bu, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, manang ke main asal, pangau pemerintang, serta meka bisik bangsa pemakai dengan asil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anam berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
1: Ya, Siti, program ke dikunci hari WFM Miri nya program Sarawak Literature Festival 2026 ke dekreator hari ianya hari 23 ngagai 27 hari bulan 9 di Stadium Bandara Miri. Okey, jadi sebenarnya balap dengar mari selamat tengah hari ngagai semua ke bisi meniang kami sebuat cerita kelebihan isi di Kuching, Lucia di Sibu, pemaga kita bisi Ibian di Sri Aman, Sharon di Bintulu ngau Hana Kumang Bajiak kita ini di Limbang. Oh, ya, okey, mesti kemuji nanti itu Hana pu to bisa okay. Nah boleh tu lagi pemu muji Hana aja okay. Cerita
2: udah take ubah kolom ni tu
1: udah take ah okey lepas Lucia dah muji nak kira kemiri pun mesti ya mesti nyangkung. Okey, api mega anggai semua ti semampai setiap bulan yang kami sebuat hari pukul 12 sampai anggai pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Au. Jadi Siti berita ke baru di kongsi tadi inya program Sarawak Literature Festival 2006. Jadi berita ke kedua tu inya perintah Sarawak terus menyokong rumah semayang ti okai Islam. Jadi perintah Sarawak maja ngeregap ke sukung ngagai rumah semayang ngau komiti jalai pengarap okai Islam dengah agi belanja unit hal ehwa pengarap bukai inya Unifor. Jadi sapit Pemerintah Sarawak yang Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah penumbuh Unifor ngemedar ke guna rumah semayang bermacam jalai pengharap diberi perhati ke komprehensif agi ngau setimpak ngau prinsip inklusiviti perintah menua. Jadi yang maksud ke jakutnya lebuh berjadi ke pengrami maka lemai pengasih berserimbai ngau pengrami pasca Long Atip ianya Long Atip 2007 di Miri. Jadi ko ya nyentuk ke sarito tu sepenyampau 685 juta ringgit udah diagih ke ngaga Unifor lalu 120 juta ringgit udah diungkup ke tahun tu tadi. Jadi hari penyampaunya 90 juta ringgit disedia ke ungkup rumah semayang lalu 30 juta ringgit ungkup sekolah mission. Jadi berpengraminya Unifor merik bantu 100 ribu ringgit seraya penyampau duit ke boleh dikumpul hari pengrami maka lemai pengasih manggai ianya 204 ringgit hanya kaum 70 ringgit bantu hari Dato' Ahmad Douglas ugah ya. Jadi pengrami pasca Long Atip 2007 tu ke diatur penglama 4 hari ianya nagih belanja urung 350 ribu ringgit. Jadinya berita kedua dikunci kami di WFM Miri. Jadi Siti tu peningat program vaksinasi anti rabies microchip ngau lesion uduk ya. Jadi sarito hari kepenudi Ianya hari jam pukul 9 pagi nyentuk ke 4 lemai tu lagi. Ianya di Taman Bulatan Miri. Udahnya kena ke 26 ngagai 27 hari bulan 9 jam 9 pagi ngagai 4 lemai. Ianya di Kolej Fajar Miri. Ianya di ngagai kita ke bisi jelu ke ditupi kita perangsang datai laban atau program vaksinasi anti rabies microchip ngawal lisin tok tadi diatur tok ke di kolaborasi ngosidak DBS Sarawak. Hanya di penerhati silia kita tok terus telefon ngagai upis DBS Sarawak. Ianya berlumbur 086-411-866. Hanya dinya berita ke tiga dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Siti Gi balap ringa to berita ke baru diterima koto. Ianya program Jom Heboh ke dekat diatur ujung bulan tu ya. Berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi inti diperhati ke program tu balam ninga mayuh macam ke dekat diatur berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi kena 25 hari bulan 9 ianya bisi artis dekat merinang kita Jom Local Jam. Kita bisi artis bakal menua pemegak bisi NK Yunggai ngau Olivia C, Diane O'Shill ngau kebukai ke bisi dirintai ke itu dekat merinang program Jom Heboh. Jadi 26 hari bulan 9 bisi pertandingan karaoke tau ke peket belagu ianya 27 hari bulan 9 jam 10.30 pagi. Jadi nanti nyemak kita bisi atau ke landik belagu kita tau terus bertelepon ngagai Encik Zul. Ianya berlumbur 0179309552 ya. Jadi tu apa kit belagu anjuran Jom Heboh Miri. Udahnya kena ke 26 hari bulan 9 2006 ianya pekit pertandingan pakaian tradisional kanak-kanak Sarawak. Jadi tentu ya kita kelebegi ngagai sinak nembiak nanti rindu dekat dengan pepekit ngena baju tradisi kita menua di Sarawak ya. Jadi penyertaan tu terbuka ngagai umur 7 ngagai 12 tahun aja. Hanya di nanti nyemak kita bisik manuk sabung ni atau ke ngagai nembiak ke rindu dekat dengan pekit tradisional tu. Sama baga tau terus telefon ngagai Encik Zul ber 017 9350952 9552. Udahnya ke Siti tu ianya pekit ratu etnik Borneo atau ke disebut ke ditunya ratu etnik Carnival Jom Heboh Miri 2006. Ianya kena 27 hari bulan 9 2006 di Siti Balan Ianya Bolivar Miri. Hanya di penyertaan tu terbuka ngagai berumur 18 ngagai 35 tahun. Pelabak aku Hana tu boleh ngau ni laban tu terbuka ngagai 18 ngagai 35 tu Hana.
2: Okay, gibi ya. Maka tuan ni rau kita. Gibi boleh ngau gitu. Jadi CF banyak ngau. Kena cia.
1: Mesti ngau lah.
2: Ngau.
1: Bisi boleh nombor lah.
3: Nombor satu.
2: Boleh. Nombor satu. Alah, sama geng murah.
1: Oh, nanti diperhati ke umur sebenar tu. Nanti bakal sidak ke agik darah. Ngagai 28 aja tu anak Lucia ni. Dia tunjuk dikit ngai 35. Reti agik darah ame kita tu.
3: Agik boleh ngau kita. Agik boleh ngau kita. Maka ngai ni.
1: Kita tu. Okay nama. Kita kan jual mahal.
2: Anak berdemuah dia bin. Dengar demuah bin.
1: eh laki hao me Ibian agi tinggal di mana Ben?
4: Agi tu bah tu.
3: Dari saya penunggu saya puam dia nak munyi.
2: Eh bukan kau madam.
1: Aw alu scan kau ane.
3: Aw alu chatting kau Ibian dia. Nya nak munyi.
2: Kau ke madam kita nulis kau cakap nak awak mata kena ada di tu deh.
3: Kena mata tu.
2: Mana ada mangkuk?
5: Mata alus.
1: Nama ni yo.
2: Mangkuk kena ni lihat bala pangan.
1: Ya.
5: Jadi pak belalai.
1: Kemana ada kuasa saya nak DJ. Okey, au asak saja anu ni kita ngicak ke nama tu fokus ke game ni. Okey, au jadi program ratu etnik tu nanti nyema kita munyiko kami semua tu dia gib ya tu 35 tu ni. Au jadi nanti kita bisi tok ke landi anggo berpaket ratu etnik tu. Nanti diperhati ke program tu yang madah ke umur ngagai 18 ngagai 35 tahun hanya di nadai bisik tersebut ke udah nama tu udah kahwin atau kena atau ke seminat darah aja atang kita tahu terus bertelepon ngagai ke ngampu ngatur perawat tu komiti ke ngatur pengawak berkusung 12 381 6122 jadi kepenudi tu ianya bisik konsert penutupan program Jom Heboh tu ni. Nanti dia perhati ke mayuh macam artis ke bisik Rina ni tu. Tu artis hari Semenanjung magang. Bisik Nurun Miri tu. Nanti dia perhati ke bakal artis Flow 88. Pen bisik Melina kita. Udahnya Nabila Razali. Mam Bai. Pemegat bisik Fia Julia. Dengan KOI ke juara anugerah juara lagu sarinya dengan pemegang bisi Baby Shima dengan kebukai ke bisi Merinang kita buat program Jom Heboh tu ilak ya. Hanya dinya segera info tak ke program dia kongsi kami isi hari YFM Miri itu. Jadi ngarap ke balap ingat kita lebih lagi di UKS Minat di Miri di Bintulu ke di Limbang tau geng ratai diri buat program Jom Heboh tu. Alaban sebenar tu Jom Heboh bisi ratu di kota Semarahan ni isi. Jadi sidak ya mindah ngagai Miri kali tu.
4: Okay. Ya. Siapa penanya tadi?
1: Ni penyanyi
4: koi koi koi tak salah koi
1: koi koi laban tu nama kumpulan sida ya Debin
4: iya ke flow tadi dah
1: flow 88 sida
2: flow it
1: flow kai flow kita
4: okay flow tu lo
2: nah
1: nane
2: salah ke flow tu lo
1: tak salah salah ke flora kita di Bintulu
2: ini dah boleh dah boleh amin
1: ya
2: si responsor ya udah ya.
1: Awak kan berapa ringgit serinya Ana 100.
2: Oh, 100.
1: Cik Flora.
2: Oh.
4: Depan lah yang kasih dia.
1: Ya. Ya, selamat tengah hari Flora.
2: Ila ya tanya ngano anu hantar apa.
5: Pak emang main.
2: Okay, Vi, terima kasih ke berita hari Miri. Jadi tu terus ngagai kita di Bintulu tu Yon.
6: Okey, terima kasih sih. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu. Kita berperinan dulu ngau siti lagu hari Raban Masterpiece ngarap kenuan Nikal Pulai.

Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang jadi merik selamat ngali hari ngagaisi Ibi dan Cia Elias dengan Kristi Bi ngau Hana di Limbang ngau mega peninga kebukai kebenua ngau kita jam kedia tu. Jadi berita keterubah ke di baik kuari bintulu yang nyak berkawal ngau sebengkah program yang nyak Sarawak Agrofest 2026 dekat diatur bak pengelama 10 hari berengkah hari 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak Padang Binuan Lama Bintulu mengharap berengkah hari 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak Padang Binuan Lama Bintulu mengharap ramai jako innovation bertanam bertupi ungkup pengelik

0: Zon jalur topik tu, zon berikan, zon nanas, zon komoditi, zon sagu ngunipah ngau zon bertanam bertopik. Pintar. Bak pengerami tu megak dekat mantai ke peladang e-shop, Sarawak Kitchen, Agro Trade serta mayum macam aktiviti bukai di ngerinduk katinya di ngagai bala kita ke nangunya kita di Miri kini sibu kita megak tau datai ngagai Sarawak Agro Fest 2026 bak padang milu lama Bintulu minggu baru 25 hari bulan nyentuk lagi 4 hari bulan 10 bak padang Bintulu lama Bintulu. Nangkan kenyap berita kedua ianya berkaul ngau program meresi genturung pendiau Renggak Bintulu berserimbai ngau hari meresi Malaysia 2026 kedekat diatur kena hari 6 minggu baru 26 hari bulan 9 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Pengawal tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu ngau Palan Endur Bergempuruk bak Pondok KRT Kampung Baru. Program tu ngembuan 7 ukai seminak dekat meresi kandang menua tamugak dekat nernak ke penyedar berkaul ngau pemesai guna pemersi serta ngenegap ke semangat kerjasama ngau penyerta ari komuniti. Program tu tentu ya mai pengawal kerjasama ngau tenaga positif lalu ngagai kita semua haram kita sama-sama ngasuh rampak menua kita bersih berpengerai serta nyamai lagi lalu kita ke diau bersama ngau berturuh diau ke disebut ku tadi anana ingat sama datai ngau program bersih kenturuh peniau Renggak Bintulu kena hari 6 tuila ba Pondok KRT Kampung Baru Bintulu. Lalu berita ketiga tu peningah berita mana ngagai kita di Bintulu ditu nanti kita bisik barang lama kena dikena berumah anang muai sedak aja kumpul lalu tukar ngau duit. Lalu program tu diberi nama program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 4:30 mai. Bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai ke boleh ditukar nuang duit maya tu ya nyengkawam laptop, telefon, televisyen tau teka TV, mesin basuh, peti ais, perengkal elektrik lama ngau minyak makai ke udah dikena. Lalu utai tu megak munyik aku tadi kuliah di kena baru lalu nuan dekat nirmak bayar berpelasar ke rega ati udah ditetap ke pia megak peningah utai ke dibuai hari rumah baka bateri tin aerosol kontena racun ini utai tiup neon ngau tin cat puang megak kuliah dibuai bak dia ngambil ke kuliah dibuai ngulikun pengawak muai barang ti spesifik nak berbayar tu mina ungkup penyampau baru hari 3 kilogram. Jadi program tu semina ungkup uras rumah aja lalu nak mengukur uras industri bak tau ke komersial. Nya berita ketiga lalu berita ke penudi tu berkaul ngau sebengkah projek komuniti lestari rumah jungan. Kediatur sida ari University Putra Malaysia Kampus Sarawak. Jadi yang agai kita ke dekat merik pemerik buku cerita namit ngagai library mini rumah jungan berserimbai ngau projek komuniti lestari itu kita tau nganjung buku tau kebup cerita baru tau ke udah dikena ngagai pusat pengumpulan perpustakaan UPMS nyentuk ngagai 30 hari bulan 9 tu lalu sebarang tanya kita tau bertanya bak Puan Helena bak nomor 013 849 4668 kanya bisik anak tu tadi dah besar kini mayuh bub buku cerita ke nak dikena kita tau megak merik bak program tau ke projek komuniti tu ya tadi sih empat berita dari kami di Bintulu sih.
1: Okay, Yun, terima kasih ke berita nuanya megak lalu tu terus ngagai kita di sibu Cia.
2: Trio basibu
1: trio ya yeah.
2: Au ngagai kita tiga memang dah sedia dua deh deh au okay ame dan sebenarnya apakah bala bukai megak sebelum kita sebuah berkongsi ke berita di sibu kita mai bala peninga berperina dulu ngalago

0: la go are si bo tare se ane yon being au bien
1: eh to le hatu ra tur bane me dia cha na le tepat la yo ne cha
0: apre pala pala me yang tau gulai go hatu ai gawa nya la go sira apa
1: Kumai dengan lagu Asia.
0: Kenyal
1: dengan lagu Gen Z ke sana.
0: Kumai dua bergerak jauh ni lagu pelantai itu.
1: Lagu lunai lunai.
2: Anak anak Asia jatuh Gen Z. Nampak kau ingat lagu keliak baru tidak saya itu jatuh.
0: Hanya terpulai baru ni kau dah baik.
1: Iya. Rindu kini sedoi sedoi nan Elis kau Kristi. Rindu sedoi dengan lagu apa?
3: Rindu.
1: Oh, terpaksa punya tadi.
3: Kandok mana Rindu? Gelam
1: itu air depan.
0: Tak pernah mana Rindu. Lepas kita ditau. Nadai. Kau kalau dengar lagunya suara.
3: Kalau orang tanya. Kalau mana Inai ke Sumbo.
0: Rekanya mana Inai apa kami itu?
2: Zaman Inai kita ramai anak.
1: Sikit Inai kita itu wai. Wai anak anak gai. Kena kurang.
4: Anak mana? Ya, kita nunduk kanti.
1: Seru lah. Nama tajuk lagu ya.
0: Nama tajuk lagu tadi memang.
3: Ingat, aku tiup nak jawab aku ingat.
0: Kepak aku kira aku nyak aku seru lah. Okay, kaya inai kau. Kaya inai tu kau dia nayang.
1: Tau. Kau pernah lima jam kami tu mang, aku bisa ya nak bujang kau mang, dah gemit. Sampai nemu, sampai nemu ingat duit.
2: Lagu lama sianya, peminat lagu lama sianya.
0: Anak kau pernah yang dari San Lima yang tau kami kau. Anak
1: kau pernah yang kena bujang. Kau ngecut deh.
3: Kau pak jawab ingat limbang sianya bu, mayu.
0: Ya. Aau, nak nak kak kak kian aku dah nyamai, aku ingat ungkup kumpul.
3: Ya, dengar.
1: Ya kita sih ingin nemuai sih jai kita kau limbang pernah kau.
0: Ailis mau ke nomor satu presiden puk mau dua tay intern baru lampu.
4: Tidak.
3: Mesti bagi.
0: Sebab mesti nunggu aku lah baku tanya isari nice doa. Nyamai nak tanggung mana orang yang nak kau rey.
4: Bayar.
0: Padahal doa kau tentu cuma.
1: Nanti ada apa pintu lagi baru rey.
0: Nama berita kita memang dia kedua.
3: Dia tahu aku dekat berkongsi cerita berita. Ianya pengawak berjadi Pesta Kenawet 2026 te udah mujur di atau malam tadi 19 September 2026 lalu udah diperjadi yang berhormat Tuan Alan Sidin Gramong Kaban Kunsil Negeri Adun Sitek N50 Macan Engau Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana Kaban Kunsil Negeri Sitek N49 Ngemeh Pesta Kenawet tu diatur berengke 12 September 2026 ngagai 27 September 2026 te nyedia kemaya macam program ungkup mensia mayo. Pesta Kenawet diatur megak dikena ngelaku ke menua Kenawet ngagai urang ari menua luar serta dikena ngangkat ke industri dagang temuai.
5: Tu antara program ke diatur kena Pesta Kenawet 2026. Kena 12 ngagai 27 bulan 9 2026 bazar ngau gerai berjual hasil jari udah diatur di Kenawet Waterfront tokoh ngelingi pekan Kenawet kena jam 8 pagi ngagai 10.30 malam kena 18 ngagai 20 bulan 9 2026 program RC Boat Challenge diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 5 petang kena 19 bulan 9 2026 Majlis Perasmian Pesta Kenawet 2026 diatur megah di Kenawet Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 malam kena 20 bulan 9 2026 Pekit Nginti diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 11 malam 21 bulan 9 2026 Pekit Nyura Anak Min diatur di Kenawet Waterfront kena jam 8 pagi ngagai 11 malam kena 22 bulan 9 2026 program Kenawet Idol Saringan diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 11 malam kena 23 bulan 9 2026 Kenawit Idol Final diatur di Kenawit Waterfront jam 7 pagi sampai 11 malam. Kena 25 ngagai 27 bulan 9 2026 nasih AI powerbot
0: nasih AI,
5: okey sorry ga. Nasih AI powerbot challenge 2026 Juar Rahmah ngau pameran agensi diatur di Kenawit Waterfront ngau ngelingi pekan Kenawit kena 8 pagi ngagai 10:30 malam. Kena 25 bulan 9 2026 paket ratu baju asal diatur di Kenawit Waterfront jam 7 pagi ya guys 11 malam. Kena 26 bulan 9 2026 Unity Senam Aerobik program tu diadakan maya pagi di Kenawit Waterfront jam 7 pagi ya guys 11 pagi. Program kedua Battle of the Band diatur di maya malam jam 7 malam ya guys 11 malam di Kenawit Waterfront Mega. Program kepenudi ianya kena 27 bulan 9 2026 Majlis Penangguhan Pesta Kenawit 2026 diatur di Kenawit Waterfront jam 10 pagi ngagai 1 petang. Hanya program ngerumba Pesta Kenawit 2026. Sebelum aku mulai ke baru pesantuk ngagai Kristi, aku dekat maca kebala peninga tikas pengemeh angin kena zon tengah maya 20 bulan 9 2026. Tikas pengemeh angin bagi zon di Sibu ianya 152. Bagi Serikai ianya 108.
3: Jadi dia tahu aku dekat berkongsi sitek dari berita ianya Majlis Penangguhan Sambutan Bulan Kebangsaan Engau Kibar Jalo Gemilang Rengat SK Kampung Bahagia Jaya 2026 kena 18 September 2026 ba Dewan Seri Bahagia. Antara program tek bisi diatur ianya Pekit Busana tau ke Garek Aku Anak Malaysia serta Pekit Lagu Patriotik. Kelimpai harinya bisa megak perayas ngagai sidak kemenang bak pengawak maca sajak patriotik pekit berlagu ngau pekit ceria merdeka. Temuai ke di perbasa datai mainnya yang berbahagia ketua unit rancangan KBR RTM Sibu Puan Jenny Achan serta kepala pengajar SK Kampung Bahagia Jaya yang berusaha Encik Hamdi bin Najni. Jadi nya ajak berita ke dekat dekung saya kau.
0: Dia hanya main. Kalau ke nya engke Bat Sri Aman.
4: Siapa antara Elisnya?
3: Kristi.
4: Kristi. Orang ni Kristi.
3: Orang Sibu pun.
4: Dini dah Sibu dah.
1: Sibu dini wai.
3: Wah.
1: Saya Sibu tu.
3: Bukau.
0: Bukau.
1: Bukau dia.
4: Orang awap dia apa ya?
1: Waktu satu bin.
4: Siko dah, Elis dah.
3: Orang kapit.
4: Orang kapit.
1: Orang kapit.
4: Berupaya mempas dia kok.
3: Ada temu, nanti apa?
4: Ya.
1: Nak boleh pelalai kan?
0: Gedur ya, om. Nya nak arah ulau nya kapit. Kita semua nak kau tenang. Jom orang, kau nak bawa lah. Kita hari ni anda.
3: Apa? Ya.
0: Temu ni degom tanya nya. Namanya ai betar aja yang dah.
4: Kurang lebih yang kami dah lubuk dia.
1: Aku tu tadi kamu je ciang tadi kenyam kita ngajaran ya ngajar menantu kita nak nganau deh. Kita salah sebuat ajar mana ya kenyam kita.
0: Tapi nak kau nak kau nak kau nak kau nak kau
3: Okey dah dah sibuk tenan eh?
0: Dah.
3: Okey, terus yang Nuan di Sri Aman dia apa?
4: Okey. Masang lagu dulu. Lagu hari Gero kedikumbai Pompong dan Tapang.

0: Ya, mari selamat tengah hari guys semua bila peningat ke kaget mengkang engkau kita dalam program Aninjau Sarawak yang megak kita tujuh. Lalu berita ke dekat kunci itu tiga itik aja tu isi. Siti itu kawal engkau program jualan rahmah madani. Rahmah itu berkat ungkup P202 Sri Aman Dun N32 Semanggang. Benuang diatur ba Li Papa Hypermarket Sri Aman berengkari 8.30 pagi tadi nyentuh ngegai 7 lemai to lagi. Jadi nangkan kena berita ya ke kawal ngau sebengkah program ti udah diatur kemarin tau ke ujung minggu tu tadi. Kalai upis bertanam betopik Sarawak ngau kerjasama community rumah macau nang kumpang lubang tu mujur ngatur program Agricop Agriculture Outreach Community Program. Jadi itu sebagai hari inisiatif perintah menu Sarawak kena nyokong aktiviti tanam tupik mensia mayuah biar megak merangsang nguna tanah enggak betul ngambil komuniti menu pesisir kelebih lagi tau landiak bak pengawak petanam tupik modern dia tau ngangkat ke tikas ekonomi ruang biliak serta menua. Program tu mayanya mujur di gulok 160 ikut mensia orang ya ke datai, ti datai hari 16 buah rumah panjai, ti bisi di kangau ke datai ngagai program tu. Ba program tu mayuh lica serta penderang di pekunsi ka baka penderang ya ke bekaul ngau nama utai ke dekomai Agricop. Biam ke bisi lica ya ke bekaul ngau teknologi bertanam ke sawit. Bisi mega dia ya pekunsi ianya penderang ya ke bekaul ngau teknologi racun ba pengawak bertanam tupek. Biar mereka penerang ia akan berkawal dengan teknologi sistem hidroponik. Biar mereka teknologi bertanam kekupi, itani serta peluang. Nyadi orang dagang dari pengawal agro tahu ke bertanam betupik. Program itu mujur dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamo, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Enggawah Perkara Meranak ke Pokok Sarawak. Ia akan mereka nyadi adun N34 batang air. Lalu program atau megak bisa digulok Ketua Sapit Direktur Perkara Pemansang Opis Bertanam Petopik Sarawak Encik Freddy Paul Giang pihak megak Encik Badian Unur Sapit Direktur Unit Communication Koprat Opis Bertanam Petopik Sarawak. Abah dikena nyukung pemansang rakyat dia dia ada Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh. Bisa udah ngagih ke sekedar hari agih belanja ya kuda dikemendar kia yang kawam projek MIT pemansang menua pesisir MRP RM20,000 ngagih komuniti komiti pemansang ngau pengelikun gentunong peniau J3K pihak mega RM10,000 untuk Biro Induk nang kumpang nangkan kenyak belak dikemendar ke ianya program transformation menua pesisir RTP RM200,000 ungkup tahun 2026 ngagai J3K nengah kumpang serta MRP RM20,000 ngagai surakup tuai-tuai raban bangsa zon 6. Jadi berita ketiga berkawal ngau program sebengkah program ya sudah diatur megah di bagi dipilih menua Sri Aman kalau itu program ya ke program berjadi ke projek ngemanah kaget ruai sida barumah John Cendang Sengkuang Ile Undup udah mujur diatur empat lama mega lalu program tu dipejalai ke pusat hikmat Parlimen P202 Sri Aman lalu dipenyadi ke mega kaban Parlimen P202 Sri Aman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody lalu nitih ke penerang ada komiti pengatur ungkus kena ngagak projek tu mayanya ia sudah ditembok ke ianya RM200,000 hari agih belanja projek transformation menua pesisir P202 Sri Aman lalu bab penerang terdepansut ke Yang Berhormat Datuk Sri Doris Pia Brody yang minta mensia mayuah meruan nan ke penyerakup berdiri tegap menggawa perintah menua di meruan mai atur-atur pemansang kelebih agih bab perkara ekonomi enggau sosial. Jadi penyerakup mensia mayuah bak rumah panjai endang berguna amat kok ya kelebih lagi kena perkara ngenegap ke institution community lalu seliah kemeh sebarang penyaruk penemu antara sidak ke pengelantang semua. Bak Parlimen P202 Sri Aman bisik 870 buah rumah panjai tajak piak rumah panjai tik ngembuan mayuh pintu udah ndak mayuh di P202 di Sudirman. Jadi itu ngelansak berkawal dengan berita ya kebisik di kunci keisi di Kuching tadi agak megak dekat kunci ke sebengkah hari penerang berkawal dengan sebengkah pengawak ya kuda diatur serakup pengarap budal Sudirman. Udah mujur ngatur malam main asal berserimai dengan pengerami kuih bulan disebut mega Pesta Tanglung Mooncake Festival 2026. Udah mujur diatur lemai kemarin 19/9/2026. Jadi sebengkah diatur bak mini Stadium Sri Aman. Lalu sebengkahnya diatur di Waterfront di Sri Aman dia. Jadi ya kebak mini Stadium Sri Aman dia. Sekedar hari main asal ia kebisik di pantai kemayanya ianya bakal tanda-tanda tradisional pihak megak bisik tanda modern pihak megak pengawal belagu tebal lagi hari menyadik kita ya ke bangsa Cina tau ke sidak hari Surakop tu Raban Surakop tu Surakop mengharap budal Sri Aman besai tuai bisik megak nembiak ngenatai ke pengelan dia bak pengawal belagu maik lagu bangsa Cina. Lalu ini ke penerang dari komiti pengatur program ia ke program tu okay, seminak kena mandang ke macam traditional tradition bangsa Cina berserimai dengan pengerami kuih bulan ke disebut mega Pesta Tanglung yang mega dikarap ke tau nyadi alaih negut ke agi pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang genap community. Lalu program itu mayanya mujur di gulok lebih 400 ikut orang. Lalu program ia kesebaka mega Mooncake Festival tau ke Pesta Tanglung udah mujur di pejalai ke bak Waterfront Sri Aman kemarin megak 19/9 peringkat hari pukul 6.30 lemai. Lalu tu sebengkah program yang diatur J3K genturung pendiau Cina Brayun Ulu Sri Aman ngau serakup main badminton di Semanggang di tu. Okey si nya berita-berita di perkongsi bak Ninjau Sarawak sekali itu hari Sri Aman.
1: Okay, terima kasih Nginuan Tapa ke berita di Sri Aman. Jadi itu terus ngenang engkau ngelansak berita pengawak ke udah diatur benua diatur engkau dekat diatur di bagi benua kucian itu. Jadi berita tika terubah tu dia sidak ti berkena ke teknologi pemintar tiru AI dilalau ngambil meresa dulu pengamat siti-siti konten sebedau dikena tau ke dikerembai ngagai Mensia Mayuah dia Menteri Komunikasi nya Datuk Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna megak patut berarti ke undang-undang ke udah bisik laban konten ti dikenatai ngena AI nyangka ndak betul tau ke ngelanggar undang-undang yang madah atur uliah dipercalai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau ke report ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kaum polis di Raja Malaysia ngau pis komunikasi ngau multimedia Malaysia. Lalu awam berperingkat global megak mutar ke penanggul ti di pelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Ya masuk ke jakut tu ba awam media ya di Kuching api lama maya ya ke datai ngau ngulu Ari Malaysia. Nya berita di keterubah lalu ke sekali tu ngalih ngagai siti program ke dekat diatur RTM kalai 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching kemari kena nerus ke pengawak nyikap diri napi pekit renggat final. Jadi sapit director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekitnya mengkang relevan nur mantai ke penau nembiak hari serata menua. Maka ti udah didinga kita tadi bawa berita tengah hari dia sida kemari dibaik berjalan ngelantang hati belayar nebiang Sungai Sarawak ngena River Cruise ngau aktiviti Jom Berambih Bintang Kecil 2026 dia Mia berjaku gagal pengarang berita bawa padang bilun antarabangsa Kuching lebu hasa mengambat penatai raban finalis kemari nya berita pekit final bintang kecil. Jadi pekit bintang kecil tu tadi pekit keperlu di bintang kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu bawa auditorium Piramli RTM Kuching. Berita ketiga tu ianya berindik hari gaya sebun ke balat serta sekedandur bisi dituntung penusah kemarau kalai perintah Sarawak udah melanja 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak dituntung penusah musim kemarau di serata Sarawak. Jadi Menteri Pemansang Urinduk Nembi Amit ngau pengelantang komuniti ianya Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke bantunya mungkur pengawaknya dia lebih 492,000 botol air di ngembuan kapasiti 1.5 liter. Lalu bantu tu disediakan ngagai lebih 204,000 ikut peranak antara bulan 8 jentu ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke mensia mayuh ti napi penanggul menerima bekal air irup ti cukup sepemanjai timpuh kemarau. Lalu berita tiga penudi hari Kuching tu ianya berkawal ngau Sarawak ti nyadi palan bergulai indur ngatur lumba C2027 deka jadi ke servis nyalian jakuk ngau pemesai perkara kawal. Inisiatif tu ngebuan tujuh deka mantuk kontijen dari menu bukai ti nyangka ndak landik berjakuk Melayu tau ke English. Jadi Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang ianya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke servis tu berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iriang kepatut sepemanjai sida ngambil pagi berlumba ngau mayannya yang maksud ke jakunya pengudah berjadi ke pengawak countdown setahun muka lumba C2027 kluster Sarawak di Kuching. Jadi sukan C34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Jadi nyak meh empat itik ngelansak berita dibagi menua Kuching. Lalu sebeda kita nyingka ngagai program lagu peminta antara stesen tu Hana Tapa Pimega tiga ikut trio di Sibu Bintulu Miri dulu merindang kita ngau Siti lagu ke dipilih di Kuching dituk hari Shazliana Baby Induk Kemayari.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban. Buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: 6 pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.
1: Ya, datang bawa kita buat lagu peminta antara stesen lagi ngaku kita Ana. Ni Ana tadi
2: apa?
1: Saya tak disibu trio nampak tu nak dai nyapo tu.
3: Bisa. Saya dua ramai.
2: Kena menung mereka jaku aja. Bau ada. Balasan tua mereka jaku aja.
1: Nama jaku aja
3: sedua. Tahu sedua ya.
1: Ana ninggal ke sedua dia cia. Okey, jadi kena kita terus ke program bawa lagu peminta antara stesen. Ha, dulu ngagai. Kita disibu tu cia lawan kita ramai dah disibu dia.
3: Oh, nanti kami disibu kap gulai ngosi dah. Beba miri dulu, be.
4: Okey, tahu.
3: Ya kebajik dah tahu. Gulai kita yang kau
4: rabajik. Setuju.
3: Kau empu ya ajak pemajiknya, no. Amat. Nanti kami ngawal lagi. Nyu tanya bagi pemajik lagi.
4: Iya. Ngayak di pemajik tu bagi ni, siya.
3: Lebih sesaingan nanti kami ngawal.
2: Empu udah ngawal. Empu udah ngawal.
4: Okey, oh. Kena itu cia.
3: Oh, dia dulu mana kita
2: nyanyi. Nyanyi ke aku tarik. Sengah nyuah sama pula megai dan nemu kini kuyang.
4: Okey.
5: Kalau sudah kebajiak tu.
4: Okey, jadi ngagai malam ringa tidak ka berkongsi ke pesan rinati kita atau terus ngagai di miri tu berkusun 85 427 053. Okey, alu bisik tu siang, alu nguji ni. Okey, halo, selamat tengah hari.
6: Halo, selamat ngali hari.
4: Nah, jadi, hidup bajak kita. Siapa tau?
6: Nak nombor ya, Ari Bau.
4: Ari Bau? Jessica Itan?
2: Jessica Itan.
4: Oh, nama tu bakal bisa nama tu uji nuan meet ke meet radio nanya Jessica?
6: Sudah, radio dah tutup.
4: Oh, bisa penangguh tu siap?
3: Nyari itu pak kami di tahu. Jadi terus ke jam Jessica.
4: Oh ya, terus ke jam eh.
6: Okey. Sekarang lagu dia putar ke non DCD.
4: Okey, nama lagu Jessica.
3: Sembarang kau ya.
4: Sembarang. Sembarang.
3: Ya, sembarang. Kita danu bala
4: ino baji.
3: Ino baji. Ngumai lagu di tahu sembarang.
4: Jessica bisi. Bisi reko baji kita Jessica. Be sibo dia.
6: Oh, salam guys
4: doa
6: ya.
4: Oh.
3: Sawut me yang.
2: Oh, mangga nyawat ibu kita tahu kena uat lagi.
6: Lagu buat sikenya ta.
4: Ya.
3: Oh, ya.
6: Oh, darah bajinya. Oh.
2: Sengoi dong suai ya, hijab.
6: DJ Kiot.
4: Ya.
5: Siapa?
4: Siapa bagi DJ Kiot Jessica? Hana.
6: Ya.

0: memang video.
1: Oh, terima kasih.
0: Kami semua.
2: Ya, mana tadi Ana bisik na di sari tu. Bisik na.
0: Termasuk DJ bayar-bayar
2: yang nombor 2. Oh, dah siap bayar na sari tu.
1: Dari Bin bayar ni Bin.
3: Nama apa nak?
0: Geng bayar. Nada banyak geng bayar.
2: Oh, pupus dah ne.
3: Amin, amin.
0: Selalu diburu apa namanya?
2: Jeffrey Seal.
3: Tergaul.
1: Tahu kan kali sian kami kena tahu nuah kita.
2: Ketangkap kira.
0: Jual ngekulit kulit aku
2: ah. Laku
3: mesti ramai ya. Kedire, tuah kedire.
1: Titik raya. Ana. Ana nyampak kaya kita. Ana tahu kita nyampak kaya.
0: Oh, jadi orang
3: OKV
0: apa
3: namanya
0: orang kaya baru.
3: Okey, okey,
1: ulah. Orang kaya mak ayam dia tahu je sikat duit dia ladai.
0: Kami bawa incap tu ni sih, eh. Masa zaman kami kerja lagi, dia ladai itu nak bayar ni tu dah tutup orang.
2: Iya, sih ya mak Jessica. Moni koko ngono Hana serinya, bisi bayar belalai.
1: Nah, ni mu nyawat ya.
3: Kamu saya masai.
1: Ya, member ya, ya member.
2: Oh, nama tadi Jessica.
0: Ditok kita nada selamat dah.
2: Iya, mat.
0: Jaga-jaga. Bapak pun mesti gak DJ, gak DJ bayar susah main.
2: Nya me Jessica, nya kebuah. Namanya bisik bayar belalai.
0: Okey lah DJ anu orang saya DJ.
2: Okey.
0: Lagu tu 7 kita 6 7 lah
2: berapa ikut 8
1: ikut ah. 9
2: 8. Ya.
0: Lagu suara ajak lah sebab DJ Ari Sibu cantik Sibu. Jadi DJ cantik ni. Lagu tu kena merindang kami sama dek ini ajak lah ngau tidak diau. Sudahnya ini grup PWI ngau member tidak ya. Udahnya grup menang semangat, grup arang berpantun, grup cakap kenalan. Angau semua ni orang ke benung mending ke radio ke desok. Ba lampu menua, ngau jago pesan. Sama mah kita nyaga penggerai drinkpo. Harap ke kon mangga yang leban dia tu menua kita benung di kentong jebu dah. Nyirwai menyemanyo ah. Sama-sama menjaga penggerai. Okey, ngajak DJ kesayangan.
2: Okey.
0: Imat kita pula lagi au oh, Tuhan berkat kita hari Minggu si. Mana tu ngajak terima kasih bye.
2: Okey, terima kasih Jessica. Okey, peningat kita ke cuba ne hari bau. Okey, kita terus nyaut kangok kedua tu sia. Halo, selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
2: Iya, cali tu ne.
4: Cari
2: ya di Sibu. Oh, nama Rita kita di Sibu.
4: Oh, mana BJ? Mana?
2: Mana? Oh, keberat. Oh, nganya dia dah hafal ko. Lama tu kira ke peminat nar ya berjinjau tu sih.
4: Apa ya?
2: Oh.
4: Kita ni rum tidak mesti kuliah di Sian
2: ya.
4: Agak sudah jus, agak sudah bunyi, agak sudah niat, yang bersifat, agak sudah wujud.
1: Merungut.
2: Minta jauh mimet jali aw, ada radio. Okay.
3: Tuh sudah spia.
1: Sudah spia. Anu sudah spia. Lama kita spia, saya.
2: Buru paya spia.
4: Agak sudah mari kode. Anak mari senyurin. Mau tidak bininya. Agak sudah hijau dia serian kebosuruan. Agak sudah kaku. Lagi kita nak pintu ke BJ?
2: Mau.
4: Nama lagu lagi BJ, lagu pasang kita lagi lagu nama apa?
1: Pintar dulu lagi kita.
2: Minta dulu.
1: Tahu lagu
4: apa? Aku dah macam ni BJ.
2: Nama lagu nak, Charlie?
4: Lagu aku sih kak lagu lama-lama bayarnya. Lagu William Awing yang mana hanya terasa.
1: Pernah lewat puasa. Sikit lagu yang lama.
4: Mana hanya BJ lagu lama tu pak ya.
2: Oh, William Awing ni.
4: Okay, bye. Okay, kita nak pintu BJ.
2: Okay, terima kasih.
4: Okay lah.
2: Okey, nyak ya. Peninga kedua. Okey, sia. Jadi yang agi meri ruang ngagai kita sebuat ngagai pula balap peninga dekat terus ngagai pesan Rino Ati terus ngagai miri 085 427 053. Okey, sia. Jadi kira aku macam sekadar pesan di Facebook rasmi Miri FM tu. Jadi tu hari Alex Tiata Bina hari rumah join laja pentik barung keliling madah keselamat tengah hari yang madah ke minta tebah ke lagu maligai pengrindu dikena merindang animit di selula betung bulan pengrindu di batunia ripin nyada ngau Alex David Biju di betung ngau ke bukai di bisik ke rintai di tu ngau pesannya salam rindu salam saya selalu ngau salam Malaysia madani nyak ya semangat patriotik Alex Data Bina tu ni. Okey, kedua tu hari Jonathan Rayang madah keselamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengok ngagai bala DJ 6 pintu madah ke Mambam menuai di Pakan Dien minta putar ke lagu Ngigak Jalai Kaya apa ni Ngigak Jalai oh, Kaya
1: mana
2: hari awah hari penyanyi RKL ngau Sylvester kena merindang dirimpu ni. Oh, ni di ke Siti tu hari Boniface EP madah ke selamat tengah hari hari Slipin bakal tengah hari tu minta nebah ke lagu hari Johnny Aman Ati Ngai Tuai dikenal merindang orang kenglala aku ya tuai biar nak lah di sebut itu. Jadi ke penduduk itu Ibrahimat Hakim madah ke selamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengau hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okey sia jadi bisi empat itu pesan ngau dua dua itu kan ngau kita tu tadi. Yeah. Jadi terus ngagi nanti sibu.
5: Bisa minta lagu hati ngai tu wai bala tadi
2: nak. Ya, dia nak. Ni sigi, sida ke nya mi ah.
5: Banyak bala. Mamba tapi Brahma menya ke bisi belalai bala bayar.
2: Belalai.
1: Ke bisi titi sia ya. Ke bisi keriangnya.
2: Bahayanya.
1: Ni beian, nama dia jenuh beian.
3: Reply bala geyang.
1: Mereka jawapan geng ko ya. Ya kenapa minta jawapan kalau sila geng ya. Minta nah, saudara.
3: Minta
1: ya.
3: Jawapan orang tu.
2: Malam lagi BL tu.
3: Jadi nengau program.
2: Okay.
5: Oh ni barang seruai dia dulu mereka keregas dia baca.
1: Malam. Yang mana pergi dom tu kita dia.
5: Yang
1: main tahu saya jadi tua ni.
2: Benar ajar ni sih ya.
5: Ya.
6: Okay, aku dekat macam pesan dari Facebook Sibu FM komen dari Sulan Sia Patrick dari Pasar Kapit DJ minta putar ke lagu dari Ricky Anderson kena merindang kami di Sungai Seranaudin. Ya, jadi DJ terima kasih.
7: Oh, dia tu aku dekat macam sitik lagi komen dari Kennedy Amo. Selamat ngalih hari DJ Lucia hari Lambir Miri minta DJ main sebarang lagu dituju ngagai semua orang kenglala. Kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cigu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati Sebilik di Mukeh Runin Sebilik Lasah Sebilik Enduk Sunda Sebilik di Bintulu serta ngagai kami serumah harap ke terperindah yang bakal kengalai hari itu lalu ngagai kita 6 pintu selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawak di konti. Terima kasih DJ Lucia.
5: Ya kemacanya Christine ya kan terima kasihnya Lucia. Main lah hidup
2: nah.
5: Orang bukai gawang kasih aja deh. Orang bukai genderima kenyame bayang
1: si, hidup bayang
8: ya namanya remote control ya.
5: Oh nyamanya yeah. Jadi remote control asuyas kurusuyas kira-kira
6: aku macam pesan dari Margaret Uncing selamat tengah hari DJ Lucia hari sibu request minta Nuan Pulai Baru by Walter Banner kena merindang semua bala kaban ke bisik ninga ke radio tengah hari tu.
5: Ya ja tada meang.
6: Ja.
5: Minta nom pole baru ko ya ka.
1: Lai ge.
2: Tadi ati tu lah tu tu mana.
5: Minta pole baru ko.
2: Nada ya. Cukup ja kau tu lah cerita ne Rusia bahaya amat.
5: Nyangka kau tau mana aku belum bayar nyumpah Skype. Jadi nanti kita peningat bahawa dia kak bertelepon nomor studio kami yang 084-353-224 ya. 084-353-224 dekat guna teka pesan. Bisa berkelim yang ayo berkelim nak kena berdawa lah.
1: Amat.
5: Ayo.
1: Boleh. Ya tu. Nyamai nak pengen dua begini.
5: Nyamai, kerana hijau. Ramai tu pengen
1: kerja. Ini kita Indo darah luar dia nyau. Tahu cia nyampe kena kan tua. Mana hamba? Ya.
5: Tua baru. Nukore kaya nyawat baru. Hello.
9: Hello.
5: Hello. Selamat ngali hari.
9: Anda hari selangnya atau?
5: Kata kena mata dari dia.
1: Andesko.
9: Andestron.
1: Andestron.
5: Andeskoro. Nama berita Andesko.
9: Oh. Understone dari selanya.
1: Understone, bukan underscore, understone.
5: Macam understone.
2: Sikit nama dah, yang understone.
3: Oh, understone.
9: Understone, me understone.
2: Anderson.
1: Anderson.
2: Anderson.
1: Anderson.
2: Oh.
1: Anderson.
2: Anderson.
3: Understone.
5: Biasa lah, pernah malah warga tua.
9: Kan bisa lagu, DJ.
5: Oh, lagu nama tau.
9: Oh. Lagu hari ini setengah lain lagu lama ya.
5: Ah, lagu lama ya, ya kena ya. Ya mayu lagu lama ya, terlama makan lagu yang pengrikan.
9: Sebagai gaya penghidup lelaki.
5: Sebagai oh. Penghidup.
1: Baik, anje lagu ya, wai.
2: Nama kepuasan.
9: Tujuh itu punya si garis Bas Rehman dia punya.
1: Ya.
2: Dah tak mau ni tak apa, mesti orang tanya ne.
9: Kasi ya, ada yang melek ya kita ya jadi
2: dia. Nadai kami.
3: Sedih oh, terima kasih ya.
9: Elek
5: tawa memang rekod tadi tu ada iri.
1: Kenapa kau sama ya? Jangan lupa kau. Cek apa
2: sebenarnya. Ke mana kau band rekod tu deh?
9: Ingat Elek, entar dia mesti ingat jaku aku dok hari bulan tu. Ingat aku tes metek jaku darinya.
3: Baik.
1: Ya. Mana ba? Pesan wae, tes metek. Tes metiaknya deh.
5: Tengok
1: nah. Tengok nah.
9: Aau jaja BDJ.
5: Okay, tinggal deh. Tanya Christine ngau nya. Elias, Elias. Tengki kau halak itu semata ya.
2: Tinggal deh bertiga.
5: Kenapa semata ngai ke sih dah? Mesti kau berantai ya. Nya uli dah. Nya mesti janji.
2: Oh, anak-anak. Kapan, kapan hidup darah Rico nya sih?
5: Nah, nampak ke kelekias doain.
2: Kelekias nya kini. Nya.
7: Hello.
2: Nya. Ya,
5: hello.
7: Hello. Hello.
5: Nani, nani. Ah, siapa to?
7: Ya.
1: Ya, mantornya.
2: Ni,
5: ngapani habis nama tadi. Kata kenapa?
3: Iban. Mana?
7: Iban?
2: Ah, Siban.
10: Apa Iban?
1: Oh, apa Iban?
2: Apa Iban?
1: Ah, dah pai pilih handak beliang kau.
3: Siban. Kenapa
5: yang nama apa Ibannya? Ayah.
2: Apa Iban hari ini lah, apa Iban?
10: Hari bawah ke?
2: Oh, orang bawah. Okey.
10: Hari apa ke? Cikgu Pata.
5: Oh, nama berita cikgu sama tengah hari.
10: Sama tengah hari, bu.
5: Nah, orang ketawa ni.
2: Kan orang tibu.
5: Alah deh, kita ke bisa ngomong anak Indok dua.
2: Iya.
5: Ibu tu dia tahu.
1: Ya, piang kita.
5: Hujan ke hari dia, no?
10: Mana ya hari itu? Hangat.
5: Udah jual sawit tadi.
10: Udah. Oh,
1: apa? Tahu tu.
2: Anjur.
5: Tahu orang kaya di bawah tu telpon tu.
2: Di kampung di mir dah jual sawit.
5: Okay, terus kita sana.
10: Nama tu minta nanti bisa lagi lagu ngapi ya baru.
2: Okay. Segi rindu,
1: rindu tuan.
2: Segi rindu, bala bayar dengan lagu ngapi baru net.
5: Oh. Raja apa ya? Kata telpon.
10: Lalu. So, baya obes to.
5: Baya obes.
2: Bisa baya obes.
5: Berhenti aja presio ngapain banyak. Saya bayar obes terus ke baru.
3: Apa?
10: Menuju bala kaban ke di bawah dia mah.
1: Kena keren.
10: Menuju kita dia semua DJ sama berjalan ke pengawal sama Remino.
5: Jangan bayar, okay bayar.

0: tahu kan, bedak
1: dah kita tahu. Oh.
0: Aku kenapa aku kata tadi ni, aku berpikir belum kita ini say.
1: Ya.
0: Ngobala peringa ke ketika lagu pinta tadi sikit gaya penghidup lelaki. Kasih mah cari ngedeh ila cari yau dia tempai. Kami gak kayak bayar dan mau bagi ku teto kalau mai masih kau jam pilih ya.
2: Nah, new busy bayo best kita cari to nyelai.
0: Kumai de batas ko de. Kalai ke sebuah ko bayo. Ti
2: bayo best kalau ke pedia patung ti jalan.
3: Sige nak dapat lari menyada. Tangkap kita aja. Dapat lari.
1: Tungkuat ni ti pia.
0: Bayar ko tungkuat nak beren sama ibu bayo.
2: Mana dia jadi bayar.
3: Mana tekan tang tu dah.
0: Okey.
2: Terus

0: nak lagu kita tadi be nah. Yeah.
1: Oh. Hmm, kena merindang sidak ya ke Cali minta lagu tadi nes ya.
0: Oh ya.
1: Yeah.
2: Hmm. Ke Crocodendel.
1: Ya. Yeah. Oh. Kena nak agak

0: nama Hana tu.
1: Terima kasih apa?
0: Nya makuk kuc.
1: Ni kau hati ya jangan.
0: Okay, terima kasih guys. Kita Adi Sibu, Cia, Kristi, apa mega N tadi nih, Elis, N kini kan.
2: Nama nama
1: teri ni
2: mantau nampi. Mantau ya,
0: nganau ya. Aunda nganau. Kami tu nak bansa ke nganau orang tu nah.
1: Jago. Uleh ngau miss miss PCF tahun baru tau. Nelam pentas
0: ke. Nelam. Calon-calon ni lah.
1: Ya.
0: Okay, terus ya guys. Hasil dat di Sri Aman. Ya kan, nanti apa? Minta apa?
3: Okay, terima kasih ya. Tuh ya.
2: Uleh ngau kerja.
3: Jauh, nyau pandak. Okay, baik Hana dari Limbang. Jari nak datai.
0: Oh iya.
1: Tau bayar kepada jari ke tau nak oke obes.
3: Iko bayar betul. Okay nah, tolong nah.
2: Okay, terima kasih Bin. Jadi aku mencakas kena besar ini nanti hari belum peningkat kita itu kursi. Kita yang berwak lem tengah hari itu tu hari betitok Limbang FM itu minta tebah ke lagu Juni Aman Ati Ngai Tua itu hari B. Nama Nuan, hari B. B nama itu.
4: Kamat. Tapi kira piak minya.
2: Piak. Dari Rini Sabai, selamat tinggal hari DJ, selamat hari Minggu. Minta main ke lagu Edi Kuyango Ita Medin, sama Rindo. Dari JSLN, selamat tinggal hari DJ hari Miri, kaya Mamba Mari. Dari Rosita, selamat tinggal hari DJ, selamat berjalan ke pengawak. Ngau Rudaunong, selamat tinggal hari, ngau hari Minggu DJ, minta nebah ke sepanjang dulu. Ini kaya tentu, namanya Renyau deh. Main ke sebarang lagu udah DJ. Aturan tu Mayo minta lagu sebarang. Si nuan lagu sebarang kata dia.
3: Nenek.
2: Nenek nih.
3: Dulu aku
4: nganti nuan ngaganya na.
2: Awli ya. Nana mau ngaganya.
4: Iya DJ hana lagu sebarang ke.
2: Nenek jam kita ngene bah lah.
1: Lama gagak ngai kita sekarang.
2: Tahu hari aku pernah nanya buat nama itu.
3: Hari aku kau ya.
2: Okay, nama ya API NERAKE. Sama tengah hari DJ ya, minta lagu hari nyimi.
3: Jawa import ni.
2: Mbak ya aku. Mimpi ketemu mimpi ketemu. Mimpi bertemu agak belalak.
3: Sudah siap belum kau?
2: Jalan-jalan.
3: Ya terus kan.
2: Nak kejar Ben, nak ngepun dulu. Awalnya tadi hari live TikTok Limbang FM kita, lalu itu ngalih ngegai. Cita lagi hari gasah sumbang sama ngalih hari DJ. Ya. Tu kita ngalih ngegai FB. Ini Spencer. Hai DJ sama ngalih hari serta sama berjalan ke pengawal menang gaya hari bapakuk sepawah di tu DJ. Minta ditebahkan lagu hari Yus Andrew Manggai ke Ati. Dia kena merindang menjadi apa ya Kibin sebilik bapak IPD Miri Isania bapak Sungai Besai Lacau. Nanti Roslin berdindang bapak Bintulu. Ngau sidak serumah bang kerbai pakuk sepawah serta semua keng lala. Selam rindu serta sayang menuju kita semua. Terima kasih DJ ya. Tu sidak sekaban Felix Ira, Priska Lawrence, Grace Kelly. Saya minta tebah ke lagu dari Florence High. Kisah bujang apai orang. Tu hari tu Bennett. Sama ngalih hari DJ panas hari kami di supi baru wak pekan tu DJ nanti bisi minta lagu ndak berani ngelaban matahari hari manca ke okay. Dikena merindah di lempu ngau kaban FB serta semua kenala. Terima kasih DJ kene okay. Anya dulu Ben nanti bisa lagi ke engkau siap telepon lagi tu wak ini
3: oh harus telepon kena sedia 083-325-436 halo selamat ngalih hari.
5: Halo, selamat ngalih hari nyaga kita nam.
3: Nama berita. Iyo kami cerita.
5: Hujan kami di tau.
3: Dini menua hujan tok.
5: Wah, pio kali si tau.
3: Oh, piana. Lama udah hujan.
5: Baru aja masih hujan tok.
3: Ya, harap ke menua mukai pan bisa hujan. Kita di Seraman mega bisa hujan sehari itu lagi harap ke ngambil ke Jerbo tu macam dadai.
5: Main lagi agak main yo muare.
3: Pia na. Break semangat ka. Puput kita ka.
5: Au lagi ku nganjung kajian.
3: Saya dua lonceng bahannya.
5: Au iya.
3: Au terus ka.
5: Sebenarnya aku berpesan, udah kita masang lagu nyata deh.
3: Lagu siapa?
5: Lagu Gwen tadi.
3: Bedau, lusa kini.
5: Sanggup pasu, nanti nadanya lagi lagu okay. Ari Alessandro, lagi lagu Rajkai. Terubah tujuh ke kita enam. Tidak mapi yang sudah beli pinopol, sudah Linda Matos, Samos, Riasan. Dulu temata de Vera yo inaya se kerubon sang cerita ya yang wayak mali lebu ngage sida inai boy ba sama rindah dia ngage sida selalu nutuk ngato sida ini kera cante ngage sida ibu sunti ngage semua sang nujung lama tau meng ngage sida sidanya aja sida sap inuk kenawit Emilia Sam. No, ngagai saya selalu nujung lewat tu. Saya berpesan ingat, saya berpesan beringat bagi nama budaya.
3: Dini di tu, tisi jalai.
5: Oh, tisi jalai mesti baru mulai berjalai.
3: Oh, apa? Nama pengawal tisi jalai nya dah.
5: Nadai, duga duga duga nganti hari
2: terus. Anak duga duga duga
3: tisi jalai. Kena percaya deh lagi.
2: Kena siom tumbung kereta lagi.
3: Oh, bapak Sten, bisa dong kau?
5: Bisa.
3: Bisa, apa iko?
5: Orang ke nampung burit punya. Orang ke
3: apa burit tampung?
2: Kenapa dia menampung itu?
5: Ya, data tinggal nyetali ya.
3: Iya.
5: Tapi ya tinggal nanti kita nikah.
3: Ya. Ruang tangkai mengenai.
2: Aman.
5: Aau.
3: Kerop.
5: Aau. Ingat lagi pasang ko lagi lagu punya cinta.
2: Jinam lagu
5: punya. Kenapa lagi nanan masang kaku?
3: Ya.
2: Jinam lagu
5: punya. Aau. Raja itu kan. Oh, nya namanya lagu.
3: Bende ya Raja.
5: Sanggo
2: aku. Alessandro
5: Raja.
2: Nama yang mutekat.
3: Oke, nyaja.
5: Terima kasih. Selamat berjalan ke ujung. Selamat berjalan ke pengawal
2: ujung.
3: Selamat berjalan ke ujung
2: kita. Oke. Selamat
5: berjalan. Sore, bye.
3: Saya tunggu ujung step ya.
2: Terima kasih Arbina.
3: Terima kasih ya. Dinga kedua. Halo, salam mengalih hari.
6: Halo, selamat hari. Aku Wanda
3: Kudang. BSN, nama berita?
6: Mana? Hari itu berat ke aku. Berau kan?
3: Berana mana ada?
6: Tahu, lagi penyanyian nyuin gue kita ya. Jadi aku pesan, pesan kata yang semua kita nak tujuh itu. Itu,
2: rumah
6: di kebayang bayar biaya pantai. Barat telanjang, kan dibuat ya?
3: Tidak, telanjang mana? Telanjang. Mana telanjang? Nak nak nak god nak god.
6: Minta lagu, minta suara lagu terpasang kita minta ada bina tadi. Jadi orang kayak kabar Facebook, kabar para pembantu aja.
3: Oh.
6: Hanya aja.
3: Bisa ngau grup genggam semangat dah.
6: Bedau saya.
3: Bedau.
6: Oh.
3: Oh, bisa dengar cerita orangnya nyamai bag grup ya.
6: Bedau sekiranya.
3: Oke, okay, terima kasih ya. Nyaja. Oke. Oke. Ah, to bisa situ siko ada to nah. Ah,
2: bisa
3: siko. Halo, selamat ngelari.
7: Halo, selamat ngelari.
3: Siapa to?
2: Ngelari. Ya, Julai. Ya, udah
3: ngatur sih. Nah, kenalan Julai.
7: Au. Enggak ngobrol teh selangau tadi pesan minggu.
2: Pia. Udah hanya jual sawit tadi.
7: Ai, mendau sih buah mantau.
2: Okey. Nah, belum bah.
7: Au.
2: Tu.
7: Ya.
2: Oh, no pesan tujuh ke siapa gini? Ini tu rumah nenek kan sebut.
7: Oh, lagi je buat ya, nuju kita tujuh pintu dulu, ngai kan tinggal aja.
2: Selamat.
7: Kau terus ke aku tu ne?
3: Oh, terus ke.
7: Okay, satu di tujuh kaku ngagai semua sila rasa di kuci yang dia tidak liah di kuci yang megah tidak asmiwa di sepuyau tidak juni di sungai semua tidak tu sila peringki tidak sila si semalinya tidak ali dia kalau nak tinggal kaku ngagai staff-staff di gudan agro dia agak ngau tidak tiga unsur ketemu aku tadi engkau bisa dengar ke radio bertemu aku di Selangau tadi. Lepas ya selalu dengar ke radio. Kalau lu tinggal aku tunjuk aku guys semua balaku di bawah burak boh. Selum lu nangang bawah. Orang semua di batang uyak itu. Karena dah tinggal kita tujuh pintu ga. Kalau kita ngasuh kita main city lagu. Aku nanti lagu bukai pun diri menyadik.
2: Nah, lagu menyadik. Lagu menyadik. Oh. Lagi kita mendatusan lagi.
7: Masa taman sikit lagu lagi, tinada lagi lagu setelah pilih lagu lama agak. Duruk ngerindu.
3: Hei, lawa lagu.
7: Ngerindu dengan.
3: Terima kasih Julai.
7: Okay, bye.
3: Bye bye. Ya, terima kasih ya ke sekali lagi ke kita yang enggak kita ya ke semampai mendiang ke YFM. Okay, lagu sudah sedia, setelah pilih Dorwa pengurindal.

0: Ya lagu Doro Aku Merindu Ari Estila Pilih.
1: Okay.
0: Terima
1: kasih. Aku bisa orang muji ni. Lagu Doro Aku Merindu tadi. Insin.
2: Peningal setia.
1: Peningal setia. Okay.
2: Tepai jari adik ninga.
1: Kaki
0: ya. Kau gili ya. Kau gili ya.
1: Okay, tu terus ngagai sedar di Bintulo. Gana yun?
2: Di Bintulo nadai ku ngam tua.
1: Nanti ku ngau ke pendok tu. Terpaksa orang ngau ku.
2: Bila paksa tu.
1: Sino ku lagi.
2: Sino na.
1: Ya, gagal. Okay.
2: Kangau dia sih.
1: Kangau berdau tu, Iwan. Seraya nganti kangau peninggal ngagai konti WFL di Kuching itu. Gada lumur 082258634 ngau 082258633 baru berkijap tu, Iwan. Dan gua boleh sawut tau ke nak tu. Boleh sawut tu, Iwan. Okay, nunggu sekejap. Okay, hello. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Siapa tu?
3: Ina Didi tu.
1: Ina Didi hari ni.
3: Ina Didi hari tanya hari pusak.
1: Hari pusak?
2: Oh, Ina Didi.
3: Saya dengar kan?
1: Oh, bisa dengar.
3: Saya tu dengar lah. Bapak kebun aku tu.
1: Oh.
3: Dengar lah. Bapak kebun sawit.
1: Oh, bapak pusak kena hantar dek?
3: Ha?
1: Luar ambak pus.
2: Kosa.
1: Oh. Jauh mana ni?
3: Ha, aku dengar.
1: Nanti dengar. Terus kena pesan luar dengan lagu peminta na ni Didi.
3: Lagu tanya lagi. Ini kuih awal lagi apa duit dengan temedian. Tu lagu tu tuju kaku ngagai. Indah bapa teman moyang batu kawah dia. Alak di sini ngang. Nama pengawal dari Ndeba dan saya sengari tahu aku berkebun lah saya tahu. Tapi dia kena tinggal aku ngajai Ndeba, ngajai Setia, ngajai semua orang kenal aku ngabak kamu demi dia. Tapi dia kena tinggal aku megak ngajai Sida ini yang kalah ya, ngajai Pelcat, ngajai Indah Indah Luwak. Ngagai sida bauan ngagai danduat ngagai sida inai sita inai suna semua sida coba rumah kaluang ulu teru magang sida tau alat kesidam seninggal lah tengah hari tau alat kelaga udah pasang lagi lu alat sida tujuh dia tujuh kan enam kita dia
1: kami 6, 7, 8
2: pintu kami tau
3: bersin ayah kalau kita pasang aja dia kuyang ya.
1: Tahu kan dia ada
3: kemudian duit. Hau. Nyaja. Nyaja ora ka. Mala sebut dia tahu mana lah sebut mayu. Ke. Ala kala ko pasang nanti ya, ke?
1: Mhm, au. Okey, hanya tadi Indai Didi ni yon. Okey, lalu tu Seraya ke nganti kita ke berlepon ngagai konti WFM Iban atau terus maca pesan ke BC di kenatai ke kita ngagai Facebook kami WFM Iban kalau tu Ari Sulan Asia Patrick Ari Pasar Kapit minta tebak ke lagu Ari Ricky Andrewson kena merindang sedak ya sungai Seranau Din ke ya. Okey, lalu tu Ari Clarence Midan di Pakan Gary di Pakan Panas sehari itu minta tebah ke lagu hari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena merindang hati diri balau kaban Facebook ngau semua peninggal YFM ngali hari itu lalu dituju menggak ngagai semua DJ ke pesan arah kata perindang meh tengah hari itu terima kasih ya hari Clarence Midan lalu tu hari Margaret Wunciang, selamat tengah hari, hari sibu. Minta tebak ke lagu hari Ingo Anthony, Maligai Pengerinduk Kena Merindang, Seda Ricky Ribot, Anne Desmond, James Sanyau, Stamos Davis Telef, Mary Ubon Martin, enggak semua peningat ke Bukai. Akhirnya pesan ke bisik di kereta ke peningat buat Facebook YFM tu nguji nyawat kanga. Hello. Hello. Nak mujur tu Yun. Okay. Kira ke Siti lagi pesan bawa Facebook YFM tu Yun. Tu pesan dari Tajau Pesaka, minta tebah ke lagu Sama Rindu Ari Ricky Anderson. Lagu dituju ngagai semua kaban ke ngelala. Terima kasih. Okay Yun, tu terus pulang agen wan tu Yun.
2: Okey, terima kasih. Hanya di aku maca pesan ke bisik di kenatai ke peninggal kita di Facebook tu Ari Sila Mawing ko ya. Minta lagu Nuan Nyukat ku ngapo manjik di kenat merenda semua ke penuang mendiang ke kita jam ke dia tu. Udahnya Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Tungkat Semangat dituju ke ngge Jambai Indai Ilum Indai Siti, Indai Rin, Mumuang, Jadam, Murad, Fabian Bak Rumah Awin, Nangga Serit, Nangga Merit Sangan, ngarap kegerai belama serta mujur dalam semua pengawak. Rita Philip, selamat ngalihari. Seminak nyapa aja, okay. Benuang mendak live, Ari Kapit. Udahnya, siapa tu tadi? Nunggu, Liza Wati Abdullah. Selamat ngalihari, kuih hangat menua kami di Julau Tengah itu. Lalu minta lagu Selamaya Ari Menalan Band dikenak merenda semua kaban Facebook. Jadi kita nguyang ngagai TikTok live Bintulu FM. Ari Zul kuih minta lagu Berkikis Bulu Betis. Udahnya Nazihan Nadia, selamat ngalihari. Selamat ngelah tengah hari kuih ngagai solo di JKM Bintulu Siti Rohaya. Ngarap ke Grab Lama ngau Michael Ari Long Teru Tinjar minta lagu Merampau Ari Alex Wan. Okay, si hanya tadi sekedar pesan ke bisik di kenatai ke peringat kita awak ke sekali tu nadek kangau nasi
1: nak ke dia tu nunggu aing muji nyambut kangau sekali tu neon. Hello.
4: Okay. Hello DJ, selamat ngalih hari.
1: Selamat ngalih hari, siapa tu?
4: Tu Pancu Ari Miri tu DJ.
1: Nah yun, Pancu Ari Miri yun.
2: Okey.
1: Oh, nama pesan Pancur. Pancur nah nama betul ke ni?
4: Nama main menjadi DJ, enggak jadi curi nama orang.
5: Semangat main Pancu Ari Minggu sarito.
2: Gagal mati ya
5: sarito. Iya, rindang mat ya sarito ne.
4: Panas hari kami pemiri itu DJ.
5: Panas ne.
1: Oh, terus nggak pesan nama lagu pinta ada Pancur?
4: Aku keminta lagu ide yuk. Teh orang DJ, teh orang anda megangin yang DJ.
5: tujuh ke siapa na?
4: Tujuh agai balam DJ. Tujuh agai sudah ayeling. Ngarap ke abis ini ngap ke lemai tu. Agai balam orang tengah laku. Agai dua ide megah DJ. Nyajak DJ.
1: Apa nyajak?
4: Ya, anak gini yang utai orang.
5: Jaga.
2: Ada ngawang ini yang asal.
5: Ya, kita anak gini yang bawa.
4: Ada main-main jadi DJ betundai atau?
1: Ya.
2: Kemahan ya, hari ngah dengan ini yang aja. Ini yang kita nyata.
5: Ini yang aja.
2: Ini yang aja.
4: Selamat lemai.
1: Okay, Pancur, nyajak.
4: Nyajak DJ.
1: Okay Yun. Papa ku hanya ajak telefon hakangauri kucing tu.
2: Okay, nanti pihak kita terus merindang balap ni ngameh. Ngau lagu dipinta Pancur nama tadi ni. Laban ni semangat nak telefon kita tadi. Ngekir lagi nama laban baru ni ngai telefon tu tinggi cak ke telefon lama mendah tu ilah ni. Okay, tu lagu ngagai dituju ngagai Pancur. Idi utai orang.

0: tadi si lagu hari tua tu si.
1: Ya, rap ke pancur tadi terperindah mengau siapa kita wis minta lagunya tadi ni Yun. Okey, ada tu kurang 15 minit lagi sebelum pukul 3 saya kolimbang ke penudi yang ika siapa engkau hanua berkongsi nah sebelum ngujung ke lagu permintaan terus station bawa ngelah tengah hari tu.
2: Tu berkongsi tu segi nampi tu tahu semua kita itu lagi semua belum tahu.
1: Tahu ni kunoan dia ke?
2: Ya. Siapa kengal ke? Siapa bisa telefon ke? Biasanya berkejap tu dia tahu ke sambut dia lagi.
1: Dia tu kucing apa tau?
2: Nak nama tu berkejap dia?
1: Bisa berkejap kita dia aja. Tak
3: ada, masih boleh tahu. Nanda berkejap tu.
1: Kita di kucing tu bisik tu. Nah.
2: Tahu kita haram.
1: Kesawat nah.
2: Halo.
4: Halo. Halo nah.
2: Oh, hai, halo, selamat.
4: Penunjukan sampai pas.
1: Ketinggal.
2: Sobat begini.
4: Ini Daga tahu ada dengan Lijau Suang.
2: Oh, ini Daga. Nama berita.
4: Mana berita hari kemarau tu nak ada air. Luput lama tu dah bertepan, dah kena ngepam air peteraja.
2: Akai. Belum tak kecil lagi ya tadi.
4: Mana air kami? Tetap ada belum enam tu bawa.
2: Apa ya? Kata air hirup kita begini dah?
4: Air hirupnya minta bak. Minta kami bisa bantu orang air mineralnya deh.
2: Ah baik punya bisa air hirup jangan kurang dah. Nak mandi nak ngawak ke? Mau nurut pasal mandi ke? Minyak ke 30% maya ke 30% dulu.
3: Kena mandi. Mundang lah ni kau dah.
4: Air kena berapi, kena mendol awak yang malam ni mun yang bisa air kayut malam ke. Cari sini nanti ya rangkai.
2: Aman. Kati tanya dikininkannya, lepas hari kemarau tau aja bapak kau.
4: Kami setat hari impai gawai suba, kami sih udah nada air.
2: Mungkin nada jalan air ke begini?
4: Mana ya air, lepas kemarau deh. Lepas kemarau tau, lalu nada hujan kami tau.
2: Kasih kita dah.
4: Mah ya.
2: Kau nama begini pesanan hati non gini?
4: Pesanan hati kau tu kena komplain yang malamnya dek aku demiri, inai bangau demiri. Semua kaban layan aku tidak pengin pintu dari muka. Nak boleh sebut amir nama tu tidak pengin duno di sebarang lain luar dia tu. Cina ubiat mereka. Dan nyadai aku berbatu dah lapan dalam miri bendulu agaknya aku pak dan dalam miri bendulu enggak aku agak aja inai dion dek kucing. Arab kisah ngerai sabah lisa tamat benat apa tak kuno lah ngabah dek ngagai semua kebang melayang aku jauh ke semayak ngagai semua bala cikgu aku dah ngau kebu lain ngintu hari merdeka lama aku pesan ngagai sidak rindu-rindu selalu ngagai kita lapan enggak Arab ke gerai-gerai gerbu balap kami tau tangkup hidung hidung ngagak nak tau nak tangkup lebih gerbu balap man. Amat. Amat. Tapi macam lagu ujung tu lagi, nah.
2: Lagu
4: macam ni. Lagu nyukat aku ngau pemadia.
2: Apa? Siapa nyukat? Nama dah aku. Siapa nyukat?
4: Lagi. Orang lama tu pak. Orang lama tu pak.
2: Rugi ada.
4: Rugi ni ya. Ni jerak ya.
2: Nya main
3: sah, sebab sekejap kau punya orang peras. Nada mu sapan tu, dua ke perasnya.
4: Ibi biyen, ibi biyen. Tuju kaki ibi biyen.
2: Nah, yang kedua ibi biyen.
4: Ibi biyen tu nya.
5: Lagu nama tu.
4: Kasih. Nuan nukat ngup maju ya.
1: Amat ni apa?
4: Sekejap kita main sih.
2: Pengawal bayar sikit bekerja. Sikit kan nyukan
4: Ibin. Sedang ke Ibin ya. Nyupang kata anak. Arti Ibin ya.
5: Kati?
4: Ya. Apang kata anak.
5: Apang kata anak.
4: Apang kata anak. Apang kata anak. Apang kata anak. Anak ku sedang. Nata ya gitu. Nanti darah di Ibin. Amat ke Ibin. Tapi anak aku deh.
5: Aku.
4: Aku tapi anak aku ke ladang dia. Serba batu air deh.
1: Amat. Gak tapan.
5: Kira-kira uliahnya.
4: Nada ai. Ai nya. Nya ya terima kasih kita kesan.
2: Terima kasih.
4: Okey.
1: Okey, nah hanya Ari Kucing nah.
2: Iya,
1: Ari Kucing. Ari Kucing sahut
2: ana. Kau sahut nyawat. Nyamai gua dan nyamai dah pengawak tau.
1: Kami kau mbak Kelisio.
3: Kau mana nyamai ngerimu kulo kira kau dah.
1: Ama.
2: Guru mana? Guru. Pastikan guru.
3: Nau leh hentai kedai guru. Tahun tahu dah kau ngerimu kura.
2: Kena ada lima tu. Di tu macam ngol lansat jatuh nama si dah tu. Tapi anjong pesan ba 5 FM TikTok tu hello Joker Sibu tu ke ya cerita ke sing ngau pesta limbang itu menya itu lagi ramai nanti tu benar final Dragon Board itu sida ya itu 8:04 lagi nya penangguhan majlis penangguhan lagi 8:04 lagi au jadi ke terima kasih mengang ke cerita ke sing ngerintai ke pesan Indo Artis Rebel Kitchen Robin Juni Ben Sulan C Patrick Shasha Amanda Mary Jalo Ujo tadi ngau sila kebukai Felis Ira tak kepsi ngan tai ke atau ke pesan rindu hati sila kai limbang tu terima kasih ya jadi menyi aku bekas lama dah record tak
1: alo ko pulai nana tunggu kau mai tinggal
2: aku pulai nana aku nyimpu tadi dah
3: kami dulu lek
2: ni dulu lah kita
1: nuan dudi nuan siapa sana dulu
3: ora baji pare dudi lah ora ke belalak
2: mari ari
1: dikah sel kamu puak ya
2: kita itu tinggal aku ke akan aku belajar gabi itu dah pada mungkin jam tu ari selatan mah kita yang lama tu ari utara ari selatan dulu mah
3: enggak ada sih bra yakin
1: de segi de tan.
2: Okay, so okay, nomor 2 selatan ke ge, ibian ke dolok ge, ibian de ibian lagi ge sibu, de sibu bintulu, bintulu miri, miri limbang ge. Artinya lagi.
1: Ah, aku meh dolok ngai ko ngalah.
2: Ya.
1: Ya. Caru wat.
3: Cukup gaji de lagi sai de
1: no. Kapok ko gaji bana. Okay, terima kasih yang kita sebuat kudah sama mengujur ke program kita Bawang Lan dengan hari itu. Enggak tu selamat pelala, selamat ujung minggu. Okay, nah dah. Pasang kait apa?
5: Oh, selamat ujung minggu semua harap ke gaya hari kita ada selampur menua atau tahu berbalik mana semana. Lebar mayu agak program dekat jatuh lebih agak di Betuang.
1: Yeah.
5: SKS di ujung bulan tu ila lalu ditangkan ke pengawal kita yang kebesainya SCSJ lalu pihak muka. Semana ada penanggul bulan 10 regata Krian regata Tanang Sari Pusat.
1: Nyangkong tak apa
5: dekat baru. Aw, kami kawak ada kerian ne.
1: Lawa macam
2: kita. Lawa kita.
3: Balas nau yang ringan.
2: Aje celum.
1: Ya, ya. Aje
5: celum. Menua sedih sih.
2: Aje celum.
5: Okay, bye bye.
2: Okay, nuan cia. Kamu
1: mai bian. Okay.
3: Aw, nai kami sih dulu lah demang. Dua demang dulu lah dua.
1: Ni dua ya.
2: Nah ini kini suaya
3: lubah pickup injen sedek dia soalnya amal apa kuat ngai
2: sikar ke game man apo balan tua ni ngal
5: ini tua dah lagi
6: mereka pesan sama hari Minggu
2: guys. Sama gawai tapi
6: sama hari Minggu guys semua balap peninggal jaga pengerai diri
2: terlembau
6: God bless lah.
3: Lemau ama les dua lah pak udah pun deh kan sanggup palak celam
2: suai dia bisa getir linai suai dia dia suai lagi
3: udah pembungkus suai celam dalam studio tau tau.
2: Sebagai memang siko ke?
3: Memang kaban bayar besiti tare.
6: Terima kasih mayo-mayo nga guys, semua peningat tetap bersama ngau kami. Ngarap kita semua sentiasa sehat, ngau ceria selalu. Ngau keadaan sebun dia tahu ane yang lupa jaga kesehatan, kurang ke aktiviti di luar, ngau kena penutup mua. Jaga diri nya aja areku sama ujung minggu.
1: Dengan ah.
2: Benar mampu mua ana mam.
1: Penutup mua ne.
2: Ciao. Mana mam.
3: Ini ke dari bal ke mua ada tutup. Mata ana medal itu.
1: Kenyak ngau tutup mua sekali ne.
3: Nah, punya kotanya skrip hari yang bota dengan jadi editornya aku.
1: Nanya aku.
3: Ngai-ngai.
2: Dan wan cia.
3: Ya, terima kasih yang guys doai muka ulih ngau ku ke Sarito untuk minggu ke penudis doai apa RTM di terima kasih mai ane.
1: Minggu ke
3: penudis. Ada ngemana ke jago pada ibu tau.
1: Ya, ra kemujur guys doai.
2: Report suai dah tu gagak mana report suai
1: ila ila tengok catat kenyarang balu ila
2: balu
1: balu
2: balu aduh. Baru.
7: Jadi... Sakit pala.
2: Kita tutup muka tadi.
5: Ulama pula ke ma.
3: Terima kasih lah agai kita aku dengannya pesan udah telepon udah tahu lagi kami sebuatkan agai pesta kenawir. Ya.
1: Yang kau jalan.
3: Nang ini yang sekali pesta lima yang nang kami
2: kau nak menginang kita kami bisa menitau.
3: Jangan mengining. Okey lah jadi.
2: Okey, kenawir.
0: Okay, terima kasih semua. Terima kasih ngagai kita ke udah ngatai ke pesan kita ba Facebook oh live TikTok mega. Minta ampun nak boleh dibaca semua tang aku maca tiap itik pesan ke dikenatai ke kita tadi. Ngonya mari selamat hujung minggu ke semua. Okay.
5: Mhm. Lagi don bilang sekiasnya.
7: Malat nak moyo ini.
5: Sumpah sekias.
2: Sekias tu berat kes tu.
7: Au ah.
2: Okay, gini don be.
7: Okay, terima kasih.
2: Kita kenyang apa lu lah?
7: Anak kenyang, anak kenyang. Ngai ku partner baru, bingung baru rilis. Okay, selamat lah. Out nah, sabar nah. Amri, terima kasih semua balap dengan kita. Sarito, menyikoyun tadi minta ampun di sekedar pesan nak sempat dibaca. Untuk beri selamat hujung minggu dengan semua kita. Ngau berjimat kita pulai lagi. Ngau tujuh rekod induk darah kita. Ngarap ke mujur. Nama tu ngagai nama tu. Alu sambung school kini doanya ila.
0: Habis.
7: Habis turun eh.
2: Nanti kalau
7: kumujur meh. Oh, taniah nah. Okey, harap kumujur ngas duai.
3: Ya.
2: Nyawon kan mau bantu tu kan nyawon akai.
7: Oh, kita jalan
2: rima
7: tu nya. Jangan cau ke.
1: Terima kasih.
7: Okey nah, limbang au terus yang limbang.
2: Yang gelimbang ya. Okay, terima kasih okay, kita lima mega ngai okay, Indonesia Rico. Terima kasih mega ngai belah peninggal kita ninya bermedia nama kebukai kita.
1: Ingatkan sumbar kami nah.
7: Iya, lu nyangkung okay. Nah.
2: Aku nyangkung kita sumbar kita itu ya. Apa yang mega ngai kita ke sini ngai kita RTM klik terima kasih kita jadi nyatre menyu kita laban hari tu lagi bisi sesebun. Jadi ngarap kita nyaga pengerai kita anang kurang hirup ai anang kurang kita nang kurang penyerok ngagai tubuh dari rempo mesti kenyaga melikun ngagai dari rempo jadi menyik bekas lama terus rindu kepangan diri bekas kita rindu ke dari rempo yang bekas terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak ngau pengelurus hati jadi nyaja reku jadi aku nyangkuang semua kita tajak pudah indai orang kini kak nyadi indai kini agi darah kini darah rumpas kita yuk. Kumang mentas darah badas darah bagas darah baji imun likun pendiau tucum nyingkum semampai di galau nyadi ketenggau malam terang jaya kumang ngasuh kita merampau lelengau esai
1: tu dia
2: nyaja hari kami ngau jadi terima kasih kaya kita semua bye bye hari kami
7: iya
2: nuan muta lagu sih kau sih
1: nuan nasuh aku tani
2: kau kumpiwas kau okey lah. Kena kita yang ngemuas hati indai sempat tadi nih ke pelas ke penuh di telepon kita tadi tujuh lagi ibian kita tadi lapan nyukat yang ngau pemajak tadi rilin si kenyalang nuan nyukatku ngau pemajak bye bye semua.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landiak bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Lemban.

0: Ya, terima kasih ngagai ya kita tiagi bergulai dengan kami barentak ngali hari YFM. Datuk kita berdua bergulai dengan kami ba program 34 Seranyawa. Nemban ba Adan kau boleh didengar serta di pedak live ba Facebook YFM Iban. Jadi awak kena masau jam aku mai kita berkelala ngau temuai ke bisik di kangau ka aku ba program 34 Seranyawa ungkup ke ngali hari tu kelebih lagi 20 hari bulan 9 2026. Jadi buat mua aku dia tu temuanya dah duduk bertunggak dengan aku kita berkelala dengan temua kita ke ditemu aku nama ya ianya Miss Suli yang ambil ia empu madah ke penerang derimpu selamat ngali hari serta selamat datang ngagai konti YFM Iban.
1: Selamat ngali hari, terima kasih dah ngangau aku ngagai sesi YFM tu. Okay, jadi nama aku Suli Abel. Aku asal dari Semanggang. Dua-dua pindah ke Semanggang. Tang, aku ada abah Semenanjung. Negeri Pahang, Bentong Pahang. Jadi ti pasal dini aku tu membesar orang. Manyo tempat lah. Ti abah Sarawak dari impu segi dah manyo halai kami. Kami sebilia lepas pai aku sebab gawat kerajaan lah. Jadi maya ti zaman ku membesarnya nyuka tiap tahun pindah sekolah, pindah tempat. Ada Senanjung, ba Senanjung besilah. Sempat bersekolah gak.
0: Yeah.
1: Ya. Dah nyak sampailah nyu pindah ke Sarawak. Dan aku rasa dalam penghidup ku pengalaman aku ialah membesar sigi aku sigi ndak sigi tempat. Jadi maya subak last sampai ke nyu last menua abad Sarawak bekal menua ujuang bekal menua lawas pun nyu sampai datang dia agak besar.
0: Ke nitiah ke pengawal apa yang ngundai ke gawat perintah maya subak ni hari miat datang ke besai.
1: Jadi menyu pengalaman lah. Apa tu budaya orang lah, utai ke culture orang. Jadi manyu teh dipelajar lah. So maka kira bisa impact bila maya nyu besai tu. Manyu ilmu lah, macam lah ilmu. So senang lah untuk aku kena ke apply nama ti kap gulai ngurang kapa senang. Laban manyu topik dah.
0: Yeah. Okay ne. Jadi balo peninggal kita pententu kak nemu ngau mayu hagi atau ke detail korang ne. Penerang berkawung ngau nuan nama kebenar nuan nenya Miss Suli Lungkan. Suli Lungkan Abel na
1: ke anak Anthony Abel
0: anak Anthony Abel ne uli hamadah kini nama kebenar batang pengawak nuan
1: tip nyakuk ke pengawak aku dia tu aku tu founder ngau CEO of Selubi. Selubi tu brand skincare terutama ngagai orang kulit sensitif. Laban ya kini bisnes tu bisik laban aku umpu bisa eczema agak. Jadi idea nya sebab laban aku sebab anda boleh ngena banyak produk luarnya. Laban aku kena eczema tu maya tuai. Jadi tik kak kena ubat keberi doktor pun boleh kena long term laban ngai ke bisi side effect lah. Jadi sampailah doktor pun madah uji dek nguji teh natural. Bisi lah aku nguji natural ke produk orang maya nya lah produk orang. Nadai agak. Jadi aku lebih ke rindu macam ngadu research. Aku lalu macam-macam lah bakal internet semua. Dan yang banyak eksperimen semua aku tu kira bahan eksperimen aku kumpul dengan produknya lah. Baik lebar mainnya aku ngadu produk kena kumpul ngadai kak ngadu bisnes kenama. Jadi sampailah nyoba berpuluh-puluh trial and error kurang. Nyoba sampailah satu hari nyak tadi nyoba mua aku gerai. Laban ti nyakup pasal eczema tu tu tu boleh diubat tapi boleh dikontrol. Selain pada skincare, lifestyle agak
0: cara makai
1: semua cuaca. Jadi aku pun ubah ke aku penghidup penghidup aku kena ke ngau skincare-nya sekali lah. So maya mua aku teruk nyo dah tadi nyo satu harinya stop galah baku nemu utanya. Produknya berjaya mainnya bila muaku stop gatal. Baru ya aku kasi adanya gatal ya lu gerai nadai gatal lagi. Jadi sampailah mainnya bala sida family kawan-kawan pun nanya, eh mua ada mana oh andai ngena te gagak kumpu kang uji ulang uji oh mai mai wala bala family oh kawan-kawan tu lu nguji te aku. Jadi so bila jaku pasal keti tetunya jadi bisnes dahnya dah ku ke dah ku gerai mua tadi dah berapa tak si 2 tahun dahnya. Jadi ikut mai nya tadi ngegak bahan asli kena ke produk aku tu mbak kampung-kampung. Jadi terjumpa lah ngau bala sida petani tu si petani tu kena mana Nancy. Ya jaku ngaya sambil mendak madu kelulut eh. Berapa meh kita pu income kita sebulan. Ada namanya satu data. Pu nanya dia tu rugi kita bisnes gitu. Jadi okay lah dalam idea aku tak ketuk je lah. Apa kata aku ngambil produk, produk kita bakal bahan mentah ke kita bakal madu kelulut lah tutuk-tutuk lah dan yang jadi produk aku jual. Jadi idea aku tadi aku tu kira memperkasakan sidak petani bak menua aku lah.
0: Kira ke mantuk sidak ya ke benar ya.
1: Menambah ke pendapatan sidak ya. Jadi nyak ambil tadi bisnesku tu selubi tu kira dalam kategori social enterprise atau ke dalam bahasa Melayu perusahaan sosial.
0: Ya, nya tadi penerang hari temuai aku buat program 34 Seranyawa. Ya, ukai CEO yang menyamar. Ya, sigi orang kenang yang ngemun ke kebenar ya produk Seluvi itu. Hari cerita ya tadi kita udah nemu. Ya, siku orang kenang ya ngagak produk Seluvi itu atau ke tiba-tiba aku bahasa kira-kira disebut kita usahawan betul. Iya. Berpunari usahawan orang

0: Muda gaya muan-muan ulih no madah bekeni keterubah muan-muan mayanya subak gelatal ke tau ke bekeni
1: teruk mu aku mayanya laban nya mayanya aku pasal berhenti gawak lah laban aku fokus ke ngerai ke mu aku laban ditanya tanya efek kumpu mental health aku mental health maknyo depress lah kita so aku pulai menua nya na lama kira fokus ngaku nya betadi nyo ulih ngadu research
0: kira ke ngelupa
1: teruk au teruk lah ya belubang nyo belubang lupa semirah-mirah au nyob lubang lah teruk. Ya, memang nyorak. Ya, menyorak. Ay, ketih mu ada bakal ke amai ke? Mu ada sebab kalak lubang darah semua. Amai lah. Bisa nak percaya laban mu aku bakal nak orang nadai dalam nadai kalak bisik masalah. Bisik bulan aku nama dah nak kemana kumpul kulit mu aku perfect. Sigi bisik memangnya meh lebah eczema tu nak uli ada cure tapi ya uli mohon kontrol. Bisa lah bekas sebulan sikit dua kata-kata gatal tapi kontrol bila aku nak produk selubi uli kontrol ya. Boleh kontrol lagi lah sudah yang makin teruk.
0: Nyak kepun yang tadi nya sudah nuan ngagak nama tu selubi. Okey, jadi dia tu kita kak nemu. Boleh nak madah ke dulu Miss nama utai ke penama seluvi tu hari ni boleh nama seluvi tahun ni seluvi tu berengkah di gagak bakal nak madah tadi ngena bahan mentah atau ke barang mata tentu maya nuan ke ngagak researchnya kati nuan tak boleh nama seluvi tu tentu rakan nemu sebab nuan lalu mesai kagi produk tu ngagai orang luar.
1: Partnya rindu agak cerita laban laban kadang orang tu selalu saru baka tu brand seluvi tak aku nama aku dikangau orang seluvi meh tapi ku au ya malas kang betul jadi bisa ke cerita ya tu madah lah kita seluvi tu sebenarnya ya akronim okay, laban ya social enterprise jadi SLU nya kira nama inisial aku lah Suli Lungkan ya.
0: SLU
1: Suli Lungkan dan ya V untuk VC I untuk inisiatif. Sebenarnya sedau moy ku nemunya akronimnya ngerga aku benar memang nyo hame beratus nama sudah aku kang adu brand ya bukannya tulis surat mana agak nama tu mainnya dah sekali dah aku tengok dah nak tu cun kena laban aku tu ngagak social enterprise reti tadi SLU dan ya nama aku V untuk VC I for initiative jadi nyak lah keterubah ya trade seluvi tu mainnya main aku ke nyetat ke seluvi tu secara nak rasmi ya 2019 lah dan ya tak mamai mamai ya kira 2020 lah bah sebenarnya sebenarnya aku confident kamai seluvi tu jadi bisnes ke betul lah. Aku ngadu pilot project tu maksud ya nuan kan mendak sampai tahap ni tu seluvi tu boleh jalan jauh lah kata saya. Jadi macam lah jadi aku kak ngadu validasi lah so mayanya aku manyuh ngebuf manyuh bak Senanjung bak Sarawak dito lah ngadu buf kan merak kena ke respon orang ngeprodak aku mayanya packaging sigi lain lah out sekat ukai packaging ketuk teka si simple je packaging
0: laban ke baru ngepun ke ne
1: ngepun ke ya duit pun capital pun ada manyuh teka merak respon orang okay dia bila dah selalu buf mana manyuh sigi so dia kami boleh medak ni ke produk mayanya maya selubi baru pansuat subak agi dalam projek 10 higi brand 10 higi produk kami. Jadi udah setahunnya kami udah mendak orang kini respon. Okey, kita kita pendekkan kita empu produk kita milih ni ke best selling lah. Berdasarkan kita empu research pelak projek kita yang mendang adu buff tadi. Laban rada maguna nuan nyo menyo produk ti nak laku. So nuan nyo nyo makai kos nuan semua dah. So bila dah secara rasmi trade selubi trade mula trek mana banyak produk 3 gigit ya
0: 2-3 gigit dulu mereka nak ngepun ke ya
1: lepas kita gigit kak save cost dah duit pun berdua tu manyu
0: awalnya ni nyak penerang berkawal ngau Ari pun nama seluvi ngau ngena basic produk aja dulu ni nama kini basic produk keterubah amat kegagak nuan ngau barang mata kekena nuan
1: signature produk kami, first produk kami, sabun kelulutnya.
0: Sabun kelulutnya.
1: Dah yang tadi sabun kelulut.
0: Kena bermuah, batu buahnya dulu.
1: Sabun kelulut tu uliah muah ngatu buah.

0: banyak ke terubah.
1: Sabun tu ke ngerai ke kulit ko. Kulit eczema ko. Leban ke ko tu uka eczema ja, ngo jerawat dua-dua sekali nyerang wa ko
0: banyak. Semuanya banyak.
1: Semuanya. Jadi kira aku kira sinetia produk lah. Ya ko ribai dah.
0: Okey.
1: Jadi lebai kena madu kelulut. Dah tadi besi emas tadi emas dari beras dan lemon coffee body scrub. Kira keluar ngo tiga giginya dulu lah. Mereka memula sebab keterubah ya. Utanya bakal kupi Sarawak, hanya beras-beras hari kita yang menua. Utai kesimpel-simpel, tapi wak tajak simpel. Kami kak pastikan utanya efektif lah. Aku tu jadi efektif. Janji anak allergic agai mua kita, aku ngomong laban aku tu berani nyua laban aku percaya mua aku mayanya kelu teruk. Jadi aku rasa bila aku dah compare dengan orang mua ke orang ke manyua teruk, aku rasa paling teruk. Jadi aku berkata nanti tanya tu mana abang mua aku. Jadi
0: dapat
1: aku,
0: tu nak boleh borong bukai
1: laban aku rasa mua aku nyak kelu teruk. Dah lah semua, dah lah eczema teruk, nang darah dan ada ini ada sampai kerekuang dia tu. Ti mendak pun takut, aku mendak takut, mendak tu mendak gambar aku keliak.
0: Oh ne, panjai panjai dah penerang hari Miss Suli ne berkawan ngau produk kedi keluar ya, ianya Sluvi ne produk skincare mato. Jadi udah tu lagi kita dekat nampung randau kita gulai ngau Miss Suli. Kita ingat tu nak lama dulu.
2: Segulai sejalai gaw YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, gaw hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gaw main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Ba.

0: Okey, bertemu baru kita buat program 34 Seranyawa Neban Badan. Kita Agib Gulai, ngau kami medak live Facebook YFM Iban. Kalau aku Agib mengkang ngerandau temuai aku ianya Miss Suli buat program 34 tu neh. Jadi tu Miss Agib ka nemu Agib tu neh. Peninggal kita kebenung medak live Facebook pun tentu kat nemu ngau silik Agib berkawa ngau produk skincare tau ku tai kena kita ngemajik ke diri, ngemadas ke diri atau kenyaga dream pun banyak neh. Ayanya produk Sluvi. Tadi kita sudah nemu asal kepun produk Sluvi tau bisik di pasaran ku kita atau kenang ya bisik dijual ba market ke dia tu atau ke dijual jam ke dia tu neh. Aku tu kak nemu neh bala peninggal pun tentu mega nanya tadi sudah madah produk ke terubah. Pian mega bisi nyebut barang mata ke dikenak nanya lah baka beras atau keberau, kopi, denyak madu kelulut, nama lagi?
1: Oh, jadi Maya nambah ke produk baru, bisa ya, utai tambah baru lah. Okay, bakal aloe vera, dia bunga mawar, ya, cara overall lah kemada. Okay lah, madu kelulut, berau, kopi Sarawak, aloe vera, bunga mawar, ya ke bahan mentah utama takat nya jalah laban jaku pasal produk kami nak manyuh lah buat masa tu 5 main produk lah tapi setiap produknya mesti bisi elemen Sarawak lah baka contoh lah sabun madu kelulut madu kelulut dari Sarawak daya scrub mas mua mas berau hari berau bukit kita dari kopi lemon coffee body scrub
0: hari menua kita tempuh ga
1: jadi janji ya elemen Sarawak lah
0: elemen Sarawak
1: tapi menyuh fokus hari Semanggang pun lah lepas kami ke bekerja gawak ngambil sidak petani dah
0: siapa kini orang ke meri atau ke Mekah ke barang mata tu ngagai nuan tu miss
1: majoriti sidak hari petani bak menua Semanggang.
0: Menua Semanggang. Ulah sebut gaknya hari ni bagi
1: contoh si banyak fokus bak bak melugu.
0: Melugu.
1: Fokus bak sekerak. Fokus ke jalan punggu. Si ke area-area ke nyuka gaya yang keliling.
0: Sidak tu nang raban orang ke bertanam betupik atau ke orang kenang berkebun berdandang besai magang meranya atau kurang bakal orang kenang yang bakal orang kenang ngemu tau ke ngibun baka madu kelulut tau nang orang ke bisik ngawak bisnesnya nuan sigi ngambil bak orangnya aja tau ke bisik ngambil benda bukai kini
1: kami laban agak gora bukai bisik mimimit banyak ke bisik ke bisik pat ke kadang resto laban ke kadang utai tu bermusim gak utai tu kadang stok nadai tapi tinitiah ke kami pu seluving pu visi ngau inisiatif tadi jadi kami tadi segi ka fokus ngau petani bak around Sri Aman lah labannya lah visi tadi jadi yang utama tadi majoriti sedak tu segi nang petani sebenarnya lepas petani sedak tu ia bakal suka-suka aku kita kena serampu
0: bertinya tadi sedak ia tu nang orang ke bertanam bertupik tau ke orang ke nang ya bakal orang ke ngembuan bisi siti palan maka orang kengagak madu tu ambil ke bandingnya orang ke bisik madu keluar tu kan nyamai ke kemenang sidak tu hari pengawak ke memiat bekenya nuan sigi kira ke mantuk sidaknya ama kebenaran eh meli hari sidaknya alu diambil ke kena ngagak produk nuan pihak reti ya tadi ne baka berau nya deh tentu bisik mega endur siapa supplier kita orang ke merik kebenaran kemayuh lagi mantuk.
1: Ya. Bakal berawanya area Melugu meh. Laban
0: area Melugu.
1: Melugu tu kayaknya besar. Kami kira bala kami pu lah. Bala kami pu. Jadi nyamai ke becuan ya kaku laban. Nyamai laban ya sigi nya agak utama fokus tadi awak ke sidak. Laban kadang kan amam. Laban sidak tu manyuah agi family. Anak agi manyuah kadang dengar cerita sidak yang ada. Kak maya anak kak sekolah peninggi agi dah.
0: Maka berguna ke belanja
1: semua adanya sidak kadang kak ngagai beli ubat kadang siap penyakit semua nyoh penanggul gak jadi okeylah nyam tadi aku segi kak ngambil sidai jadi supplier. Awak ke sidai emanya income. Contohlah bagi income sidai tadi dia cerita 2-300 sebulan. Itu income sidai nyulih jajai pun 1000.
0: Kena sidai nambah penatai pemisik nyua barang matanya ngagai kira ke kita ngumpu company mainnya.
1: Banyak kira ekosistem kami lah dari company kami. Jadi bila ngambil sidai, sidai apa yang increase sidai ampu income. Sidai pun boleh ngagai beli ubat sampai sakit, boleh beli ubat ke mana lagi. Anak pun boleh belajar ke tinggi lagi. Dan yang sedap hidup, sedap pun selesa lagi.
0: Nyamai lagi.
1: Jadi lepas sedap, sebab lepas kadang sedap yang aku mendak, especially bakal kami menua lah. Lepas banyak orang, mesti orang lepas sedap tukai untuk bisnes lah. Tapi kadang sedap tu banyak agak madah diri banyak pun usah. Jadi so aku meri idea aja lah. Jadi banyak minta sistem, ekosistem ke di create kami, company kami. Tu lah bakal sedap ke para petani buat masa tu, ya ke gawak-gawak selubi. Tu round bisa 10 family lah.
0: Dalam 10 rombil ya menya. Jadi kita tu kira ke meliari sidak ke nang ya kurang penatai pemisi dalam bak jam ke sama mega kita mantuk sidak ya. Ngau penglandik kita me ngasil tau ke ngemun ke pengawak ngaga produk ari barang mata ke dijual sidak ya tadi. Mana cukup mana pengawak berkata ne baya kita ke mansut ke produk begitu kita mantuk orang bukai kena. Senentang modal tu.
1: Mainnya make a start ya. Dalam mainnya sigi ke nada gawak lah. Jadi itu jakok pasal modal tu manyuah lah dia mimet dia minta maya ke memula aku sebab ada orang bukai dulu katanya nak manyuah lah. Aria ginjal duit Aria pindai dulu lah. Lepas ginjal mimet lah. Ila banyak baru lah. Tidak bisa dah boleh pukul kita. Ada manual lah 500 saja.
0: Kepun ya mama.
1: Jadi hari 500 nya minta deh packaging itu semua sige ada yang tu mana lah teke berburah dulu. Janji kak nya memang nya beda jadi serius bisnes nya minta deh agi pilot project lah agi guji ngagak buf semua. Biar hamil lah. Jadi nyo tadi nyo labah ke nyo bertemu dengan nyo kadang usahawan bukan labah maya nya. Saya bukan guji deh guji apply tu. Jadi maya nya agensi kerajaan yang aku apply mainnya untuk grant lah, grant tu kira duit free lah. Dari kerajaan kita Sarawak bakal SEDC tanya dah tadi bisa gak dah cuan kat mainnya kena COVID mainnya dah main ke 2021 kat mainnya bisa gak bantuan dari agensi kerajaan berkasi dah tekun. Mainnya dah nyat engkau bertanding usahawan tu bertanding usahawan tu menang gak bisa beri gak duit. Dah banyak apply gak grant tu. So bisa gak bakal crowdfunding tu, bakal kita banyak tik jakut orang putih tu crowdfunding, bakal nuan bika minta modal untuk memula ke bisnes. Orang sanggup bila ada ngadu impact, siapa-siapa orang online tu sanggup merek nuan kini-kini duit free kau kita. Janji saya akan mendapat impact. Lepas saya nemu nama pengawak selubi tu akan beri impact dengan petani. Yang mimik-mimik seorang termanyah crowdfunding lah ada online semua. So kenyak lah memulai ya semua.
0: Nyak lah kepun
1: mimik-mimik dan yang dah lama-lama selalu ngau petani yang ngau program usahawan. So mimik dia mimik dia nyok kira
0: manyuah manyuah manyuah makin ngerembai ke produk nuan tu bakal ya hari take signature produknya tadi. Jadi kebuka lagi bacara nuan atau ke proses produk nuan tu digagak erti kaku tu tadi cara nuan ngilang ke register ya berkeni datai ke nuan mungkus ya berkeni prosesnya tadi.
1: Jadi aku bila orang nanya pasal kene pasal produk selubi tu dikira kapa tu terak selalu arti ayat pertama aku medah nama selubi tu kami produk handmade tersuk dulu lepas kami tu ke barang kilang. Handmade natural skincare product. Awak ngai kurang trik tetai tanya. Jadi bukan kilang ke? Lepas kami tu nang handmade. So semua produk kami 100% dari barang mata. Ada preservatif, bekas nanti berarti kilang kami mesti bisi preservatif.
0: Contoh boleh beri contoh sekali ya.
1: Contoh produk aku.
0: Boleh tunjuk gak
1: contohlah. Contoh lah bakal sedap scrub semua tu lah. Lepas bila orang madah berkena kita ngasuh teh tahan lah. Leban bahkan produk kami tu, walaupun ya 100% handmade natural skin ke produk, udah nuan ngadu, kami ngadu, boleh tahan 3 tahun. So bisiklah rahsia formula kami pun leban wakah aku nitih jakok aku. Aku tu jadi bahan eksperimen, aku pun ngadu try and error beratus berpuluh
0: testimoni kali. Aku,
1: testimoni ke diri pun. Sampai nya bisbro nyual tu berani kamu dak tahan lah sampai berapa lama. So boleh bakal tu 3 tahun bisik bah yang resepi diri empu. Contoh jadi nanti selalu hilangkan sidak ya nya kadang aku nak boleh bakal sebab sebrau start selubi aku ngena produk tajak natural.
0: Ya.
1: Tapi yang dikilangkan ngam gatal semua aku lepas sedang nak preservatif.
0: Bisi utai dicampur ke nak uliah ba kulit kena ngam amat sensitif. Tak nak tegu nak tak tegu utai sekali.
1: Bisi lah chemical ke sedang
0: chemical.
1: Jadi nyak badah kamu badah nama selubi. Selubi tu handmade.
0: Nyak me tentu ramai akan nemu.
1: Dan nyak kami amai-amai transparan gak nama pengawak kami. Kami tu nadai ngalih kutai leban banyak kami ayan ke bak social media. Nama pengawak kami di ni kami bulia. Ramai kami leban banyak orang ke selama tu naik syuting-syuting ke mendak nama pengawak kami. Jika aku mantai record ke apa. Tu. Nadai kini kerana ada si bahan-bahan terlarang lah. Tu meh ketuk-ketuk transparan lah kami ngabit tu. Nanti senang cerita lah kami tu honest ngawa transparent company. Jujur pun lah.
0: Maka kita tu bisik-bisik ngawa kerjasama company bukai kini. Tak ke kilang mana-mana kilang. Nadai?
1: Banyak agak offer sebenarnya. Aku ngai kenama pertama leban kami tu ialah agak small company ngai kena terkabir. Kedua kadang-kadang tu berhati-hati lah bila kita ngadu kolaborasi anang lah sampai orang nemu nama secret company nuan terbukanya ada ke salah kolaborasi tu mana sebenarnya. Tapi beda ready lah di kolaborasi dari segi bakal sama nyual okey lah. Bakal contoh lah setakat boleh kita ngadu kolaborasi kolaborasi berkenai ngadu bakal Christmas present Christmas combo tu kena boleh lah. Tapi bila kolaborasi tu sifat nuan boleh share semua
0: bakal produk tu
1: sensitif ya mereka selalu masalah ke bala anang sampai orang nemu lah semua bila kolaborasi tu mesti limit lah. Jadi kolaborasi tu dari segi contoh lah kalau mesti company-company besar okey untuk kolaborasi contoh lah tetap kepada tu X kelebaran singa tu banyak cara lah bakal ngadu Christmas present main gawai tapi kenyal contoh
0: Laban nomadah tadi yang nak handmade. Jadi jadi nanti bakal kuaku tu tadi bakal kita ngambil contoh bak berau. Berau tu boleh dekat kita masker ne. Kita pun tentu bisik secret ingredient atau ke bahan untuk kita tepuk kita ngasuh ya tan bertahun-tahun nak. Nanti benuan pun nuan ngena ya tadi nang ada chemical atau ke bahan pengawet kurang bahan kita tambah luarnya. Kini cara kita ngetan kenyak gene.
1: Laban arti contoh lah maka
0: ngasuh yang lama gitu ketan lagi
1: nya tan ni tre bisi contohnya tadi secret recipe bisi campur bisi campur lama ke buah ngasuh hetan lah. Laban memang lah berarti main ingredient ya sikit contoh lah
0: tu berau ya berau sikit berau ke ya
1: tapi bisa tercampur nama bisa meh campur kami rahsia ke kami kan ini boleh pada sebenarnya ya rahsia ngemanah kage ya tadi kena nambah ke result awak ke berau nya mana lagi result semua bisa meh ya nya meh kadang berau aku ku boleh bergadu tetu ada nya meh kadang bakal kami tu nama kami gadu berau tu kena masker memudahkan kehidupan orang kanya kak bajak meh contoh lah nak dari pari bala ini nanti anak orang anak 3-4 ikut kak nginjian tu bukan kami kena nambah ke perasa lagi awak ke cantik lagi bisa meh ingredient kenyam tadi
0: nyak meh bukan nama kak nemu tu laban nanti bakal ya handmade siku-siku orang lebih lagi nanti orang nyak kenang ya bisa kita sama-sama nemu gak semua bisa berau magam berumah nak tua-tua dan nyak lumuk ngagai muanya penulis agak nyak handmade tang tentu bisa terbukai bisa nyak meh secret
1: ya secret ya jadi rahsia me. Jadi bila pasal bisnes tu kak pintar bimbe lah. So bakal berau tu kan berau biasa lah. Tapi ke badah sikit ngambil berau bukit tapi kena nama ingredient
0: so mana berau bukit. Mana lagi?
1: Laban atau bukit celak agi meh kurang. Daya kami tu pun kira tadi bakal selubi tu offer skincare yang ngena easy apa tu step easy step terutama yang bakal orang ke selalu busy dengan pengawak. Nya lah kami nyedia contoh lah.
0: Udah bisik, nyamai je. Dah ada hari nak kita kak nutu semuanya. Bakal kepada aku itu bisik kopi. Ni hari nginjen kopi nak. Dekat pulai kerja. Ngambil udah bisik dah sedia kupi. Produknya. Alu ambil, alu luat kajak agi mua. Baka ku medaknya tadi bisik toner rose water ngau aloe vera. Bekeni nya kan bungai rose nya. Ni hari ngiga bungai rose ngau aloe vera nak.
1: Dah apa nak? Kami tu kak kenuan kini nyobanya boil dulu lah.
0: Panduk dulu. Ya meh.
1: Panduk dulu. Meh, manyua masa ngadu tu.
0: Ya.
1: Masa.
0: Betul betul.
1: Ti orang uliah, orang selalu busy ni.
0: Ni uliah amat gaknya.
1: Nulis barang aduh tu temperature kak betul. Tidak temperature nak betul, tanya mudah kabari.
0: Baka kita mano asik ga? Baka berau nya nanti. Nanti nya udah ni buh ke nganti nya hari malam. Kadang-kadang ni pemot tengah hari nanti kalau bekum dalam periwak pun asik pe jampa bari beluah. Amat.
1: Jadi ya ameh tadi tip jakok pasal ke senang aduh handbag.
0: Ya.
1: Handbag penuh ke senang.
0: Betul betul.
1: Semua yang tadi rumah dah senang lah, nak dai lah setiap yang mesti manyuh pengawak lah.
0: Naban yang kena barang mata natural produk. Nya siti apa mana sluvi tu. Sluvi tu. Nang yang kena kita ngemajak ke dirinya meh penglandi suli tu neh. Ya ari-ari yang pu utanya tadi ulah jadi produk ke dijual apa mega ulah dikena orang bukai mega neh. Jadi kita agi kira ke nampung agi meh randau tu neh. Tu nampung randau tu neh. Agi nampung randau lebih agi berkawu engau produk ke dia se kenuan baka produk ke hari beras tadi madu kelulut penuh dah mantai baka aloe vera nya tadi jadi pulai ngage cara nuan berjual kia cara nuan ngelaku kia begini cara nuan ngelaku ketuk alban dia tu kita sama nemu ne mayuh macam produk ke dia se ke nama kini cara nuan ngelaku ke produk nuan tu bak dunia kemayari dia tu nak keterubah sebab begini cara nuan.
1: Banyak lah penanggol sebab maya ti cai kedak maya aku membula berjual ke selubi sebab maya kena tadi kena social media kira lah dah nyap yo dalam sebulan dua bulan tiga bulan nadai ke sel tanya ngepo-ngepo sebab social media nadai sel so maya nyak aku lu pikir nulia tu reti tadi kita ke perlu ke pangsuat.
0: Nada yang nerima sambut mertinya maya nuan berkongsi kenyak ba
1: media. Lepas skincare produk tu lain nak baka contoh lah baka usahawan ke baru ke start nyok kropok. Lepas orang-orang dek macam ngesol lah baka dia tu
0: maka utai
1: baka nyamai je skincare tu lepas especially dia tu banyak orang bisik kulit sensitif kulit orang masing-masing tak sebaka banyak orang pun banyak persoalan selamat kenda jalan especially nuan bisnes baru banyak orang amain dak kenyak so keraguan lah trust issue lah keribai perlu pansut lepas ti cara by nature. Mesti pasal produk skincare. Orang kak megai, orang kak nyium, dah kemedak produk nyempu depan mata, demonstrate dah. So nyak lah kami start berbuff, start ngebuff mid. So orang nak uji, kang uji, tanya kami kang uji. Kami selalu nang selalu ti cara promote kami berbuff kami sikit. Nadai duduk nanti orang tay kami ngang orang. Cuba, try berjari sida. Mana? Kak kembali. Jadi start arinya. Bila orang dah bisik trust issue, trust ngau produk kita, repeat customer. Dah hari repeat customer, urap jakok ke produk kita, lalu recommend dengan kawan ke family sida ya.
0: Lalu ngerembai lah bisnes
1: namanya. Dan yang baru sida like contoh lah social media kita. Lalu like, lalu share. Nyak kerubah ya. Jadi selain arinya, cara kami ngelaku tadi, nyo dah manyuh gi buh, manyuh gi orang, reti tadi, nyo
0: boleh diterima orang
1: so reti tadi bak kami pun bisnes kami tadi cara kita mesti dapatkan sedak kepercayaan so kita orang babu kita demo dah baru orang baru bisi trust brand kita orang lu like kita pun social media jadi nya cara nanti kita pun brand neh kaku betulnya memang kadang lain jenis bisnes lain ke cara tapi itu cara kami ngelakunya jadi dahnya start lah kami tadi social media dahnya baru aku bisi website website setelah lagi orang teri uliah bakal klik mele nyamai ni buah kita nyu jakok klik aja dah kami post ngapus laju ya nyalah cara ya. Dah cara bukai dah kami kah produk kami bakal bak Sarawak Datuk bisik tiga lai lah. Contohlah museum kita Sarawak, Bonda Kaca Museum, bak Chan Farmasi, dari sigit ge bak kedai Sense of Malaysia Airportnya
0: dia
1: utama. Tapi terus terang kepada 60% customer kami nak beli dari online.
0: Sebab
1: dari online sedap pun boleh terus message kami dari social media ke WhatsApp terus kat ngoda-ngoda tu laba kami tu menyenangkan orang pembeli kami. So kami post.
0: Laba ni teh cara kemayari dia tu meh laba dia tu orang mayo bisnes nak cara online. Jadi bisik megak jual nak cara online lah produk seluvi tu.
1: Kagi orang online laba orang klik-klik aja. Dia orang kadang orang malu ke kena ya kita klik-klik. Okey, dalam sistem kami post. Dah.
0: Ya meh. Laban simple. Dia tu pun kita meda mayo macam bangsa produk kemayari dia tu. Kati asai non miss nak rasa tak kena nak kala ngasai kini kita meda pengira wati menya. Orang tu ambil kebanding aku. Aku mengambil contoh aku. Aku dah kena produk nuan dalam setahun, dua tahun. Tapi si produk bukai. Adanya aku melinya produknya, nyunda agak meli. Kati asai hati nuan maya bisi orang ke bakanya atau ke customer ke bakanya. Nuan bisi asai bak jaku bahasa kita. Tegugat kini tak ke berasai tanya hati nuan kini mayanya. Baru kena nak milih produk nuan agak.
1: Mula nama dah tegugat. Tapi bagi aku nya healthy competition lah. Laban tit nadai bisik kita berkenya. Kita lalu macam nadai bisik kompetitor. Ni baru produk. Sebenarnya tanya push kita ngasa kita motivasi. Ngasa kita
0: ngigat
1: keluar cara idea baru, kerja keras semua. Tapi setakat tu once orang dah banyak beli produk kami, stay dengan produk kami. Laban nyalah laban aku sebab contoh lah bahkan aku sebab pastikan produk tu work kena mua aku lah. Jadi so orang bilang kena amai lah produk tu nang 100% natural, organic, nari nipu, dahnya tadi boleh tahan, dahnya tadi rega pun mampu milik, adanya trust issue bisik dia. Bisik ga kadang bekas kedai orang tajak beli produk aku, beli ga produk bukai. Sebenarnya it's a healthy competition. Dahnya aku rasa nari tergugat, labah aku nemu customer aku banyak repeat and loyal. Lepas selalu beli tadi kadang orang beli ke sigi 2 sampai 3 4 igi kena situasi sidak lapan menyuh orang ke beli tu pun menyuh anak sidak eczema. Jadi pasal laban dahnya aku nak gugat aku perasaan menyuh agak kadang kompetitor sidak kadang menyuh kak ngupi menyuh dah aku kantoi kan jaku kita lah. Aku dah tangkap siapa ke ngupi nak stay lama laban cara lain-lain siapa nak nemu nama ingredient ini. So menyuh tadi nyuh kadang nyuh nadai nadai ginyualnya kadang tutup bisnes lah. Kadang ke orang ke kompetitor tu lah. Jadi ya tadi aku anak irau lah.
0: Laban dek dah sikit dah bisik resepi ke derimpu abak produk seluvi.
1: Aku pun yakin dengan produk aku dahnya tadi nanti aku cakap nanti kita business owner kita mesti yakin dengan produk kita empu. Dahnya kita fokus lah fokus. Ada kan kita luas stick dengan segi produk mesti bisik inisiatif nama idea baru dah.
0: Dalam mayu orang kebeli ke produk nuan produk seluvi telaban ya organik siti adanya ya sigi ngena barang mata kenang ya asiari menua kita itu empu meh antik pakai new produk orang bukai engkanya ngam lagi berkulit-kulit orang menua kebukai ke kita ini boleh nunda menua kecil celap lain lagi kan nanti kena kena anak antik bakal testimoni tu kini bak customer nuan miss testimoni hari sidak ya tu mayo gi feedback ke feedback ke mana ke tau ke begini
1: aku rindu testimoni tau tapi every time orang labak pun minta berilah feedback respon kena bagi aku laban kami ti nama-nama kami boleh improve tak every time aku menyebut ni takut ke aku tapi takut-takut pasal agak lepas kita ikat mula lepas kita ikat mujur dalam bisnes tu nak untuk jangka masa lah punya so setakat tu nadai ke yang pelik nadai ke negatif madah lalu nganjur gambar makin mana menunjuk ke contoh lah gambar jari saya ke keri-keri kulihat ku nadai gig semua dan dan yang sidak pun kadang sidak banyak ngetek ku bak social media bakal contoh lah bakal Facebook Instagram TikTok madah ke makan. Review semua lepas review kami kira ukai
0: nak ke dia tu berapa nak ke dia tu mayuh lah
1: 20 tidak tu nyo dah kumbangnya nyo ratus kah
0: ratus kan eh
1: ratus kali lama manyo orang kembali tu tadi sampai customer kami pun luar dari Malaysia
0: luar lepas, Malaysia
1: tidak kadang kami kadang lepas kami tengah madu booth tu kadang bisa gambar luar Malaysia lepas kebaik sedak kerajaan negeri kerajaan Malaysia Malaysia. So kalau nguji lah. So semua eh kan ripik sanggup sedap Malay. Leban roti terik nyak aku nemu. Aku nak takut produk aku nak laku semua. Leban pelbagai bangsa, pelbagai agama pun nyong nak produk aku.
0: Ya, lebannya tadi mentajak kita nemu apa menua luar yang tadi ya. Bisa macam gaya hari punya cuaca korang lain gig ke berkeni gaya kulit orang dia nak atau ulih ngenak produk hari Asia hari pengandik nuan meh ngagak produk kenang yang ngenak barang mata hari menua kita lebih lagi kita di Sarawak dia tu nah ini nemu ila hari buat dabai kini ulih ngagak
1: tapi idea mana lah
0: ya meh ku aku tu hari buat dabai ulih ngagak masker neh kita ge medak bakal di menua Korea sidak yang ngenak kacang merah bisi sitik produknya nemu nang pabak aku nak miss yang ngenak kacang merah hanya ulih ulih ngemajik ke gambar bukannya tadi bakat tok gig kat temu aku senentang testimoni orangnya mayuh agi ia ke mana tau ke bak negatif nanti bak negatif bak negatifnya tadi bekeni cara nuan ngatur orangnya.
1: Oh, tu negatifnya tadi. Contohlah, nak mesti bisik negatif lah.
0: Yeah.
1: Oh, yang tip negatif tadi. Eh, nama contohlah. Eh, bedau gak kulit aku contoh lubah gerai. Oh, kena cara tanya aku, kena cara dengan nak. Oh, patutlah tu dengan nak. Eh, leban selalu ya produk tu sikit kami madah lah cara ngena semua mati dek bakal kulit berketuk mana gini cara dengan contohlah sabun tu tau gagak dia berkemas gak oh, engkah dia buat muah sekurang-kurangnya 5 minit awak kena nyerap pakai kulit nuan anak terus lalu nanti berapa saat terus masuk anak mungkinnya
0: ngajar sih dah ya mengajar cara kebetul ngena produknya
1: dari itu dekat jampat gerai lagi kena aloe vera green tea face mask lepas itu ngasuh kulit dia jampat lagi ingatlah cara kami mada tanya dulu ketip lepas itu lepas kami semua tu naik nang natural organic nadai kita ngasuh gatal so aku nanya cara so oh patutlah dahnya bila Maya dah ajar oh amai tu cara yang kodik kenyak lah contohnya kini kurunya banyak damage control lah
0: ya cara kita kira ke ngambi hati sidak ICT agi ngau cara mantuk sidak ya kebenar ngambi ngena cara utainya ngau cara kebetul ngan jadi nanti tua baka nada ngena toner lalu ngena moisturizer japen ngan jadi ana pia lah ne jadi ulih no mantai ke agi produk anuanya ba siti sabunnya tadi me sabun kululutnya berapa kini siti stukoknya me stukok me agak stukok sabunnya tadi berapa harganya tak pada beditonya
1: kami tak simpelnya mai produk kami sih semuanya harga mampu milik
0: nyampe pada kesigi-sigi bakal stukuk sabun madung kelulutnya
1: ya semua sama harga aja
0: bakal
1: sabun madung kelulut tu kena muang tubuh
0: 25
1: tanya toner rose water ngau aloe vera tu 25 tanya mask brow 25 tanya body scrub kupi 25 tanya aloe vera green tea face mask tu pun 25 jadi nyamai mampu milik tika ngira kami ke berjual tu pun nyamai 25 ya nak lupa lah
0: sigi-sigi milih 25 nya nak ada tanduk ya
1: ada sigi juga nak flat sama 25
0: mayu lagi produk sigi rega 25 magang anak ngira buat di andur kedai bakal nomadah tadi bisa nganjung ke airport
1: nanti bakal kenyak bisa sidak pihak sidak ya ni ke rega laban kami biasalah bermaya komisen standard lah sidak ya tapi kami nyak barang sidak lah laban tidak ngambil komisen dah.
0: Ya, ngai dan nemu lepas peningan kita tentukan nemu berapa harga. Mesti ke sidak nanya nap ya.
1: Ya, kami 25 lah direct.
0: Okay, boleh beli terus direct hari kita kan. Boleh ya.
1: Tik dan kucing kami boleh nganjung free COD.
0: Free COD. Luar
1: kucing.
0: Bisa ikat cas ya kan.
1: Cas lah kan nak post laju semua. Tik dah area kucing. Free COD lah.
0: Free COD ni. Okay. Bak ngecara nama nanti beli direct ngau kita datai ke Nur.
1: Bekal sanjung kita ke rumah. Kami nganjung ke rumah. Dini alai sedak ya. Alai saya nyamai bertemu lah.
0: Oh, iya.
1: Tik cara option lain kami pos saja lah.
0: Nang ada kedai bakal di Kuching tu dini bisik kedai.
1: Ti sidak kan beli bakal kedai. Nya amat rek culture museum. Gift shop
0: dan harga yang lain nak
1: harga lain dan informasi
0: dan nanti kengigak kita pun bisik ke cara
1: kami ti jakob pasal kedai dia pun sikit dah lah tapi kami kat lepas kami tu ti kami pun nitiah ke online nitiah ke cara kami berjual 60% customer kami online dahnya 40% siap datang ke kedai ke alai kami kah barang lah so kami mana lagi lambat kita kasih nanti bisik kedai kira tadi manyuah costing kita ke ado sewa kedai berapa semua amat. Tapi cara tu lah paling mujur ngau bisnes kami kira tadi boleh pulai untung pulai pukul semua lah. Kah kita kita ngambil sedak ya charge commission aja.
0: Kira keterang banyak. Peningat kita yang ngetu baru lagi kita di kampung randau kita bergelai ngau Miss Suli.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balatin landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadat.
0: Ya, lagi mengkang mengulai ngaku min abak program 34 Seranyawa Neban Badan ungkup ke Saritu hari Minggu lagi ngerandau Miss Suli ke ngali hari itu neh atau ke lemai itu neh hanya di tu Miss neh dalam dunia dagang lebih lagi abak kita ke Indo tu endangnya abapun hari penglandi penau lalu di sarap ke kita banyak ngau utai kebukai lebih lagi mai kita berjalai ke siti-siti bisnes. Kati buat nuan tu Miss Ari keterubahan nuan masuk berdunia dagang atau ke usahawan tu siapa kini inspirasi atau kurang ke kira ke orang ke jadi orang ke uliah ke jadi contoh nuan betul abad dunia dagang tu ke perangsang nuan ngepun ke produk seluvi tu nak pia mega nama kini pemar ke ditapik nuan ketungkang ngepun ke pengawak nuan sebedawa sebaris ngau nama-nama bukai ke kalak di dinga kita itu peninga tentu yang mega bisik orang ke jadi perangsang ini nanya lah bakal sidak Vatsala Nair inya siku induk kenang ya mujur atau kenyulut berdunia dagang kenang ya bempu Mom Village Asia ngau Village Seeds Deborah induk kenang yang terbangka nama mega keterubah yang agak platform media digital Malaysia ianya Wiki Impact kenang yang diungkup kalai mandang ke pengawak dagang sosial di Malaysia ngau industri di menua kita itu neh siapa kini orang kena di inspirasi nuan terkecuali
1: Tia aku bisa dua ikut lah. Laban suba, mai aku belajar suba. Mainnya aku jadi student. Ada kala, nara tu pikirkan jadi bakal usahawan ke dato lah. Mainnya, menjadi mainnya first class, first semester belajar pasal politik lah. Terus mainnya kelas kelas pertama. Lalu intro pasal sigi usahawan sosial tu yang kenama Muhammad Yunus dari Bangladesh. Mainnya ya ngadu bisnes usahawan social enterprise. Nama dia adu ya yang memperkasakan bila sedaya usahawan baru ba ya kena dia penatai lah usahawan baru penatai ba Bangladeshnya. Jadi nama gagak Muhammad Yunus tu laban banyak baku usahawan orang kena dia duit tu bank pun ngangin jauh semua. So ya create social enterprise kang microcredit. Microcredit jadi ya beri loan loan agak sedai usahawan tu awak sedai uliah berbisnes maka berjual contohlah start macam contohlah nyua Coca-Cola ke apa tu kenya. Jadi sedak ke orang ke miskin tu alu bisi income deh. Jadi ya create system kumbai kita microcredit. Nanti kita nanti nemu uliah pedak lah bak online kenapa
0: ya, nemu microcredit.
1: Microcredit ya. Kira ya adalah pengasas Muhammad Yunus tu pengasas microcredit bak Bangladesh lah. So maya oh mana tapi mayanya aku just impress ngau cara yang ngadu business social enterprise lah. Social business lah jaga rupanya. Mainnya, wow, tapi aku nanti pikir kak merealisasikan ya. Tu sebagai bakal bisnes aku. Nah, nombor nyu besar itu, aku bila pula, hey, aku nak aku yang kalau bah main aku just impress rindu ngau cara Muhammad Yunus tu. Dan nyanyi saya tu ya, nyawa aku pun gak ngadu social enterprise. So nyak orang pertama lah usahawan sosial jadi inspirasi ku. Jadi yang keduanya yang aku inspired aku adalah segi usahawan international yang aku rasa famous lah, Richard Branson.
0: Oh.
1: Laban manyo bisnes laban aku rindu ngau ya. Ya megak pun taja, walaupun manyo bisnes ke famous dah diadu ya. Pada masa yang sama laba aku bisi macam buku ya semua digagak ya. Yang meri impact. Jodoh laban yang pun aku minat Richard Branson yang pun selain pada impact ke diadu ya. Laban ya sebenarnya penyakit dyslexic. Ya tang pedak ya dia tu. Manyo bisnes kita ya berjaya magang bakal Virgin Airlines, sebab bisi Virgin Mobile. Manyo bisnes ya ke semua berjaya. Laban tajak ya bisi penangguh tusah ke maca ya berjaya mujur berlama dalam penghidup ya. Irti tadi area anti ti orang bakal Richard Branson tu tusah ke belajar tusah ke maca. Apa lagi kita ke sempurna lah bisi uliah maca mata semuanya ndak uliah ya. So bagi aku yang ngajar oh bila aku dah maca buku ya bila ti kita ke ngadu bisnes mesti konsisten disiplin
0: ya. Yeah.
1: Okay, itu ke paling best pasal yang ku ingat sampai dato. Ada pengawak especially pakai bisnes, ada pengawak yang dia rindu. Bekah aku rindu ngadu skincare. So maya dia ngadu pengawak skincare tu bekah aku 3-4 pagi ngadu sidak tu. Aku nak ada rasa gawak, aku lebih aku enjoy. Aku rindu.
0: Rindu ngau so, pengawak ke di kerjanya.
1: So nak ada alasan lah. Eh, rembau lah nak ada alasan. So aku rindu bakal kita sebenarnya bakal orang walaupun pada susah contohlah nginjen tanya begitu nginjen bakal tanya bakal rasa ada excited so time kenyalah so yalah laban kira jako ari sida contoh Richard Branson tu do what you like so walaupun dek gawak pun 2-3-4 pagi pun nari cukup tidur pun dek enjoy so tanya motivasi lah
0: ya nak pulai ke stres banyak reti ya. Dia rindu alulah jadi kira ke ngasih aku teh kedigagak nuanya tadi jadi pengelandi alunya di bisnes nyak mene okey hanya orang kenang keperansang nuan ngambil nuan terus maju dalam dunia bisnes kemayari datai ke nuan dia tu mangkuk pengawas CEO iya ne jadi tu miss ne nangka ni pemujur ke udah diuliah nuan nangka ke dia tu penguliah ke diuliah nuan nangka ke dia tu
1: bisa ya. Jadi maya mula-mula sebab maya seluvi maya pun kira dah aku sebab kira my idea seluvi itulah. So aku apply segi international program under University Stanford. Maya sedang bisik short program go to market Stanford go to market. Maya open untuk Asian pun untuk Asian pun usahawan baru lah. Bakal aku maya. Aku apply seluvi maya beda wujud lah idea je nya tadi validasi pertama aku ulian nak seluruh itu lama mainnya short program Stanford go to market tu ya terikat benda idea lama mainnya manyur apply lah hari menua Indonesia lah Singapura Malaysia jadi nak nyangka agak seluruh itu
0: dipilih
1: masuk dipilih bisa because it's a Asian program mainnya so mainnya kuliah so mainnya bisik sida lecturer nang baik mainnya lecturer dari Stanford University dari US nak kira ngajar kami lah dalam short program yang ngajar kami so dia so hari ni lah aku belajar nama patut dia aduh nanti aku kamai seluvi to the next level boleh tu ngajar so syukur lah ok nyak ke memula banyak seluvi lagi idea 2018 ke 2017 banyak seluvi lagi idea dah nyak bayar aku Basrawa, aku apply tegas program.
0: Boleh award gemayanya.
1: Dah dah beberapa bulannya aku lungo Shell of Wire. Menang gak? Aku jadi Indo main.
0: Top 5 kan?
1: Kalau bayar sikit, milih lima ikut pemenang. Lima ikut pemenang, nama geran gak? Arishel. Dan pencapaian lah. Dan tadi, pencapaian buka, bisik gak boleh geran-geran, apply-nya sikit. Dan bisik sekedar aku ngomong program pitching ke kita nak. Banyak jadi finalist tapi ada yang menang bisik tapi nak cawanya pengalaman lah bisik danya nama bagi danya selalu baik balas dia kerajaan negeri gay expo international bisik ke Maya Suba expo gay Shanghai China danya tiba ke international expo ya kelas ya gay Taiwan for social enterprise World Forum bisik. Dan aku tu minggu tadi tu pun baru pulang dari Sabah International Expo. Sama bergulai dengan di baik kerajaan negeri. Gulai dengan banyak expo, orang ke expo hari menua bukai kak, rindu kak pembelajar. So utaknya salah pencapaian banyak lah. Tip jaku pencapaian anugerah pasal
0: mujur anugerah ke bukai lagi.
1: Anugerah bukai is more to yang prestige 40 Asian 40.
0: Aku bisa mendaknya buat wiki impact.
1: Lebarnya sudah recognize siapa ke 40 under 40 ya kengat mujur ngadu pengawak bisnes lah ke impact semua. Dahnya tika baru minggu tu baka ia selalu berketuk baka artikel yang feature-featurenya yang baka minggu tu feature okey lah contoh lah 10 Serakian women beri impact contoh tu kenyak banyu agak kira recognize kita lah berdahnya British apa punya ni ingat British Publishing kan badah ke pasal the most successful people in Malaysia bisa juga tapi kuningat tahun berapa mereka berbak
0: mayuh banyak ni aku bujur kau dah di
1: syukur lah
0: kau dah dipenggit nuan banyak kira kau dah udah uliah banyak
1: baju agak bakal recognition bisa banyak agak jadi pasal ti pasal bi dia cover ada gitu contoh lah top ter tu tu okey lah syukur lah banyak sebenarnya platform gak
0: nyak me pemujur ke uliah suli abad dunia bisnes ya kala yang hasil ke tau ke orang kenang yang ngemun ke seluvi tu ne. Okey, jadi peningat kita tentu mega dekat nemu ne buat senentang nyemak bisi orang bukai diberi peluang mangkuk pengawak nuan ke dia tu. Alu maju ke bisnes nuan. Nama Jaku pesan nuan ngagai orang ke nganti penduduk nuan ya, tadi.
1: Jadi nanti kira ngadu nganti kumpul pengawak lah. First thing first, mesti berah. Mesti kau minat nama Kadiado. Okay. Kedua, disiplin. Aku percaya nama-nama pengawak disiplin mesti bisa. Kira tadi anak malas lah.
0: Anak buruk amanya.
1: Disiplin. Ketiga, mesti nemu kelemahan kan yang ada bisnes. Maka aku, kelemahan aku adalah accounting. Lepas aku dari kalau belajar pasal accounting.
0: Okay.
1: Jadi, maya aku start bisnes Luvi tu, biar aku belajar rimpo pasal accounting tu senang aja lepas dia tu dunia internet accounting non uliah di ujung jari aja YouTube si app memudahkan accounting kan hari YouTube belajar TikTok semua hari online pun semua utanya free magang nak belajar pun dan nanya orang kening ngadu tu dan nyak ketiga mesti kak bekah aku sampai umur tu pun tetap belajar belajar tu utek tiap hari
0: tiap ilmu hari.
1: Baru so keep on learning lah. Lepas bisa je ilmu baru nitiah ke trend ke dunia dia tu ke baru bisa je baru. So anak berhenti belajar. Anang ego madah ke aku umur aku dah tu berapa tahun lah aku tu dalam bisnes tu. Dai, kena ada relevan aku nya lepas baru dia tu. Mesti ke belajaran aku ada kala malu madah diri aku still learning. Hari orang kebiak aku, orang tua aku learning utai ke baru. Bekal aku rindu aku nak tu perangai aku lah aku rindu belajar bekas aku mai ku ngadu selubi sebab tanggap ku ngambil kursus luar kita Malaysia contoh lah ke Indonesia nak jauh
0: kena kita yang maju ke Derimpu
1: dan ya dia bila dia berawal ke luar negara belajar kena orang ngadu tu so mesti kat nombor belajar dan ya open minded mesti kau open minded anang
0: bingkiang
1: kemarin ada nemu aku kadang kumpul lah kerana biar aku ngangkat diri nak mutai lepas aku rindu ambil kamu so aku nada ego madah aku lebih nadai jaku nya
0: kita kadang-kadang kita kamu dah orang nyak berkeni
1: dan nyak week kat temu weakness nuan peti weakness nuan kelemahan mau kat belajar nyak jalah damage control.
0: Okay.
1: Iyalah simple ya.
0: Biar pesan ngagi orang ti orang yang nganti penduduk nuan ke dia tu atau ke jemaah ilak mana. Kati gaya perambu nuan ba tahun-tahun ke dekat datai tu bisi dekat ngasih ke produk bukai kini. Kelimpa nama bukai kini.
1: Banyak perancangan ya. Tidak dari segi produk, idea segi dah banyak simpan segi berpuluh-puluh. Tapi kak rilis utainya nulis sekaligus. So kita kemada bila produk tu ready for the market. Okay, produk kemanyo gi segi manyo lah. Tapi dalam tahun tu bisi engka keluar segi dua produk nyak segi idea segi manyo lah.
0: Yeah.
1: Okay. Kedua, dari segi perspektif social enterprise, kami benua on the way ngadu kini nyebutnya kami kat create ekosistem kira maksud dalam jakut kita tu kami perancangan ku kan ngadu better ekosistem for petani ba Seri Aman area ba Seri Aman. So kami kan ngadunya keselolah kami kat ngumpul bersiap petani-petani. Contohlah kan ngadu ekoturism ba kampungnya. Awak kurang datai nemu-nemu. Bila orang ingat ngan firma datai berkampungnya, oh ngena semangat orang nemu. Semangat tu pengeluar natural skincare yang terbaik di Sarawak. So orang dia pun banyak aktiviti bisnes. Contohlah bekas ikut tu kan ada produk tu. Contohlah nak okay, skincare ajalah kan ada ecotourism.
0: Kebukai.
1: Contohlah semanggang tu ecotourism pun bisnes untuk siap petani. Tapi tapi tadi majoriti berkaitan dengan bahan mentah lah. Mentah untuk skincare. Contohlah ya tu contohlah dah yang tadi kami kat create ekosistem sistemnya awak kebisi usahaan baru. Tapi semua tadi berdasarkan bahan asli dari Sarawak. Contohlah kampung ya, kampung Melugu contoh tadi. Aku kak kena kak nyua nyua produk tu. Oh, dia boleh ngambil produk tu hari Indai Atta. Indai Atta nyua tu bah. Danya dia boleh ngap danya kau nyua produk tu. Ah, dia boleh ngambil produk tu hari Nancy. Why Nancy kita. So ya tadi alu impact pada setiap orang kita awak ke increase bisik penatai. So orang datai kampung ni tadi oh contohlah ku kan ngadu oh kak ngagai spa. Orang contohlah lagi si aman spa. Lepas tanya semua hari bahan-bahan asli. So utai impact tadi stronger ecosystem tu the impact pada setiap usahawan dan ya tadi create business lah.
0: Oh,
1: so
0: ya,
1: penatai ekonomi pun ikik. Contoh
0: lah. Ya, contoh. Kira ke Perambu nuan ke dia tu. Ne?
1: Benuang lah.
0: Okey. Begini cara kini ngiga nuan pemega cara nuan tu toko bisik media sosial nombor telefon kini tak gak padah badi tu agar rakak beli produk Sluvi.
1: Social media kami tulis jat Sluvi Natural. Kita akan mau bak Facebook, Instagram, TikTok, tulis Sluvi pun bisa danya okey tik nombor official Sluvi tik siapa-siapa kan nanya pas Sluvi boleh WhatsApp kami telefon terus kami kami agak nombor tu 010-977-3312 tik tik malu kan nanya agak social direct message pun boleh danya tik kan beli produk kami tiba Sarawak tu tiba tiga gigi alai bisa Borneo Culture Museum bak Sense of Malaysia Airport dengan Ocean Pharmacy dan ya kelebihannya tik pasal ke cara nganya tik kita luar Kuching pun kami boleh nganjua repost dari masalahnya ya kurang keluar negara apa dah repost kami ada masalah
0: Berarti tok bisa agak live kini kita
1: berjual
0: produk
1: belah banyak perancangan laban ya tadi ya kesalah pada aku kan juga ngadu tadi yang pasal ngumpul semua usahawan yang bahan mentah semua jadi create ekosistem tadi kami benuang ngadu renovation buat tempat alai kami live jangan bertanya nak benuang renovation live berdau tapi akan datang takat tu tiba-tiba TikTok tadi gambar video-video mimit lah
0: okay.
1: Selubi kenyak
0: okay deh okay kati buat sentang tu meh ambil nuan tu kira ke niba selekah dua jakup perangsang agen nebiak rebat baru kelebih lagi sedak ke baru dekat ngepun ke derempu buat pengawak bisnes atau kendang yang bisi idea pihak mengapa bisi pengelan dia bergagak kutai ke ngenak natural atau ke barang mata tu lalu lalu jadi tu buka bisnes meh kira ke niba ke selekah dua jakup mengagak sedak yang ngecak ke bisi semangat gig meh kukitai
1: jakup pasal bisnes tu sebenarnya okey lah of course lah pertama sekali hati mesti kuat bisnes tu ya iyalah it's a long nanti hati kita akan mujur bisnes is a long term lah okay berarti dia akan mujur dan yang hati dan yang anang malu laban bila kita bisnes tu kita tu banyak berjuang berjuang nak mulut semua okay dan yang pasal dia mesti yakin dengan produk non pun dia nak yakin dia dah bisnes non fail dia okay. Nya lah bila dia yakin dia berjaku pun senang dia pun rindu berjaku berjaku bila dia berjaku pasal bisnes bakal aku tu aku happy bakal aku cerita saya santai dah berjaku happy nanti dia okay pasal ke confident ke confident boleh ke kadang-kadang orang ke baru ke bisnes sama dah boleh ke aku pasal dia yakin semua semua is possible jadi ati nuan ka aja you mada laban apa hal especially maya zaman ke bisnes online tu contohlah nuan nak nemu tai agak khusus free ya agak kita kerajaan kita yeah. khusus kerajaan negeri Sarawak banyak bekas contohlah agak hari tegas SEDC
0: khusus luar
1: semua free nada alasan dengan
0: amat
1: maka aku sebab contohlah semua tadi aku maka aku mula sebab pun aku hari free khusus contohlah dah tadi pasal okey lebar bila kita ya khusus kita bertemu orang-orang banyak sebab maka contohlah dini contoh bakal dia juga packaging oh aku nemu kita so dia nak aku create connection networking dia mesti nemu create networking so hari khusus nak boleh create networking semuanya dan yang ketiga ni apa tadi kini kerja buat ni disiplin lah
0: Aku
1: selalu ulang baru disiplin dah ya tadi yalah anak malu semua ati mesti kak
0: lihat
1: dan sebagai
0: minyak.
1: Aku semua
0: atim.
1: Possible bila ada kaya ngau business nuan everything is possible semua nadai kena uliah lepas semua tu berujung jari aja dia tu nyak merah dia tu nadai alasan tanya ada alasan dan nyak anak takut nanti idea nuan nyak nak diterima so nak bila idea nak terima dia akan pedak baru part ni kena terima dia tanya tadi the idea is there dia mesti ni lah so dah sigi jaku ayat nanti orang boleh terima idea nuan so what ku kita create new idea lah kepak lah kadang tu banyak orang orang usaha baru tu shock sendiri kadang bila shock sendiri sampai yang madah iyalah business iyalah the best boleh kenyak mesti realistic lah realistic so what nanti bisnesnya nak diterima create new business lah nanti dia ambil kat berbisnes banyak hati kat bisnes nanti ambil dia jadi your own boss so nyak je lah bakal selubi sebab pun get through a lot of response feedback semua nyala selubi kami aku nak ada ego nama salah mana gini nanti orang madah hati salah awak kami tu smart gikan do bisnes ngadu damage control so kami okay ni ke patut dia adu improve so nyala kami aku sampai datuk agi relevan lah senang cerita.
0: Ya, mat. Okay. Boleh mujur datai ke dia tu.
1: Ya, syukurlah.
0: Ya, ne. Okey, peningah kira ke nakak tu dulu meh kami program 34 untuk ke minggu tu. Jadi aku meri terima kasih sekali lagi ngagai Miss Suli yang sikut kurang ngemun ke produk Sluvi. Boleh datai yang lapang ke Dirimpo, datai ke Konti bulan aku buat program 34. Pian mega orang ke mantuk aku takut switcher program 34 yang di JSM hanya tim aku ungkup ke minggu tu. Jadi bertemu baru kita program ke Bukai. Bye.
1: Terima kasih.
2: Segulai sejalai gawa FM ba program 34 Seranyawa. Nitian hari 6 gawa hari minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia ba industri muzik. Penglandia jari. Ngarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 Station Radio RTM. Live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 Station Radio RTM YFM New Kuang Industry Creative

Simpan mengau badar, gelemak basin wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Ya meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Ada nak bisik geramak, buat selepat kayu. Ana ngarap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Bermuda, BC, Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dangdut.

0: Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Mewendang kita, Penyarat Pagi. Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai kejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai kejalan.

ke di baik Angela Latajua lemai tu meninggal ngeransik lagu kena kemerindang kita kaget terus mulai ngau kami bak rentak ngali hari kita ngali hari hari minggu seri tu 20 hari bulan 9 2026. Jadi tadi kita dah medak lalu mendiang ke megak program ber-34 Seranyawa nya setiap program ke di kena nyukung industri kreatif bak menua kita di Sarawak di tu ya. Jadi tu nampung ngawak kita gulai bak rentak ngali hari hanya di pukul 5 lemai tu lagi ni ngak ke berita dari Kuala Lumpur lalu untuk di ke berita dia di kap gulai ngau Daniel Steven bak galeri Y kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai ya. Tusun program kita bak rentak ngali hari saritup gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 3 tadi nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi aku sama ngau bola meninggal kita mega udah tentu bersampai lalu ngarap ke megak tu pengawak ke bisik di perjalai ke kita ungkup sari tu nanggira pagi tadi ngali hari tu lemai tu malam tu harap ke semuanya mujur magang pihak megak bak perjalai kita hanya ke bisik mindah kini lemai tu berbaik ke peringkat pengangkut bak pemindah tua ke jauh tau ke semak harap ke likun megak datai bak palan ke dekat di tuju kita ungkup lemai tu ya. Nyalai lagi terus merindang bola peninggal kita bak rentak ngali hari ke sekali itu lagu hari Fred Lewis ngau lagu Asal Nuan Ulih Nerima gulai ngau kami bak rentak ngali hari.

0: statistik mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayu.

Aku main lagu Bidayu Hakin Aku Berindang. Ya, bala kita kaget terus bergulai hingga aku bak rentak ngali hari kita sehari itu. Hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Jadi kita berhati ke mega pendinga ujung minggu baru ke dekat datai dia program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS 2026 dekat diatur di Betung. Nyalai bala mayuh ke datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di Betung. Bisa peluang ya, boleh lebih 100 titik prize ke mana dengan ia pekit ke diatur buat sepemanjai atau pengeraminya ke berengkah diatur hari 25 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Ya, jadi ya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas pada ke prais besar ungkup i pekit di Betung. Ianya sebuah kereta perdua beza, kelimpah rinyat dua buah motosikal, sebuah ATV, pakej ngelantang kati serta macam-macam perengkak elektrik pihak megat ngau kereta rumah. Ya, jadi bisik 158 bansa servis ke bisik disediakan hari mayuh bengkai agensi perintah ia ke sama ngau masuk bak program SKS tau ke Sarawak Ku Sayang 2026 ia ke dekat diatur di Betung. Ya, jadi bak tu ilah dia malam menasal Sarawak ianya dekat diatur kena 25 hari bulan 9 kalau ia pengawal pemerintang hari artis menua tumpu ianya kena 26 hari bulan 9 jadi fun run juga bisa dekat diatur bak penyawah 5 km kena pagi 27 hari bulan 9 2026. Ya, yang langsak berkawal ngau SKS tau ke Sarawak Ku Sayang ia dekat diatur di Betung berengkah 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Ya, jadi ke lemah itu lagi terus merindang bala peninggal kita itu Siti lagu hari Linda dia pilih aku merindang kita ke lemah itu ngau lagu Anang Kelalu Cemburu.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: hari kita. Anang agak sebarang transaction tak kemaya orang tiba semaya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Rentak ngalih hari. Ngalih hari.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

lagu di baik Ricky Anderson lemai tu meninga minta nuan pulai baru jadi dengan lagu yang ujung ke jam kita 8 minit lagi dekat pukul 5 lemai jadi pukul 5 lemai tu lagi hingga ke berita hari Kuala Lumpur lalu nakan ke beritanya lagi dia kita dekat pukul lain kau dan Steven ba galeri Y kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi lagu kena merindang kita sebelum kita hingga ke berita pukul 5 lemai setiap lagu ke di baik tu di ke sekali tu bersumpah masuk neraka.

Terima kasih lagi bergelai dengan kami bawa YFM. Jadi kita bergelai bawa galera Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey. Jadi kita ke sekarang itu dekat dengan ke program galera Y bisi 10 lagu bawa galera Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aylen bawa pengujung pengerindu. Undahnya Mas Nor Dak Meleka lalu Ari Olivia Vijay Madam ke pengerindu ditangkan kenggau lagu keempat Ari Nyai Mantas Udo. Jadi lagu tu Dion Gau Leka di Tengkebang Alessandro. Yang empat lagunya dulu dekat dengan kita bagi Leriwai kita ke minggu tu.

마왕. 미사야.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Lagu kelima dekat didengar kita Bak Gilirwai, lagu dari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Tentu ke Timothy ke mic lagu Kerimpak Kacau Royal, kan ya? Timothy penyanyi baru tu. Dia ngau leka di tengkebayang Wandi Ali, video klip tu ni dia ke penerang bak YouTube sedak ya, yang madah ke di Gaga dan ke syuting ya bak Lakeside Ilham Center Miri ngau megak bak Mas Budget Permai Miri. Dia main dong ngagak video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penyanyi ke bernama Timothy. Ditangkan ke ngau penyanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak, lagu Lenyau Temaga Berganti Pira, lagu original Rino Jeraki. Dion ngeleka lagu tu di tengkebang lakuang Adim. Lagu tu dikeluar ke bulan 8 tahun tu. Lalu nekak ke dia tu lebih 20,000 views ba YouTube. Kita boleh mendak video klip lagu tu ba YouTube. Serta ditangkan ke ngau lagu Ari Natalia D, lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke release ba YouTube bulan 3 tahun tu, udah lebih 74,000 views. Nakak ke dia tu ba YouTube. Mayuh kemenaya viewer lagu tu ba YouTube. Udahnya ditangkan ke ngau siku penanyi baru Bradley Hans, Ngetan Menalan. Lagu tu tune ya di tengkebang Dan Al, serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita dengar keempat lagu tu ba Gallery Y.

0: Nai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tinggal dua lagi lagu kebedau dengar kita. Lagu ke-9, Ari Keri J, Angkun ke Pengeraja. Tion ya di tengkebayang Ija Jainal. Lalu leka di tengkebayang Apil, Rafael Unah. Serta lagu kebelundi kita, Ungkup Minggu Tu, lagu Rigerol, Pumpung dan Tapayang. Jadi tion kau leka lagu tu di tengkebayang Jesli Jabong kau Matthias Mambang. Lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira kaki baru matmeh lagu Pumpung dan Tapayang Ari Gerol tu. Okey, nak tu ajak galeri kita ke minggu tu. Tu baru ba minggu ke bukai.

Okey, Marwan, nganti hari Andrew Bonny James ya. Mic jam kita pukul 6-8 minit lemai. Jadi terus pukul apa awak sada lemai kita di YFM ke lemai tu hari Minggu. Kalau kita bergulai dengan aku Sam pengelama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke Agi sekolah sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ikulih ninga di serata benua Sarawak hari gelombang angin FM. Pihak mengkak kita hari benua buka ya. Kau boleh mendiang ke YFM ngena RTM klik ngau mengka hari channel Astro ke lemah itu. Jadi nak bakal selama bak tusun program kita kalai pukul 6.15 minit lemah itu lagi. Kita mendiang ke program lalau penghidup pegulai ngau Bishop Arias Sumpiang Jingan. Jadi berdau kita mendiang ke lalau penghidup ke lemah itu. Merindang kita dulu ngau lagu dari Andrewson Galai.

0: Begulai Sejalai.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru, setiap gulain bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Jadi itu tahun pada kita membuat penyanggup baru lambar 30. Lambar 30. Nyalai dia itu ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Yesus, perintah serga bakal rasiku tibisi kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawa dalam kebun anggur ya. Ia dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh hasil gawak berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu medak sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita enggak patut gawak dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitya kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya ia ke pasar baru, pukul 12, enggak pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nyo semak pukul 5 lemainya. Ya ke pasar baru. Lalu medak sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuyo nanya sidak. Nama kebuah kita masa jam berdiri di tu sehari hari tu. Nadai pengawak. Kuyo sidak nyawut. Nadai orang ngambil kami berkuli. Kuyo biaku ngesidak. Nanti piak alai kita gawak dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kuyo, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidak. Belabuh hari sidak terdudi datai, danyak baru mayar sidak terdulu. Sidak terbelabuh gawak pukul 5 lemai, de gaji sesingkap duit pirak, sikuk-sikuk. Nyalai lebuh sidak terdulu belabuh gawak terima, sidak ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidak megak sama di gaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidak ngambil duitnya, sidak lalu belabuh mutab bersalah orang tidur sidak berkuli. Ku sidak, sidak tidur di itu seminok gawak sejam aja. Lu kami gawak apa sehari ngelaban panas. Tang gaji diberi nuan ngeri sidak sebaka ngegaji kami. Ku orang tempu kebunnya nyawat siku ari sidak. Unggal, ndak aku ngelakan nuan. Nuan pun udah setuju ke gaji sesari sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan, nyok lalu pulai ke rumah. Aku mpu terdekat ngaji sidak tidudi, datai tu bakal gaji telah diberi aku ngagi nuan. Kati ndak tahu aku ngerja sebarang terdekat aku, ngau duit aku mpu. Kati nuan bergedi ketegar aku nelap hati. Nyalai ko Jesus ngujung pejakuk ya. Sidak tidudi dekat nyadi dulu. Lalu sidak tidulu dekat pulai dudi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Cerita Jesus dalam sempama atau kejakup berkurung tu, bakal kena usui utai ngapa. Tang kebenar menyadi, utai di dalam cerita tu, nda utai di nyadi bersari-sari, mayonya menyok. Lebuah balau rakuli, ngigok kerja bermenua Palestine. Lebih lagi, lebuah mayo musim ngetau buah anggur di Mansau. Anggurnya mesti dah ketau ngejampat, ngai ke musim hujan datai, lalu ngerusak buah anggur di mansaunya. Nyalai

Kebun berguna ke banyak kuli. Nolong yang ngetau, lalu sebarang orang terdekat bekerja dan terima yang magang. Lalu bekerja megak, gaji terdebrek ya sesingkap duit pirak sehari pan nang biasa gaji orang banyak-banyak. Minimum wage kalau kita dia tu. Nama kurang itu, itung tak cukup kena beli pemakai ke dempok seharinya. Lalu bala pekerja pan bekerja, diri memakit anak kuli, tialai tuan termumpu kebun oleh ngambil sedap gawak. Lalu hari cerita tu kita medak pemalat sedap kuli tu guna ke pengawal. Sampai ke pukul 5 lemai pan agi megak bala bisip diri buat market pekerjanya. Nanti ndak boleh pengawal, nama utai kena sedap beli pemakai ke sedap sebedak lemainya dah. Pasal gaji, nadai sidak tidudi berunding kia. Asal besi pengawak, ngau sebarang gaji. Sidak udah lantang. Lalu bala kuli itu, ianya bala kelas orang pekerja di pemadu ya baruah, mayanya menyok. Tak dekumbai baruah, hari bala ulun. Siku tuai pengarap keliok ke bernama C.G. Montefiore, madah kesempama tu, Siti Arif Sempama itu cukup besar reti, ngau mulia. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah pihak, laban buat Sempama itu, Jesus ngajar pasal reti pengharap Kristian itu benar. Keterubah, ngenak Sempama itu, Jesus ngajar bala murid ia, pasal bala tidak kedatai, nitih ke Jesus, udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid ia ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbung kedegal sidak ti dulu teka cerubah nitih ke Jesus. Kebuah pihak laban pemua Jesus semua murid ia bayak penitih tumu tau kenitih dudi ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian laban ti dulu nyari orang Kristian teka laban kelama udah bersemiang bergereja dia. Asai ke jauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kitai ke diri terbumpu gerejanya. Lalu hari nya kitai dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lalu suah megak dekat menguasa bala pederi teka pastor tegawak dia. Penglama nuan udah bersembiang dah tahu ketanda nuan lebih hari orang bukai. Jesus megak ngendak sempama tu ngajar bala orang Judah. Sida orang Judah nemu diri orang tu dah dipilih Allah Ta'ala, the chosen people. Tangko Jesus tu ndak tahu ngasuh sida sumbung. Lalu merenang rendah orang bukai tiukai bangsa orang Judah. Lalu tu megak tahu benar nyadi baiklisya ti baru dah tumbuh ke Jesus mayanya. Nyalai Jesus ngajar sida orang Judah ndak ngasuh merenang rendah orang bukai. Dia sama nbiak Allah Ta'ala serta dia kredo ke ya. Nyalai dia tu menjadi kemai kita berarti kajar Jesus ngakai kita Kristian kemai hari tu. Nenak leka jaku sempama tu. Keterubah ya, kita medak pemanah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ianya nadai milih maya kita nitiah ke ya, ia dan sedia nerima kita lalu ngurundiang kita nadai kurang ribala tu dulu nitiah kia. Semua derundiang lah ta'ala berga magang. Nadai lebih lalu nadai kurang magang. Laban ke semua mensia Jesus sudah merik nyawa diri mati datas kayu regang. Tang sepama tu magang tau nunjuk ke gaya lah ta'ala ngelalu ke kita tipulai ridunya tu. Menjadi nadai milih maya nuan ninggal kerjanya tu, lalu nadai milih penembuk pengawak de kerja nuan dalam dunia tu, Allah Ta'ala tetap nerima kita ngau baso ngau penglalu tis bakok. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita medak pemesai pengasih ngau penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Bok sempama tu tadi, kita dengar pasal bala kuli terdekat serta dapat bekerja, tang nadai tertemu korang terdekat ngambil sedap kerja.
sampai ke sedak diambil orang gawak pukul 5 lemai. Ertinya sejam apian pengawak tutup. Menjadi alah tala baka orang tiba-tiba kebunnya. Tusah medak kitai titau gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tau kebulih pengawak. Ia sinu lebah kitai merinsak tegal tidak boleh pengawak. Amat meh kitai kok gawak. Lalu ketiga, kita medak pemurah hati alah tala ngau kita mensia. Tu tau diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya merik gaji ngagai balok kuliah. Lalu berjalai ti merik gaji, kita medak pemesai pengasih orang tempu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari menyikit parah ke dulu ritu, muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Ntia meri sidak kurang rinya, tentu tak cukup kena beli pemakai kepala bini anak sidak. Tuk meh kebuah yang meri sama blok gaji. Nak milih penglawan sidak gawak. Sidak tidudi gawak nerima ukai nga pematut ya, tang ketegal pengasih tuan kebunnya. Tuk gaya lah talam nyadi. Ia meri kita utai ukai ketegal kita patut nerima ya, tang ari pemesai pengasih ya, ari pemesai pemurah hati ya. Nadai sikuk kita terpatut boleh selamat. Talaman pengasih ya, Allah Ta'ala dan meri selamat ke kita. Duduk area temeri anak tunggal ya. Datai dalam dunia tu serta mati di atas kayu regang kena nanggung dosa kita. Menjadi, bokmu Allah Ta'ala, semua pengawak mana tidak kerja kita, tidak kena nolong eklesia, lalu kena nolong mensia megak, terpedak sebaka bermua lah talong. Tu megak sebaka dengan pemerik kita suara talong. Alah talong tak berarti ke pemayuh pengawak atau ke pemayuh pemerik kita, tang gaya hati kita di ngerja, ngau hati kita di merik. Nanti orangnya bisik beratus ribu duit, lumrik seribu. Lun biak siku bisik duit 50 sen, lalu meri semuanya. Allah Ta'ala muji pemesai, pemberi nembiak temerik 50 sennya, lebih haria temerik 1000 hari pemisi ya. Nembiaknya merik 50 sen, meri hari penyuntuk ya. Pengawak dengan pemberi kita sebaka magang nama diberi nguati tirindu ke Allah Ta'ala. Utai tidak keberat ke Allah Ta'ala ianya spirit keraputi ya. Kita tinggerja dengan kita temeri. Ianya hati dengan tuju kita. Sempama tu megak ngajar pesan pemberi hari Allah Ta'ala tiap duduk hari pengasih atau ke grace ya. Kita tidak boleh bekerja ke pemberi Allah Ta'ala. Nun ada siku kita patut nerima ya. Tang Allah Ta'ala udah beri setiap ikut kita laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present atau ke hadiah tan cuma pengasih hari Allah Ta'ala. Nyalai ngotu program lalu hidup kita baka keminggu tu dalam kak kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenua. Serta lu sama ngaku bersampi ngagai Allah Ta'ala tip tarung ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup keminggu tu, nya minggu Trinity ke-16. Oh Tuhan, kami minta nuan ngga pengasih, ninga kesemiang nemiak ti nyampi ngadap nuan. Asuh sidak nemu lu merti kutai terpatut gagak sidak. Lu beri kesidak berkat ngga kuasa. Awak kesidak tak ngagak utainya ngau benar. Oleh Jesus Kristus anak nuan tuan kami ti hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku aja dia tu ledatai kebelama-lama ya. Amin. Nyarai nganti kita ketemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah berkat ke semua bala peningung. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuak aku.

0: Segulai Sejalan.
1: Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program lalau penghidup ke lemai tu yang bergulai dengan Bishop area Sumping Jingan. Jadi bakal selama mega pukul 7 lemai tu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Lalu 7:30 lemai nunabur ke berita lemai bakal selama.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi dia tu maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tu. Kalau pesan ke terubah tu, madah ke jawan anak anjuh, jawan anak anjuh atau ke dikagam orang apai jelai udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di sengai balamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba lot 75 7 kusung jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ila ba pendam terabangsa. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan Rabah tu tahu bertelepon ngagai anak niang tu empu ianya bak lumur kusung 111-458-3340. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke jawan anak anjuah ya, jawan anak anjuah udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Palamayu malam pergila pak rumah sidampu inya pak lot 75-70 jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ila. Jadi pesan kedua tu hari seli anak judi madah ke bini ya, ianya Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indai Empiang udah nadai meka. Lalu niang Julia anak Tatul tu dekat di sengai Balamayu malam pergila ya, pa rumah sidampu ianya ba sungai Mupuang. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Mupung, Sungai Lengan Sibu, Bawangasan, Nanga Singat, Rumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikang, Tekuk, Pasai Siwang, Nanga Tulai, Bekakung, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai ke Nda Ulih di sebut di Tumagang, madah ke Julia anak Tatul tahu ke Indah Impiang udah nadai. Lalu niang Julia anak Tatul tu dekat di sengai Palamayu malam pergila ya, pak rumah sidampu inya pak sungai Mupung. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ila. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari milian anak kuah madah ke Indai Sida inya Siluam anak ribut, Siluam anak ribut udah nadai muka. Lalu dekat di sengai Balamayu malam tu lagi ya, ba rumah sidampu inya ba rumah gelayang jengian panda skema sekarang. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ba telepon ngagai lumur milin ya 013-455-7076 tahu kenuju Lili anak kuah ya 013-834-1454. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba sebandi ulu ngau ili lundu kapit limbang nanga alum keriana seratu nanga sumpa nanga deluak nanga jengin buno entalun pelasau tanjung tabut tebaruang maka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Siluam anak ribut ya, Siluam anak ribut udah nadai. Lalu ni yang Siluam anak ribut tu di sengai Balamayu malam tu ya, ba rumah sidampu inya ba rumah gelayang jengin panda skim sekarang. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan tu hari Galini anak Bartolomi madah ke Lerida Bartholomew anak tinggal. Lerida Bartholomew anak tinggal udah nadai muka. Lalu niang tu di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sidampu ianya ba Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngakai lumur Lin di Bong Chau bak lumur kusung 12-884-3327 atau kenuju Gelini anak Bartolomi kusung 11408-3625. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Abu Pantau Sri Aman Abu Pulau Batu, Sabal, Keruin, Telagus, Jiru, Mebui, Bayur, Sebang Abid, Sampun, Gerunggang, Simpang Punda, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawa, Sebangkui, Jaya, Ngelama, Isu, Semuncan, Gayau, Padu, Semelatung, Munggu Aik, Ngomuka, Kaban, Belayan, ke Bukai, ya, Madah ke Lerida, Bartholomi anak tinggal udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke Siti tu hari Jessica Senjoy madah ke ngeta sulit niang William Kasa anak Meragi atau kedikangan orang apai putih kedekat diatur hari 6/26/9/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ba rumah Denster Nacang empadi tengah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba empadi ensai sebawah Batang Undo Sebuti Sri Aman Bintulu Kucing engau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu telepon ngakai Sejoy Pak Lumur 017-332-7162 atau kenuju Rusna ya 017-858-8146. Okey, yang tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang William Kasa anak Meragi ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah Denster Nacang empadi tengah. Okey tu Siti lagi pesan bedau kita ngetu berperindang ke lemai tu hari bunsu anak bang madah ke bini ya selah anak ngasan selah anak ngasan tau ke yud udah nada ya lalu niang selah anak ngasan dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah sedampu inya ba rumah jamu beli guang sebetan seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ila. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu berlipun ngagai Fitri Culat berumur 019-657-1034. Pesan tu nuju Kaban Belayan ber rumah Sungai Anak Sebetan Peligung Baru Engkudu Atas Engkudu Baru Kerikap Tintiang Ringka Sungai Berangan Batu Empat Rumah Lim Metung, Sungai Ruan, Lubuk Nibung, Kabung, Lubuk Renit, Akali, Nangga Maras, Empayang, Baawi, Malung, Kemidan, Nangga Luau, Jawi Anak Cuat, Ba Temudu Awi, Ngamaka Kaban Belayan ke Bukai. Kali pesan tu madah ke Selah Anak Ngasan, udah nadai, lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam pergila ba rumah sidempu ianya ba rumah jamu peligung sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ila. Okeynya ke pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemah itu udah tu lagi nampuang maca pesan ke Bukai ngetu nak lama merindang kita ngau lagu hari Richard Lee aku di tempayak.

Okey, okay, Pak Awak sudah lemai di YFM ke lemai tu peningah. Jadi, lagi ngatai ke pesan bukai. Berdau kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi. Jadi, pesan ke sekali tu hari Ninsi anak Rawiang madah ke apai sida. Ianya Rawiang anak lajut ya. Rawiang anak lajut udah nadai meka. Lalu ni yang Rawiang anak lajut tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Kevin Serdin uang panjai lubuk antu. Lalu maya nganjung ni yang tu empai ditetap ke agi. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba uang pandai Sawang, Munggu Jabang, Rakut, Sebubut, Pabung, Panggang, Panjai Ruai, Kampu Ilir, Batu Pebini Atas, Ngau Baru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekaru, Nangapan, Sayat, Suh, Skim Sekerang, di Sebangki, Ngemuka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silik lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur Ninsi yang 014-239-5529 tau kenucu Nicholas 012-893-8213. Nya tadi pesan madah ke Rawiang anak lajut ya. Rawiang anak lajut udah nadai lalu di Sengai Palamayu ba rumah Sidampu inya ba rumah Kevin Serdin uang panjai lubuk antu lalu mayang anjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi pesan ke siti tu ari bansiang anak ngumbang madah ke apa ya ngumbang anak minggin ngumbang anak minggin udah nadai meka. Lalu ni yang ngumbang anak minggian tu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba Sungai Mejam Suai. Jadi penerang ke Silik Aki kita tahu ba telepon ngagai incan anak ngumbang ba lumur 017-875-5450 tahu kenuju bansiang anak ngumbang ba lumur 013-566-6605. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba spek layar sekerang tinjar suai niah ngamuka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tu magang. Jadi pesan ke siti tu hari tuai rumah radi anak Melayu madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu tahu ke inai jelawan, udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu pa rumah Sidampu, inya pa rumah Radi, Nanga Selabi, Pakuh Uya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi, pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa Uya, Pakuh, Bunau Bekiki, Skim Porok Sekuau, Rumah Digat Sebinang, Nanga Tamin, Igu, Diji, Bayan Tasik, Bandung anak Tering, di Bintulu, ngemeka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang pesan tu tadi, madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu tau ke inai jelawat udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Radi Nanga Selabi Pakuh Uya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nya tadi muka pesan ke bisik diterima ari peninga kita eh. Jadi ba jam ke penudi sada lemai kita ke lemai itu lagi ke bisik pesan ke umpai dibaca atau ke bisik pesan baru ke diterima dekat dibaca eh. Ba jam ke penudi kita lagi. Jadi sudah mendiang ke lagu Arita Medianto, Mina Nuan Penawar. Kita mendiang ke Semiang Misa Kudus hari Minggu.

0: statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diterima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, kalau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah ke diri ari ngenak telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: dalam apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ngintu hari Minggu ke 25 dalam musim selama tahun A, 20 hari bulan 9. Tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi orang kita yang ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Ngotika ngesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku, lawan aku dah balai berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dah digaga aku. Ngau dalam utai tipatu digaga, tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uli penyalah aku tibalan udu. Nya kebuah aku minta Maria tidi berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang santai. Lalu kita menyadi aku. Bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Hawa kalah Ta'ala timaduk berkuasa kasih ke kita yang ampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalah Ta'ala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami merek terima kasih ngagai Nuan, ketega mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersebiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemandu tinggi, Jesus Kristus. Engkau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gupul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala tinggepun ke semua perintah adat ti kudus. Berpelasa ke rindu ke Nuan, serta rindu ke pengandiri, ke mandarka, boleh tingasi ke pesan Nuan, kami tak boleh penghidup ti meruan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami, anak Nuan, ti hidup lalu merintah, ngau Nuan dalam penyaraku roh kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Untuk kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Azaya bagi 55 ayat 6 ngagai 9. Ku yang kadiri ngagai Tuhan lalu bersampi ngagai ia. Laban ia dia tu nyau semek. Awak ke orang kejai ningga ke jalai penghidup sida lalu ngubah cara sida berunding. Awak ke sida ngu yang kadiri ngagai Tuhan Allah Ta'ala kitai. Ia andang kasih. Lalu jampat ngampun. Ko Tuhan berjaku. Rundiang aku ndak bakar rundiang kita. Lalu jalai aku ndak bakar jalai kita. Bakar langit tertinggi ari atas tanah. Bakar nyak meh jalai ngau rundiang aku. Tinggi agi ari jalai ngau rundiang kita. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih kala Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud, Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tiap hari aku dekat merik terima kasih ngagai Nuan, lalu muji nama Nuan belama-lama ia. Tuhan endang besai, lalu endang patut dipuji. Pemesai kuasaya, ndak uleh diperaga mensia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tuhan andang rindu serta kasih. Lubeh ringat serta penuh laban pengrindu. Ti meruan belama ia. Ia maneh engkau semua orang. Lalu siru engkau semua utai. Ti udah digaga ia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tuhan andang lurus dalam semua utai. Ti dikerja ia. Ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia diau semak sidak kengangau ka ia, kengangau ka ia, ngau ati ti benar.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ka ia.
4: Baca kedua, baca dari surat Santai Pong agak orang di Filipi, bagi 1 ayat 20 agak 24 ngau 27. Kristus ruran dimuliaka dalam tubuh aku bakas lama, nemu ke ngena penghidup tau ke ngena pemati aku. Laban ba aku, enti aku hidup ke Kristus, lalu enti aku mati, aku untung. Enti aku majak hidup di dunia tu, retinya aku leh ngereja mayu hagi pengawak ti berguna, lalu aku nak nemu ni ti patut dipilih aku. Aku nak nemu jalai milih utai ari utai dua bengkahnya. Aku bisa aman hati dekat ningga ke penghidup aku, lalu begulai ngau Kristus. Labannya lebih mana hagi. Tang aku berguna hagi bak penghidup kita, henti aku mengkang hidup. Utai ti lebih bergunanya, kita nak tahu nak hidup nitih ke ajar tidak baik berita mana Kristus. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih Kak Latala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Ari Je Kudus, nitih ke Matthew, bagi 20 ayat 1, ngagai 16.
1: Muliakan nuan, O Tuhan.
0: Jesus berjaku ngagai sidak murid dia. Laban perintah surganya baka orang siku, kamu puak tumu pagi, ngiga orang ketau de gaji ya gawak berkebun anggur ya. Lebuah ya udah bersetuju dekat beri gaji sesingkap duit pirak sari ngagai siku, siku sidak. Ya lo ngasuh sidak bekerja berkebun anggur ya. Ya mupuak baru ke pasar berurung pukul 9, lalu terpedak ke sekedar orang, ke lelaki berteketegir ngapa nak gawak. Ya lo berjaku ngagai sidak, alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat beri kita gaji ti patut. Sidak lalu mupuak. Yang kerja bakanya baru berurung pukul 12 dengan berurung pukul 3. Berurung pukul 5, ia berjalan ke pasar terpedak ke sekedar lelaki tibukai mengkang berketegir nak gawa. Lalu kuya berjakung ke sidak. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari tu nak gawa. Sidak lalu nyawut, laban orang nadai ngasuh kami gawa. Kuya berjakung ngagai sidak. Alai kita gawa berkebun anggur. Lebu hari nyau lemai, orang kebumpu kebunnya lalu madah ngagai mandur. Kangau ke bala orang gaji lalu bayar gaji sidak. Belabu hari sidak ke pemaduk dudi nyentuh ngagai sidak ke pemaduk dulu. Lebu orang gaji ke berengkah gawa hari pukul 5 datai sidak lalu dibayar sesingkap duit pirak siku. Lebu orang ke pemaduk dulu gawa datai sidak ngumbai diri dekat nerima gaji terbesai lagi. Tang sidak megak diberi sesingkap duit pirak siku. Lebuh sidak nerima gajinya, sidak lalu mut-mut ngagai orang ke gaji sidakku sidak. Orang ke pemaduk dudi seminak bekerja sejam aja. Lalu nuan, udah ngagak gaji sidak sebaka ngau gaji kami ke udah bekerja sehari-hari tu nat ke diri laban panas. Tangkuya nyawut sidak unggal, nadai aku ngakal nuan. Ukai nak nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak, ambil gaji nuan lalu pulai. Aku pu kemeri gaji ngagai orang ke pemaduk dudi tu penyak nge nyampau terdiberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sepeneka hati aku. Tukan nuan ke papas meda aku gerah mudah meri utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekat nyadi dulu lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Bak minggu ke 25 dalam musim selamat tu kita meda pemanah hati tu ke Allah Taala ke gerah jari. Nyadi tu ngingat ke kita pasal pengasih ngau Allah Taala ke semampai nyaga gerah hati gerah jari ngelui. Hari utai ke uliah di peragam rundiang kita mensia tu kongeli utai ke di sadang kita. Latala ngangau semua orang datai ngegaya. Namiliah tumu kini dudi kini sidak ya datai. Jadi jalaya semua kita nemu ndak sebaka ngau jalai kita. Alai kita medak bisi sekat diak meh. Latala merik nimit nadai sekat ngagai genap ikut kita mensia. Saya ngangau kita ngasuh ngiga Allah Ta'ala lebuah ya agik semak. Lalu kita nemu Allah Ta'ala nya Allah Ta'ala ke penyabar ngau semampai bersia dekat ngampun. Lalu mas semua sadatu kita ingat tadi muji Allah Ta'ala laban yang mentas ngau lubah ringat. Santai pol ngingat ngajar kita awak ke hidup awak ke jalan penghidup kita itu tadi masa Kristus. Semada kita hidup tu ke parai. Jadi genap genteran tu tadi madah ke kita pengharap. Jadi kesawut ngagai pementas pemanah Allah Ta'ala dalam perjalai pengharap kita tu. Injil, Yesus bercerita berkena ke siku tukang kebun, tukang orang kebun kebunnya ngaji orang bukai. Lalu lebuah orang kebun kebunnya mayar gaji sedaya sekedar sedak ke dulu mut-mut. Madah diri kena akal. Tang kebun, orang kebun tadi madah ya nak ngakal. Lepas sedak udah bersetuju dulu. Nerima sesingkap tirak baru sedak ya. Gawaknya di situ kita medak. Bekeniku jalai Allah Ta'ala. jauh ngelui rijalai kita manusia. Yang ngelalu ke semua orang, kedatai ngagai lalu ngampun sedak ya ngau ndak berbayar. Nyadoa kita muai ati ke

0: Ungas, Merinsa Ramau Pontius Pilatus, Diregang Parai Lalu Dikubur, Ya Nurun Ngagai Neraka, Baari Ti Ketiga Yang Angkat Baru Ari Pemarai, Ya Niki Keserga, Lalu Duduk Baspiak Kanan Allah Ta'ala, Apai Ti Pemandu Berkuasa, Arinya Ya Dekat Datai, Ngakim Semua Ti Hidup Ngau Ti Parai, Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik Ti Kudus, Samorang Sante, Pengampun Dosa, Pengangkat Tubuh, Ngau Penghidup Ti Meruan Belama. Amin.
1: Sembayang Peminta, Jalai Allah Ta'ala nak sebaka ngau jalai kita, laban pengelurus, ngau pengerah jari ya, jauh tinggi ringgit kita. Nyak timai kita boleh mansang ngagai ya minta utai tidak guna kita, lalu kita nemu benar ya dekat mendiang serta ngemandar ke peminta kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke Bishop kita Richard, ngau ke semua sidak padri kemela bak genap itik parish bak diocese kita, ngambil ke sidak ngibun raban domba Allah Ta'ala ngau mentas. Tuhan, dengar ke kami.
0: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua menua di dunia tu, tindak lurus serta nekan kebala orang kegawak di menua sidak, ngambil ke tau berubah, lalu mai penglurus serta mentas ngibun bala pekerja sidak. Tuhan, dengar ke kami.
0: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua pekerja kemegai tanggung pengawak dalam gerempuang orang bekerja, ngambil ke sidak lihat hati berjalai ke pengawak, ngemeran ke ungkup sidak, ngau ngulih ke gaji tepatut ke bala pekerja. Tuhan, dengar ke kami.
0: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang kemela bala jelu, ngambil ke sidak mentas ngibun bala jelu tidak jaga sidak. Tuhan, dengar ke kami.
0: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesemangat bala sidak kudah parai dalam Kristus, ngambil kesidak boleh pengelantang Tik Meruan. Tuhan, dengar ke kami.
0: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Apai Tik Mentas, nuan semak ngau orang ke datai ngan genuan, dengar ke sembayang kami, ngau pementas nuan, lalu sekali lagi pandang ke kami, pemesai, penyinuk serta pengasih nuan. Nengah Kristus, Tuhan kami.
0: Amin.
1: Letegi Eukaristia, berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala Tik Pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagen Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi roti penghidup ke kami.
0: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
1: Berberkat me Wan, Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen Wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi airup semangat kami.
0: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
1: Bersemayang bala menyadik ngambil kapir yang aku ngau unggi kita, tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
0: Awak ka Tuhan nerima piring bajari nuan, kepuji ngau mulia namaya, kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
1: Bersemayang atas pemberi terima ngau lantang hati Tuhan, kami bersemayang piring rinembiak nuan, awak aku tai tadi aku kami ngana penaluk semayang serta pengarap tau dempu kami nengah misteria serga tu nengah Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita,
0: lalu ngau roh nuan,
1: serah kati kita,
0: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
1: Haram kita meri terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita,
0: nyak sigi ngena serta patut,
1: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Merek terima kasih hangge nuan apai ti pemadu kudus oleh anak tadi kerendut nuan Jesus Kristus sejak kuno oleh ya nong agak semua utai tadi asona datai nyadi ke penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekat nong lalu ngulih ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau sidak melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus so Tuhan pun semua pengudusnya alai, gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun ke rohnuan, baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak ya ampu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengkau rutin lalu merit terima kasih mecah ke lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut. Ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis selalu sekali dak merit terima kasih. Ya nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat te baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami pengelepas dunia, laban uleh regan ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai dikenak kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak mua nganuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas dipenuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belalak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai, ngau Maria darah bungas tidi berkat inai Allah Ta'ala, ngau Joseph tidi berkat laki ya, ngau sedar rasul tidi berkat, ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak, awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan, lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau diajar petara kitai kempang nyebut

0: lepaskan kami dari semua penyakit. Tuhan, kami bersemayang engkau mana kemenar ke pemayik seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kemengantik penganda tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang di Nuan, dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan lalu engkau mana, kemandar kia pemayak engkau penyarakup nitih ke penekan Nuan tidup, lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala. Tu meh ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nunuan datai. Tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kominian, bersemayang kita. Benimit angkat kau Tuhan, sidak tudah dikemaru kenuan ngenak sakramen tu. Awakah kami tak bempu ke penebus nuan belak dalam misteria serta dalam gaya penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala timadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Serama Lamai Peninga, dia tu kami nak abur ke berita Lamai. Ke terubah tu batang berita. Penusah Bilun Kabang FDS ripo tumu dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebilik orang ke dituntung Penusah Bilun Kabang FDS nerima bantu belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang ba puncak Borneo diperjalai ngau cara berenggat.

Jadi tu isi berita. Ripo Tumu Penusah Bilong Kabang Lutur Terbai FDS Ba Long Lelang Ulu Beram dekat dikeluar ke unit pemansi penusah di langit BSKU dalam tempoh 30 hari berengkah hari-hari bulan penusah tu nyadi. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke Ripo Tumunya ilak dekat dibantai ngaga bala menteri. Kedia tu, pansi agi dipejalai ke BSKU, tip mungkur pengawak merasa palan penusah, bangkai bilun, report operasi, penerang bala kru ngau kayari. Pun ngau kebuah penusah tu nyadi agi bedau diputus ke, lalu BSKU ndak dekat ngagak sebarang simpul sebedau semua bukti di pansi. Pansiatnya dipejalai ngena sawup ngau sukung teknikal ari pengeluar bilun di Jerman, serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. Penusah kena 8 hari bulan 9 tu kemari udah naban ke nyawa siku pilot ngau 4 ikut pengerja pengawal hari upis Menteri Pengerai. Penglantang diri sebilia niang Debra Mozet ti berbadi nyawa ba penusah bilon kabang lutur terbai FDS majak di Kemerat ngenak mayah macam bantu ngau sukuang ari upis pengintu penglantang peniau Raban Bansa. Menteri Pemansang Rindu Ruan Piliak ngau Raban Bansa, Datuk Seri Nancy Syukri, madah ke sukuang kaunseling meka disedia nyemak diguna. JKM mudah meriwan turu bantu lengkas ngagai laki ngau indai niang. Bantu orang tuai RM600 sebulan diberi ngagai nai niang mega disedia belabuh hari bulan 10 tu ila. RM3,000 pemberi ihsan ngagai diri sebilia orang ke dituntung penusah peka hari baru bantu yayasan kebajikan negara mega diberi ngagai sida tu sebilia. Yang maksud ke jakunya mayang ngabas sidak niang tersebilia ba kampung Semedang Padawan. Empat projek pemansam sai ba puncak Borneo dia tu dah ditenda lalu dekat dipejalai ngau cara berenggan. Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin madah ke sekedar projek sebedar tu tapi ngau mayah macam pemar nyengkawum bisi ubah ba kaya langkar serta mayar pampas tanah. Projek nyedia ke air puncak Borneo renggat kedua, dia tu dah ditenda serta dekat merik penguntung ngagai 18 buah genturung peniau. Projek ngagak sekolah sekendari puncak Borneo meka udah boleh pemendar tinggal nak agih belanja RM85 juta. Jalai Bia Jabir meka udah boleh pemendar hari perintah pesai lalu sebagi orang ke bempu tanah udah ngenatai ke peminta bayar pampas. Projek ngerembai ke skim pengentah peniau tekat air benguh dibungkus RM45 juta meka udah ditenda. Dua projek Program Transformasi Menua Pesisir RTP ke bungkus RM350,000 udah tembuk di pejalai ke kandang Batu Lintang Undup Sri Aman. Projeknya mungkur ngadu ke jalai akses ngena ungkus RM200,000 serta nyeruri padang sifat takraw ngena ungkus RM150,000. Dua projeknya sudah dipenyadi ke Sekretari Sulit, Sapit Menteri Pemansang Pengandi Jilin Itar. Projek RTP tidak berjalan ikannya dekat merik penguntung agar rakyat kelebih hakik hari sukut servis akses serta nyedia kepalan rekreasi ngau aktiviti sukan komuniti. Kita ada itu penuh mendiang ke berita lemai hari YFM. Enam ikut nembiak tinggari ke tiga zon dekat mantai ke penglandiak sida timai konsep Spectrum Music bak rengat ke penudi Bintang Kecil 2026. Ngayan ke mayah macam genre ngau gaya music, edisi ke-40 tu dipelabak ke dekat Narit Ati Mensia Mayuh kedatai medak Grand Final hari 5 tu ilak. Pengeluar Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali madah ke konsep Spectrum Music dipilih dikena mantai ke mayuh macam genre music. Tu dekat nyadi ke peluang ngai kebalan mia mantai ke creativity ngau identiti sida.
Berbangunnya urus setia bintang kecil 2026 Jeffrey Jack madah ke gaya sebun ke dia tu agik di kemata ngau silia dikena nyaga pengerai bala nembia. Aktiviti luar bala nembia dekat diskat lalu atur berjaga-jaga kenyengkau mengena sengkabuang hidung ngau nyawa bak palan mensia mayuh mega di pejalai ke ngambil kena ngacau sidak nyedia ke diri ngau belagu. Rengat ke penudi bintang kecil 2026 edisi ke-40 dekat diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam serta dekat ditabur ke terus ba TV2. Tiap ikurang ke nginti patut nentu ke uras ngau bekau nginti sidak nak ditinggal ke ba palan alai berikan. Kaban Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab madah ketuk dikena nentu ke penyampau ikan ngau penglikun sungai meruan dijaga. Urai berikan mereka dipinta melepas ke baru ikan min tau ke bangsa ikan ke dijaga ngambil kena punas. Nyaga rampak menua ngau penglikun patut nyadi sebagai hari pengawak tidak kemeran ke orang berikan ngambil pengawaknya boleh diterus ke bak gaya tilikun serta meruan. Rakyat bak kandang menua Ulu Beram ngarap ke bajet 2027 boleh mutar ke isu ungkus pengangkut di Majak Mar. Tuai Kampung Long Lati Bujadin mega ngarap ke stesen minyak disedia ke bak kandang menuanya. Tuai Kampung Long Dilim James Wood madah ke gaya geografi bak menua ulu nyadi pemar kelebih akik lebuh mai orang ke sakit berobat. Sapi cermin majlis daerah Merodi Kaunselor Raymond Apoi Balan ngarap kagih belanja ke besai akik dikena ngangkat ke pemanah Jalalun ngau perengka guna rakyat pak kandang menua Baram. Jalalun ti manah dekat merik pengelantang agai sidak mantau nyungka aktiviti ekonomi serta ngurang ke pemindah orang hari menua pesisir ngagai kandang menggeri. Tuai komuniti Bram Baru pengulu Anthony Ngau ngarap ke bajet 2027 dekat ngemerat ke bekal air bersih internet perengka gunanya ke pengerai ngau perengka karan bak kandang menua ulu. Dikena ujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Penusah Bilon Kabang FDS Ripu Tumu dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebilia orang ke dituntung penusah Bilon Kabang FDS nerima bantu belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang bak puncak Borneo dipejalai ngau cara berenggan. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suwel. Selamat lemah.

0: Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya. Ia berterima kasih ngagai perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manadi pedak kelebagi lebuh di pedak riskina sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid kebaru digagak tu simbol reban bangsa tulih hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngerincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua lama web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kita tentu, betul.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Okey, hanya Siti lagu lama hari Niang Jeffrey Nyalo ya, kampar di Pelapa. Merindang kita bak jam ke penudi awak ya, sadar lemai kita ke malam tu. Jadi bak jam ke penudi tu agi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka berkongsi ke sekedar hari atur program pengawal ke bisik dekat diatur di menua kita. Pihak muka berita-berita bokai ya, lebih lagi utai ke bisik nyadi di menua kita. Merindang kita ke engkau benung berenah makai atau ke baru dah makai ke malam tu. Engkau diatur benung nat ke diri. Lalu pihak muka engkau bisik ke baru dekat nurun gawa shift malam. Harap ke berjimat ya, lebih ke driver nurun gawa ke malam tu. Okey, jadi Abah Siti hari berita ke bisik dikeluar ke sar itu. Kalai Malaysia ya, ngancung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Jadi menua Indonesia sudah merik pemendar ya, agai Malaysia ngancung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Kalai penusah angus babas tu kita sama nemu ukai seminar ngujung ke sebun di menua Silaja tang meka nyau ngerampit ngagai menua ke Berimba ya. Hanya dibantu ke disedia ke Malaysia kenyang kaum sebuah bilun Bombardier CL415 MP, tiga buah bilun kabang ngau meka 52 ikut pemesai ngau raban dari Natma APMM ngau meka TUDM ya. Kalai operasi mantau madam ke penusah angus babas di Kalimantan tu dipasuk agensi penyangka penusah ngiyip menua Natma, agensi penerit adat maritim Malaysia APMM, sedadu langit diraja Malaysia TUDM, upis bomba ngau penyelamat Malaysia ngau meka agensi ke Bukai ya. Okey, hanya berita ke bisik dikeluarkan senantang bantu ke disedia ke menua Malaysia madam ke penusah angus babas ya, di Kalimantan nyawa penanggul ke benung nyadi di Kalimantan ya, hanya penusah angus babas ke nyadi ke ujung ke benua ke bersebun jam kedia tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Jenarino Jeraki lenyau tembaga berganti pirak berdau berkongsi berita-berita bukai buat jam ke penudi ya.

0: Yang Berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu, anak numpang.
1: Perancang ke sedang kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pebatu kenyalang, tindak dia tandang, nak kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak jaku iban. Lebih banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buayan nurun, melaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja, dak ke lelaki mesti nurun. Yak like, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar berjalai, remawa negung, tucung, bukit bungai, nyawa kangai-kangai, ke nyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekong rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya jakup perancang, jakup ketiban, tajam nanya kena. Ya lai, tu mana benar.
0: Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi bersawup.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Menjadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Menjadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: IJ Kananang Anak Langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagal Berani.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wang.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Okey, lagu baru dari Welta Bana ya, Minta Nuan Pula ya baru. Jadi itu berkongsi ke berkawal dengan servis penemuai Dr. Terbai ngagi sekedar kanandor di menua kita ya. Kalau di bagi menua Serikai 2010-2026 tu ialah hari 1 Dr. Terbai bisi dekat nemuai ke SRK Kota muak ke pagi. Lalu di bagi menua Seri Aman kena 16 hari bulan 10-2026 hari 1 Lutur Terbai bisi deka nemuai ke rumah Mahmud Langgir Lingka muak ke pagi. Lalu di bagi menua Sibu ya kena 2 bulan 10-2026 muak ke pagi. Lutur Terbai bisi deka nemuai ke rumah Gayut lalu muak ke Lemai ngagai Nanga Rau. Di bagi menua Kapit kena 9 dari bulan 10 Lutut Terbai bisi dekat muai ke rumah Nuga muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngakai rumah Ringga ya. Lalu di bagi menua Limbang 2010-2026 tilah hari 1 Lutut Terbai bisi dekat muai ke Pak Brunut muak ke pagi. Di bagi menua Miri ya 4 dari bulan 10-2026 lalu Terbai bisa dekat nemuai ke Long Lamai muak ke pagi lalu ngakai Long Banga muak ke Lemai. Lalu di Bintulu kena 23 dari bulan 10 lalu Terbai bisa dekat nemuai ke rumah Dria Jelaluang Tubau muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngakai rumah Felix Tubau. Lalu di bagi menua Belaga ya 17 hari bulan 10 Lutut Terbai bisa dekat muai ke Long Unai Belaga muak ke pagi. Akhirnya berkawal dengan servis penemuai Lutut Terbai dalam bulan 10 tilang ngagai sekedar kanandor di menua kita ya. Harap ke bala kita ke dia bandornya tadi udah nyedia kediri nerima penemuan Lutur Terbai. Jadi kami di YFM maka dekat berkongsi ke hari bulan kabukai Nur Lutur Terbai dekat berjalan ke servis penemuan ngakai sekedar kanan Nur. Okey, okey, merindang kita ke malam tu peninggal atau merindang kita ngau lagu dari Barry Presley Bedau Sanggup. Terus segera sejalai bawa sadar main untuk ke pukul 9 malam tu lagi.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaluningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, hari Juni aman ngidup ke seput. Nak berasai jam kita 10 minit dekat pukul 9 malam. Bakal selama 9 malam kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyang lagi pegulai awak pemerintah malam. Jadi pelapa aku nak kata kita boleh pegulai awak sadar lemai. Terima kasih mayuh peningah kita ke udah pegulai dengan aku Sam. Kenyang dari pukul 6 lemai itu tadi ya. Jadi bertemu baru kita awak penggerak pagi pergila bakal selama hari satu. Jadi aku ninggal ke kita ngau dua buah lagu. Tu lagu Aria Chan, Aku Kai Penyangkai. Nangkan kenyal lagi lagu Aria Linda ya.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan setiausaha agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah, terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan, mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also have our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan jerebu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah jerebu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: Dunia ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul

Along Mingkat Betul, kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026, berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9, dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Steven Kananga lagu yang ada salah ngiga ganti. Okey, lagu ke terbayang ke pemerindang malam kita ke malam tu. Malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih kita kagi ninga kami ungkep ya malam tu ya. Nampung penduduk DJ Sam kita bak sada lemai tadi 3 jam ke 6 ngagai pukul 9 malam lagi bersebun di Bandar Kuching, Kota Sembarahan. Okey, henti nadai pengok keberatnya kira ke kurang kemimit aktiviti kita yang bak luar berkena ke sengkabung hidung gau nyawa sama nyaga pengerai. Hari Minggu jam ke terubah pemerintah malam kita yang bisik program yang aku boleh penampak dikeluar ke Monica Midi nangkan ke tu lagi ya tang sebenarnya agi merindang kita engkau siti agi lagu ya. Okey, lagu gedisa da Johnny J engkau lagi ya Tuhan aku rindu. Bila kita ke benar-benar

Kaum ke Datuk, hari ini kami dalam perengkap pengangkutnya berjimat-jimat bak Jalan Alun dari bapak Jalan Selain Pemborneo kita Anang Ngaga Pitan Haram ya, sama-sama ni tiap atur pengelikun Jalan Alun kau dah ditetapkan di menua kita engkau di JMA TU di konti 3 jam pemerintang malam ungkap ya malam tu.

Belum menyadi dalam Kristus, terima kasih agak apa di serga laban kita agak boleh bertemu begulai baru bak program aku boleh penampak sekedak hari cerita kuasa kerajaan aja Tuhan ketau benar didinga kita bak program tu ianya program kesaksian menjadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup ke dipedak kita moga-moga penghidup ke didinga kita serta penghidup kita empu ke bisik nyadi malam nyadi dalam Kristus semua kadang-kadang Tuhan nemu negu hati orang keudah kelak gerai ari kuasa ya kadang-kadang Tuhan nemu neguk hati orang keudah kelagerai ari kuasa ya datai nusi cerita diri. Tajak pun orang kenusinya endak nemu program bakat tuk bisik bak radio. Lebih lagi, nanti orang kenusinya bansa bukai. Orang kena dekalak ninga radio kita iban. Laban Tuhan dekat kita bukai ninga. Dekat kita bukai dinga kerja ajiah keudah digagak ya. Lalu nyadi bak menyadik kita kebukai. Ngambik ke kita percaya ke kuasa ya. Nyadi bak program aku boleh penampak ke sekali tu. Aku dekat nusi utai kenyadi. Ditusi orang tumpu ngagai aku. Nyadi bedau lama tu tadi. Kami bisik ke Siti Menua. Siti Menua kediwan bangsa orang ulu tungak ke Sungai Asap. Lebuh di Sungai Asap, siku arkaban kendang di kelalaku, nusi cerita ya kekala raya sakit. Siku kaban kendang di kelala, nusi cerita ya kekala raya sakit. Nyadi ko ya, mayanya ya pulai gawak. Mayanya ya pulai rigawa temu tak pedis kaki. Temu tak pedis kaki endak dapat berjalai. Ketrubah kumbai ya pedis kaki baka kitai ketebelah suak. Tau ke salah urat. Nanti ketebelah suak tau ke salah urat tentu penyakitnya nemu gerai mulai baru. Nemu gerai nanti diurut tau ke diberi ubat tang dibaik ia berurut ngai ke kaki ia gerai dibaik ia ke hospital enggai gak gerai dia nyo habis me hospital kemar ditikik endur ia berubat tang kaki ia agi mengkang nak nemu gerai. Nyau ngasuh kaki ya kembai, lalu mayat tu ia endak dapat berjalai amai-amai. Anang ke berjalai, gawak megak ia endak uliah, laban ke endak uliah, minda endak uliah nyingkang. Bak rumah metudah berkena ke kerusi roda. Nyau amai bakal orang tacat meh pendiau, ia mayanya pihak ko ya. Nyadi mayat tu ia nyau putus asa meh. Nyunade daya, laban nak nemu cara dekat gerai agi. Habis ke hospital, ndur berubat, ndak kat gerai. Tangku yang madah mayat tu, ia ngasai ke nemu. Ia ngasai ke penyakit, ianya lain. Lain ari penyakit hospital. Ia udah ngasai ke kuasa pemetang, tingasuh ia bekenyak. Ia ngasai ke kaki ia berat, asai ke bisik utai depan. Pihak ku tusi kaban, aku tuk maya tu. Ia sigi uleh nemu, tak ke uleh. Ngasai ke utai kenyadi bak ianya ukai ubat spital. Nyalai udahnya, sidak sebilik mutus ati dekat bertemu, engau Father Don bak Sin En. Jadi kita nemu Father Don tu siku hari pada tau ke Padri Gereja RC ya ke
uliah ngerai ke orang ti sakit ke bisi, ngelebih ngerai ke orang ti sakit. Jadi lebuh sidak mutus hati tu tadi dekat bertemu dengan Father Don Mbak Saint Anne, ajak penjauh jauh menua sidak nurun ke Kuching. Sidak sebilik datai ngau pengarap ya ke besaya mai. Jadi ko ya maya tau ia nadai ngagak temu janji ngau Father Don laban nyau ndak alah tat ke agi pemedis pemerinsak diri. Lalu jadual orang ke bertemu minta sampi ke Father Don megak maya tau ke lalu mayuh nadai endur enselit dekat bertemu. Nyak kebuah sidak sebilik seminak datai ngenyit, seminak datai ngenyit engkau harap kediri bisik nasib bertemu ngau Father Don. Sidak sebilik seminak datai ko pis gereja Saint Anne nguji nasib. Lama sidak ngantik bak kerita mayatuk ko ya. Lalu ia madah kediri mayatuk ia bisik medak aku bak Saint Anne. Jadi maya tu kaban aku tu madah ke bisik medak aku ngau siku agi kaban induk kesama opis bertemu ngau Father Don lalu pulai ari opis Father Don tang ia madah ke diri malu dekat ngangau ke aku maya tu lebuh medak aku ngau kaban sama opis tu pansut ari opis Father Don ia madah ke diri malu dekat ngangau ke aku maya tu laban ia ngasai ke diri kesakit nyau nyadi orang timpang pendiau malu dekat ngayan ke gamal diri ngagai aku mayatuk pihak ko ya. Jadi mayatuk ya ngasai ke diri ya ngai pansut ari kereta ya ngasai ke diri ndak nyadi dekat bertemu ngau Father Don nyak me ati ya tak ngenyit ndak nyadi kak bertemu ngau Father Don mayanya nyak kuasa sitan mayanya ke ndak ngasuh ya bertemu ngau Father Don. Tang bala menyadi laki ia ngau sidak sebilik kesama bisik datai nganjung ia menyatuk ngumbuak ia pansut, ngumbuak ia pansut alang-alang udah datai, alang-alang udah datai bak upis Father Don. Kelebih lagi Father Don nang bisik bak upis mayatuk pihak kok sidak. Jadi kepuas ke diumbuak baru ia pansut kerusi ruda dibaik bala menyadik ngau anak menyadik serta megak ngau laki ya kesama bisi datai mayato. Ko iya mayato aku dah pansut, ko iya mayato aku dah pansut hari upis gereja Saint Anne maya ya ke bertemu tamak ke upis Father Don mayato. Jadi lebih bertemu ngau Father Don ia madah ke diri Father Don lalu nemu utai kenyadi bak ya. Father Don nemu kakinya ukai sakit spital, ukai sakit pempak duri, ukai salah urat. Tang bisik utai kena mana nepan bak kaki ya. Nyak kebuah kaki ya tu berat, endak uliah engkebut, endak uliah berjalai. Amanya laik kok ya. Kaban aku tu nusi, maya Father Don bersampi ke ya, ia ngasai ke diri Keria ngamai jari ya dekat ngelaban uliah numbuak meja. Sidak sebilik kemasung ya maya tuk megak ya uliah ngasai ke diri ya kuat uliah ngebu ke sidak sebilik ke berpasung ngetan ke ya maya tuk laban ya ke dekat gerinsa lebuh di sampai ke Father Don ya uliah ngasai ke ukai yang pu tubuh mayanya yang ngasai ke utai yang laban lebuh di sampi ke Father Don. Jadi nyak meutai ke ngerasuk tubuh ya kemai ya keriang nyau numbuk mija. Jadi ko ya nusi lebuh maya ia ke numbuk mija nada ya saya sekali pedih ko ya mayanya. Yang ngasai ke tubuh ya keriang siki ukai tubuh ya ke dia tu nang bisi utai ke dalam tubuh ya ke ngasuh ya nyetadi keriang nyelai hari ia ke amat. Jadi lama ko ya lama berjam-jam pada Don nyemiang bersampi ke ya baru ia mutah. Jadi lebuh mutah pansut utai celum
ke bebau, bebau baka parit ke banggarnya ko ya celun. Udah ya kemutah baru ya lemik tulang. Retinya utainya udah nyau ari tubuh. Iya tu tadi. Tang utai ke ngasuh ya mai gaga ya nya. Lebuh ya pulai. Ya nadai agi bekrusi ruda. Labannya mansang tadi bekena ke kerusi ruda tang pulai ia berjalai bakas lama uli berjalai bakas lama nyak meh kuasa Tuhan kerja aja Tuhan ngagai urang ti amai percaya kia. Jadi lebuh aku ningat cerita ditusi kaban aku tau lama aku tergenuang, lama aku tergenuang, aku merenuang muaya laban aku nak nemu cerita ya sakit sampai bakanya sebedau tau. Jadi kok ya, ia madah ke diri, sakit, nyokak datai setengah tahun. Lama ia cuti, pemisi, hari gawak, laban ke sakit nak oleh gawak. Ya kok ya, jadi yang me tadi cerita ke ditusi kaban aku tu tadi. Lalu cerita ya ke narit ati agi, ndak ngetu nakak nyajak kok ya. Jadi lelaki, laki anak menyadi ya, laki anak menyadi ya kesama engkau maya sidak tu tadi kedatai bertemu engkau pada don. Laki anak menyadi ya kesama engkau berpasung kia sama engkau beranjung kia tu tadi. Medak utainya nyadi, medak kuasa Tuhan yang amat nyata, engkau mata yang pu nyadi saksi. Medak utai ke nyelai bekenya, dia udahnya laki anak menyadi ya tu tadi mutus ati masuk arsi sama gereja enggak gereja Fada Don lalu nyadi siku orang pembela gereja nyentuak ke dia tu. Jadi nyak me cerita ke bisi nyadi ditusi kaban ke dikelalaku sitik cerita ke tau benar nyadi ke penampak lagi kita iti amat percaya ke ya bala kita ke bisi cerita kerja aja ya dekat dikunci ke bak program tu inbox meh ngagai page Facebook aku boleh penampak tau ke atau email ngagai aku monica.medili@gmail.com. Jadi meh saksi Tuhan.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelaran Sejarah.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
3: Amat tuk mana nak? Nau tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakut Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakut dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup. Ya nak ngatai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ya nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia mega tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau terkena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan nyadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
4: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
6: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
6: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.
0: Ya, gini dengan kami untuk apa berindang malam kita imbang jam ke terbah pukul 10 lagi kita mending ke berita malam hari kami di YFM ya, okey. Berhati dulu gaya kita untuk ya malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Kali malam tu di pelabak ke bisi hujan ba sekedandur di Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miringau, Limbang, agi bisi Sebun, ba pelilih menua Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Enggau, Mukah, Gaya, angin, okay, di menua tunggak ke barat Sarawak, angin berpuput dari barat laut, enggau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam, peninggi gelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi, di utara Sarawak, angin berpuput dari barat laut, enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, tasik bergelombang, setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius, ok. Seraya ke nyedia diri macam ke kita berita malam nginjau Alex Linang merindah kita dengar lagu ya Mimpi Nda Allah Gapai, kedua lagi Ricky Anderson dan lagu ya Ukai Lawa Ukai Sumbung.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lingat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam.

Selamat malam, tinggal kena berke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu sehari itu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Namiku finalis paket bintang kecil 2026 nerus ke banyak macam aktiviti sehari itu. Ianya hari kedua sidak di Kuching. Urus setia RDM bintang kecil 2026 Jeffrey Jack madah ke bala peserta diberi kelalan ngau dunia penabur nyengkau mengulih ke penelabak bak section radio ngau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion, sebuah palan berbeli ke barang di Kuching nur milih pakaian ke di pelanja untuk grand finale kena ke 25 hari bulan 9 tu. Yang maksud ke perkara tu lebuh di randau pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching sari tu tadi. Muak kelemai sedak tu udahnya dibaik nemuan ngagai upis pemansang Film Nasional Malaysia Fina Sarawak endur berlatih bertanda engkau berlagu. Kamban Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin madah tangkup pengawal Raban pengarang berita ndak patut seminat ngenatai ke penerang tau ke perkara ti nyadi ajak tang pengawal tu patut ditegap kaki nyadi palan alai merasa dikena nentu ke penerang ke diterima menziam manyuh betul tulin serta setimbang. Raban pengarang berita megak ndak patut malu mantai ke tanya Tikmar ngagai bala ketuai. Kebuah pihak laban manyuh macam penemu ngau pengawal merasa kritikal jadi sebagi hari pengawal Raban pengarang berita. Ia madah jakut tegur tik belalau ke penerang patut nyadi sebagi hari cara kena ngangkat ke pemanah kelebih lagi lebuh berhati ke pengurang ngau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Dato' Willy masuk ke Jakutu ba sebengkah pengurami santai berbulan ke media ke diguluk kira 30 ikut pengarang berita hari menyebengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Dato' Willy megang merangsang Raban pengarang berita ngambil mantai ke menyuhagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjuk kaum potensi dagang temuai penyulai rampak menua budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawalnya berguna kena beri gambar di mana lagi pasal kandang menua di patut dikemarat ke. Tejap pihak yang megak nemu kandang menua nyagi napi manyuh macam pemar pemansang nyengkam isu bekaul ngau bekalai jali alun aris penyambung pelajar ngau infrastruktur. Gerempung Pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS nyambut manah pengawal nganjung pengajar baru ngagai menua tu. Presiden dia Zulkifli Sebli madah pengawal tu patut dipedak nyadi pengarap serta peluang dikena ngangkat ke penelebak ngau profesionalisme siku pengajar. Yang madah pengajar kedibagi hari luar Sarawak patut datang ngau runding serta hati terbuka meruti ke penyelai menua tu hari sukut budaya, geografi, komuniti ngau gaya pelajar. Berjaku buat sepengkah penerang media yang megak ngelalau bala pengajar Bumi Putra Sarawak ke baru dipadu kelebih lagi sidak ke gawak buat menua diri ngambil ngau masuk gerempungnya. Yang madah KGBS nyadi pelasar alai ngenatai ke penemu serta nyaga pengelantang hak ngau pemerat Raban pengajar. Banyak ujung ke berita malam kita ungkap ya. Malam tu malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam kita ke malam tu di Tusun Muhammad Al-Handi Samsawi di Salin Ailinda Sewell dari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera terus tampung baru ninga kami dalam pemerintang malam. Nangkan ketua lagi.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato' Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato' Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya ia berterima kasih ngagai perintah sai ketika sukuang ke Deberi kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pihak mega ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato' Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak ari sekena sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid ke baru digagak tu simbol reban bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Kuching 101.3 FM.

menyapu Nuan Siko. Dayang Bintang.

0: Sapa Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Program ke dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 ya. Pentas final ACSJ ke-9 bala kita ke Bedang Undi. Lagu piamaga finalis kita. Okey, ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang. Gau lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9. Tahu berengkah undi neh. Okey. Bertemu kita di Betung kena ketiga hari bulan 10. Tentu begak sebedaunya bala-bala rekru RTM udah berengkah. Kira ke bakal daya omeh bersebelah Betung dia ya. Laban ke nyedia diri untuk pengawak ke dekat diatur lemahnya pukul 6 lemain. Sama-sama kita datang ya. Okey. Abang jam kedua pemerintah malam kita hari Minggu. Okey. Bersama program enyak pelasar jurai 6.35 nangkan ke tu lagi sudah kita mending kenyak ya. Kita mendingkan lagu di Sada Gerol enggau lagu ya Pumpung dan Tapang, lagu baru kita di YFM ya. Kita akan gini-gini kami secara online nyarap ke terang program di Dinga ngena RTM Klik tau ke ngena channel Astro 871. Bak jam ketiga hari Minggu pemerintah malam kita visi country and western. Udah tu lagi.

0: Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Nanti tua anak landia, tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau melis tua, nanti tua salah guna.
1: Kena panjuak,
0: man. Kena panjuak tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ari jaria ino oleh ngemansang ke perkara-perkara ke mana nyeng kaum niri negi ke rumah tangga ya. Lalu ari jaria mega ino oleh ngerubuh ngeruntuh ke rumah tangga ya. Ba era digital hidup ngemati mayuh bersangkut paut ngau cara mensia nguna jaria. Dia to smartphone udah nyadi kaling penghidup ba nyau ka semua orang. Kini-kini pejalai penunga smartphone kesuah nyadi kaling kitai. Seriris ngau pemansang teknologi di dunia diperhatika mayuh sidak ke induk mega nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkenak ke smartphone bak jari sidak. Ting ujung ke sidak betapik ngau mayuh penanggul nyentuk ke bisiknya nyau diambil atur undang-undang. Tuk ke Tegal ulah sidak ke nak landik maya berkenak ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 635 ungkup kesari tu bak topik induk tilandi bak era digital. Terus bergulai ngau kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita gulai ngau kami bak program pelasa jurai 635. Terima kasih yang agak kita keudah tune ke radio kita bergulai ngau kami di YFM. Lalu ngau tu aku merik terima kasih ke semua kita tu dah merik sukung ngagai program kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampi ke semua kita nak ngira dini kita dia tok bala peninga mit tok ketuai. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana ngembuan berita ke lantang abakah ke sari tu. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana hanya kebuah kita boleh bertemu baru buat program kita ungkup ke minggu tu. Hanya di bekas lama nak sah nanti aku kediri aja buat program kita dan ke minggu tu temui aku bisik bergulai dengan aku. Jadi ke minggu tu bakal aku dah dipadah ke aku buat minggu sitik yang kemari temui kita ke sari tu Reverend Pastor Tony Mayer ngelalu ke penata Nuan agai studio ke sari tu Pastor Shalom nama berita Nuan.
1: Terima kasih, terima kasih sudah ngelalu ke aku datai ke studio kita lalu berita aku sampai mana lalu munyi ke aku kesalu disebut aku kungarap mega berita bala peninga mega mana Puan Penny.
0: Ya puji Tuhan. Terima kasih Pastor Laban tajak pen kiruh ngau pengawak bukai di luar Nuan tetap ngelimpang ke awak Nuan bergulai ngau kami di program Pelasa Jurai berkongsi ke sekedar penemu berkongsi ke sekedar penerang berkawa ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di waktu pun tadi aku dah madah ngakai semua kita topik kita sehari tu semua aman perabak aku berhati kita ukai seminat berhati kami ke induk tamagat berhati semua kita ianya berkawa ngau digital ko kita tang topik kita ke sari tu ianya induk tilandia ba era digital. Hanya di sebenarnya tua mansang kemua agi berjurai ke topik kita sari tu pastor ngelansak mimit berkau ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk metok deh. Jadi kebenar mayuh aman leka jakok tau ke frasa jakok ke bisik bersangkut paut ngau identiti orang ke induk tu. Jadi kita suah ninga di pelabak kaku kita kalak ninga orang nyebut induk negeri, induk jari, induk kaki, ngau induk menua. Nyak tadi Siti ari leka jakuk ke bersangkut paut ngau orang induk ke merik basa ngagai orang induk menyak dia pasa. Jadi pihak megak Bab Kudus bisik megak istilah ke dikena muji tak ke refer ngagai sidak ke induk baik kenya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan Nuan ulih nerang ngau silek agi pastor.
1: Oh nanti nadai sidak ke induk tentu nadai kita ke laki
0: ya nia
1: nama-nama kebuah induk tu tadi memang ada ke semua tau ke laki tau ke induk ni ya. Ya pula ngagai tanya Nuannya tadi Puan Penny nanti kita berarti ke dalam Bab Kudus mayu hamat istilah induk di dalam Bab Kudus tu. Lalu mayuh maga contoh di dalam Bab Kudus tu sidak kindau kada kumai kita pintar, sidak kindau kada kumai kita landai, sidak kindau ti kumai kita nya tadi induk ti cukup berjaya atau kindau kada kumai kita induk ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Easter lebuah ya gawa ba istana raja yang lantang kati raja yang ngerja pengawa ngau lurus ngau mana to kada kumai kita indo ke pintar indo ke bijaksana ati kita berarti ke macam-macam te disebut ba dalam bab kudus indo ke belai ngau indo ke bisik penemu di pedak kita ba Matthew 25 indo ke pintar yang nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup lalu induk tiap nadai penemu induk tiap beli nadai nyedia ke minyak bak lampu kelita sedaya ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai bayak kenya anak indai bini menantu induk ipar induk menyadi induk tau ke ibu ini kini semua orang induk dipinta oleh berjalai tanggung pengawak sida ngau mana serta bertanggungjawab Puan Penny.
0: Ya hanya tadi munyi saud ari pastor ba tanya kita ke terubah ngau kita ngepun ke perkara ke di pejurai ke kita ba topik kita ke sarito. Jadi tua pulai ngagai batang jurai tua atau pastor induk ti landi ba era digital. Jadi sebenar hatua berjurai ke bahkan ni ulah peniau induk ke dikumai kita landi ba era digital dia tu aku minta Nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sida ke induk ti kurang atau ke nak landi berkena ke smartphone atau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamayari tu Puan Penny. Hampir semua atau ke genap ikut sida ke induk bisik smartphone. Jadi smartphone tu tadi munyi ku aku ya tau jadi pangan ti mana lalu yang mega jadi tuan ti merintah kita pulai ke ulah ke nak mana berkena ke gadget tu. Ambil ku contoh kita posting perkara ti kelalu freebird baka penangguh baru ambil ya. Tu ulih mantai ke pemalu dirimpu. Anang sekali-kali kita peningal ngerja atau itu lapan tu nadai pulai ke mana ngaji kita. Lalu seterusnya mereka posting hal-hal negatif ke bisik kau ngau orang bukai runtuh hati kelalu ringat tu oleh ngujung ke petenah. Ya nanti kita berarti nanti kita nyu kelalu ringat kak berbalas ke ba media sosial kini ngau gadget ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa ke banyak hari tu ya tau ngujung ketua pedis dunia riau pedis mah kita laban ya laban nama kebuah laban tua nyau ngenaknya ngocara kesalah lalu pia mega meri komen buah penemu ke sambrono tau ke sembarangan tau ke ngagak-ngagak ke cerita nya utai kena patut dikerja kita ukai semina indau aja tang kami kelelaki mega patut berarti kau tetu bak zaman digital dia tu campak utai datai nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua udah dengkah ketua bak mua puap kini udah dengkah ketua bak WhatsApp kini tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi ya tau ngemedias ke kita lalu ngerembai ke berita bola metua tadi jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngagi siko yang mesai tau mesai lengan datai basiko Puan Pini ya tak mesti betis ya. Datai basiko tadi tak mesti peh ya. Nyadinya nyonyadi berita bola. Sapa tusah? Tua mega tusah. Ari segis utai ke digagak tua. Ari utai tidak kerja tua atau medias tumpu. Ana mega kita nyadi bully sebel. Laban nama kebuah. Mayuh kita mikir. Oh nanti aku tu nyo bejaku jai nguya. Nanti aku malu ya. Nyak bully kok kita amat nya amat bully tang bully siapa mega ya tau bully ngena cakuk kita kita tau berduan korang kita tau ngayah korang kita tau bola korang melalui ba zaman digital tu kita patut hati-hati ngau nak uliah kita ngembuan smartphone kita ngau mana lalu kita mesti alert peka dalam setiap pengawak dalam setiap kerja kita ke ba zaman digital tu nanti tu anak landia tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi tau melis tua ti tua saleh guna
0: kena panjuak ne
1: kena panjuak tua ya
0: jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi pastor kebenarnya utai tu sigi nyadi aba okey semina ba orang ke Indo tamaga nyadi ba semua orang ke bisik smartphone tu deh bakal ngambil contoh tadi merek komen tak kebuah penemu sengapa ko kita jampat kita dekat nimal lebo kita meda utai ke di posting orang about WhatsApp kini te kini ko tegata jadi kita dekat nyawun utainya ne pastor
1: sejamat kita itu tadi cepat terperdaya kita ngau umpan-umpan ka di sebuah orang ba media rama jadi nama kebuah hati kita meda mayuh te kenyadi hati kita meda ba berita kini ba newspaper kini mayuh orang terpejuah ngau media rama tu ngujuang ke sedak ditipu ngujuang ke sedak dipanju ngujuang ke sedak ya nyau kelalu akses ngotenya sedak ya nyau nak tebla ke anak diri bisik ke begitu kak
0: oh ya okey okey hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawal sidak ke induk ke nak landi ba era digital bekeni deh ulah tok ke perangai sidak ke induk ke dokumen kita landi deh pastor
1: okey mana nak soalannya oh. Laban kita ka semua kita kindo to landia dalam semua tai.
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Beliau indo kada kumbai kita landia ianya indo ti landia ianya dekat ngena semua utai ti dek misi yang lebih agak gadget ianya ngau cara ke betul ngau cara ke mana ngau cara ti ngkeman nitiah ke pemansang dunia kemayari itu. Lalu kedua maka kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu nama-nama utai ke datai utai ke didinga kita utai ke detayep kita utai ke sepeda kita kita nak terpejuah nak kena panjuak laban kita sempama ka baka kita ke niri ke rumah ba atas batu kita nak giliak-giliak kita nak terumpan ngautainya jadinya cara kita ngena smartphone ngau mana ngau landia ngau nitiah ke pemansang ke mayari itu tang ngena smartphone ngau sembrono samarti ngerubuh ke rumah artinya kita diumpama ke ngena smartphone-nya baka kan diri ke rumah batas pasir. Jadi jakuk Tuhan bisik madah bak Matthew 7 genteran ke-24 ngagai ke-27 orang keninga jakuk Tuhan sempama ka baka orang kengentak ke rumah batas batu lalu orang kena ninga ke jakuk Tuhan sama sempama ka orang kengentak ke rumah batas pasir lebuh biar balai datai orang kengentak ke rumah batas pasir udah tentu rumahnya tumbang. Lalu pihak mega orang kentak ke rumah batas batu, udah tentu rumahnya nak tumbang. Nyak dibanding kaku engkau kemayari itu, nanti kita nak mudah terpejuah, nak mudah terumpan, kita nyak menjadi orang kepintal, ngena smartphone tu puan pini. Oh. Kita mega patut berarti ke semua tai kenyadi dalam penghidup kita, ke sari-sari kelebih kita kehidup. Tajak pun kita yang ada di tagang, oh, ngena misos, dan kita patut berpikir panjai, serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini, oh. Nang mayuh, ti kita mada, ukai baka zaman kita suba, ti kita berarti ke indah ke bisi handphone pun kau mai kita handphonenya pun tusah kita kak bisik handphone.
0: Nyaman.
1: Oh, te bisik handphone kelama-lama supaya kita minat bisik ulih naib SMS kini aja kini tang dia tu ba zaman digital tu. Kita ingai tinggal pemansang tu. Kita ingai tinggal ba zaman digital tu tang ingat. Kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai ke bisik ba media rama ukai semua utainya amat. Ukai semua utainya sahih munyi kejaku orang kemayari itu. Oh. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu. Ke selalu barrel ke utai kena betul. Ini ya. Yang nanti kita nak terpejuang untuk itu. Kita ngenak gadget, ngenak smartphone itu. Boleh ngasuh kita untung. Nama kebuah untung puan pini. Laban kita boleh jadi usahawan digital. Lalu kita megak ngenak peluang tu ari ke muka kedai dalam online. Bak TikTok kena kita yang memansang ke ekonomi kita bak ruang belia. Nama arti itu. Nanti kita bisa gagak ke ruti. Nanti kita bisa banyam ketikai kini. Nama-nama mau teka dijual sayul kini. Semua jalan dagang kita nyat tadi. Pulai ke pemanah, pulai ke penguntung lagi ke tempo. Laban, orang dia tu puan Penny ya. Ngelaku ke barang dagang si daya. Pak media sosial. Oh, aku cukup muji. Laban nama aku muji. Aku laban tu uliah. Ngenatai ke penatai pemisi bak ruang biliknya. Jadi tadi tu cukup padas. Laban nanti kita meda ba kemayari itu mega kelebih lagi perintah kita menua Sarawak cukup mana ba platform Sarawak Pay bantu sida ya tadi ndak cash ne ya bantu cash tu tadi melalui platform Sarawak Pay itu diberi ngagai rakyat ya keboleh bantuan cash tu. Nama arti itu artinya kita ngai muai peluang tu kena peluang tu ngau mana laba perintah kak kita kena peluang tu ngau mana kena kita belajar ba era digital tu ya puan Penny.
0: Ya hanya tadi utai ke uli diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke induk ke landi berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital. Ingat ana sekali-kali terpejuh ngau orang ba trend viral. Ha lama kita nemu ditok semua utai di viral ke antiknya utai ke mana okeylah tang antik utainya nak mana dia kita mesti ke nemu napis ni ke mana ngau ni ya ke nak mana. Jadi para pendengar kita dekat Nampung Baru jurai kita ba topik induk keladik ba era digital udah kita ngangkat ke sitik lagu udah kita belalak nak lama udah nyak lagi. Begulai ngau kami baru bak program Pelasa Curai.

0: program Pelasa Jurai 635 berjurai ke topik Induk Kelandi Ba Era Digital. Agi pegolengo kita berkongsi ke sekedar penemu, berbagi ke sekedar penemu pegolengo kita ba program Pelasa Jurai 635 Reverend Pastor Tony Mayer. Pulai baru tu angagai bataran tu pastor udah mayuh mega utai di pejurai ketua ba pusin ke terubah tadi, ba renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang induk ke patut ngena peneras pengeremai digital tu ariti hanya di usahawan digital de pasar dikena kita nyungka apun penatai ekonomi direk sebilik tu. Enti bak penemu nuan meh tu. Bahkan ni era digital uli memperkasa empowerment ko kita ya. Empowerment orang Indo kelebih lagi bak career sidak meh. Nyangka nuan uli merek contoh kini?
1: Ya. Cukup mana kita berarti ka sidak kido tu nang landiak dalam semua perkara. Bekeni ke cara digital tu memperkasakan tau ka empowerment ngagai sidak kido. Sidak kido uliah berarti ko te tu laban era digital tu tadi uliah meri akses terus ngagai sidak kido nua sidak ia boleh penerang puan pini. Belajar kini ya ba dalam online. Ya tiga tema dah dia tu orang ke meeting Zoom, orang ke belajar bak online cukup mayuh dia tu. Dia mesti dia boleh access otanya tadi. Nya cara sidak kindo belajar lalu ngambil peluang bak era digital tu sidak ia ngermai ke karya tau ke pengulih sidak ia ngau nadai penekua bak setiap utai kanyadi. Dia tu kita nak perlu nak semestinya kita datai bak siti-siti tempatnya nitiah ke utai ke daripada kita tang sida ya boleh belajar dalam online boleh ngigak penerang ba online contoh ya tiga-tiga berarti ke khusus e-learning ngau forum diskusi orang Indo boleh akses peluang belajar sebarang maya sebarang dua nak perlu kita hanya tadi ke kini-kini tempatnya tadi kita boleh ba online jadi tu patut dimanfaat ke kita itu tu awak kanya tadi pulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo ba era digital tu kita munyi ke jakum Melayu kita manfaatkan semua itu tu pulai ke pemanah lalu nya tadi mega ba era digital tu mega nama kebuah kita mesti buah mesti peduli awak kanya tadi muka jalai uliah gawa ari rumah ti fleksibel ngau jam kita ke bisi anak kini kabisi orang di buon kini bak rumah kita uleh ngerja pengawak tu tadi lalu Bob Kudus udah ngajal kita udah madah ke kita kemerat ke utai tip maduk mana ngambil ke kita nemu milih utai ke badas nyak ditulis bak pelipi satu genteran ke sepuluh kena utai ke badas nyak uleh ngemansiang ke kita bak era digital tu uleh improve kita dalam setiap kerja dalam setiap pengawak kelebih lagi ngagai kita ke Indo tak ke Indo kemayari itu.
0: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke Indo munyi ke udah daripada pastanya tadi memperkasa empowerment sidak ya berpengawak sidak ya banyak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time kini jadi cukup mana ngambil ke kita sama-sama berarti ke apa kara tu.
1: Mm-mm. Semua tanya bak ujung jari kita magang yeah. Puan Penny. Yang penting kita mesti alert peka lalu dekat ngambil peluang ngau ruangnya ngau padas.
0: Okey jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor nama jakup pesanuan ngagai orang Indo ke dekat mujo ba era digital pastor.
1: Okey nangka uliah ngena pemansang ba digital tu ngau mana serta ngau pengelandia ke bisik di kemuan kita. Lalu kita megak mesti bersemekih ngau cara kelurus ukai ngau cara kena lurus tang kita yang kena jalai dagang kita kita yang kena jalai kita belajar kena kita semua utai productivity kita uliah di pasar ke kita uliah di kerbai ke kita melalui era digital tu uliah ngemansang ke penatai pemisik kita lalu anang salah guna ba era digital tu dengar bala peninga kita mesti kena ruang ngau peluang kabisik ke dia tu ianya mai penguntung ngagai kita sebilia mai pengaga, mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
0: Okey, hanya tadi utai ke boleh diperhati ke kita sekedar perkara ke boleh dipejurai ke kami ba program pelasa jurai 635 sari itu ba topik induk tilandia ba era digital. Ya, aku percaya semua kita lebih lagi sama-sama me kita berhati ke nama utai ke mana hanya me utai ke patut dikerja kita. Jadi yang tinggal lama tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya nanti kita ngasai ke lama tu nak landi kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serikat benar pasta mulai baru ngaganuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua Aripun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena aku nyimpul ngau ngerawup ke randau kita kelebih lagi ba plaza jurai 635 tu. Induk tilandia ba era digital ianya induk tindak masal awak tau ke induk nak masal jam maya lepa tang kena meh aweknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar, kena kita berjual jalan dagang kita kini tau ke induk kelandia mesti bersemekiah ngocarati sehat arti secara sehat kaku ngau lurus ba era digital labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pembisik kita lalu semua utai kerja kita ngau badas pasti kita nerima yang ngau badas mereka. Jadi sekali lagi aku ingat kepada kita peninggal awak ke ba era digital tu kita nak tinggal ba pemansang ba setiap utai ti kerja kita laban buap kudus madah nama utai ti gagak kita kemana ianya pulai ke mana ngagai Tuhan mega lalu nya mega merekat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
0: Okey, hanya tadi simpul bak topik kita ke sari tok pala peningah. Jadi ngau tok pulai baru ngagai non pastor ngiring kita bak sampi penutup.
1: Okey. Apai kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami merepuji ngagai nuan abang ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah mega mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dikerja ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lu nyak meh cara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sida ke Indo tau ke ruang bilik ya kebisik dia tu semua bala peringa kebisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung lalu nuan nyawup lalu nuan merik pengaga lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang pilihan. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tu datai ke belamaya tu sampai kami terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau sampai penutupnya tadi program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu untuk datai bak penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke bukulai ngau kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita itu di tabur ke. Tetap ke semaya bukulai ngau kami baru bak minggu

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

lagu keterbaya dalam program kita Country and Western Nungkapia. Jam ketiga pemberindang malam, malam hari minggu anda enggau lagu sidak ya Fernando. Okey, dalam kada sejam tu mendengar lagu country and western kita. Nyentuh kengagai penghujung program tengah malam tu lagi ya. Balik kita lagi kami di selampur benda kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Dengar kami secara online juga. Terima kasih manyu-manyu udah lagu dari Elvis Presley. Nangkan kita lagi Always on My Mind. Kedua lagi lagu dari Bobby Lewis. Enggau lagu Tossing and Turning. Aku dekat nyapa balik kita buat fan page kami seraya kita ke agi berperindang dalam pemerindang malam ungkep ya malam tu 20 hari bulan 9 angka bila kita singgi tu hari pengada hari tu selamat hari pengada panjang umur murah jeruki. Okey, terus dengar kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM bila kita ke Bendung Jalai ke Pemabegak. Selamat bertugas ya. Terus dengar kami tentu ya dalam pemerindang malam.

Segulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Demban Baadat.
1: Program ke tahu didengar kita ya hari 6 ke hari Minggu pukul 3 ngali hari. Okey, nyapa bala kita di fanpage kami ke Terubatu. Jonathan Royang MA, selamat bertugas. Malam tu baru dah ngetu jan di Pakan ke Kia. Mary Nanta, selamat bertugas. Minta lagu nak berindang semua kawan-kawan FB, geng-geng WhatsApp ke Kia di Serikai hingga di Kuching. Selamat malam semua ke Kia. Mana gari di Kapit malam tu, Benung Ningan Wan. Jangan lupa untuk bahagia kekia segiama. Terima kasih Mem N, si nyapa Mami Abang Roy Kuang Mega, selamat bertugas MA lagi bersebun di Sri Aman jam ke dia tu ya. Gawak ujung minggu sambil-sambil Ningan Wan. Terima kasih Katy J, si nyapa Mega. Mana gayari di Serikai malam tu MA, salam sayau, salam tucu manis, saria nuju semua kaban-kaban ke ngelala. Terima kasih Sindon Eddie Mega, minta lagu kena merindang hati dirimpu meh ke kian kau semua bala kaban ba grup YFMI Band Station pemerindang kita. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jonas Lajar Pentia Baru Engkelili MA, minta lagu kena merindang. Enimit di Selulat Betung, Bulan Pengerindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richa Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo Kenawin Max Jagat, Morgan Batai di Matang, ngagai Libas Liben Gau, David Alamegang Gau, kawan-kawan kebuka emeh ke malam tu ke kia, ngarok ke teperindang magang. Ibrahim Mat Akib meninggal kita secara online di Bandaraya Petaling Jaya Selangor MA, selamat bertugas ke kia. Romli Lee Megap Sinyapa, selamat bertugas ceria. Ceria ke kia selalu. Terima kasih Rini Sambai Mega, habis nyapa. Terima kasih Lengu Nine-Nine meninggal kita secara online, minta lagu guna merindang semua kabar-kabar kepada Tindu Amai MA ke kia. Dublin K. Baja, selamat bertugas. Smith Hujum Tumbai Mega, habis nyapa. Mordan Ashadi, Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan, Indai Rita. Okey, ngau kaban-kaban kebukai lagi aku nyapa kita baru ya. Connie Francis Vacation, kau lagi ngijau lagu di sana Sammy Smith, enggak lagu ya Help Me Make It Through the Night.

0: Madu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSG ke-9 Pemadu Terbilang dan kategori lagu ACSG ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSG ke-9. Ya, saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: Ya nanti jeman subak kita senang ajak ngelala ngkeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu ulih di pedak kita nyengena bak mata mua kita di pasar.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman modern tu, pastor. Ngkeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngenak cara ke alus. Nama kini ngkeramak jeman modern ke bisik, pastor. Yang kan wan boleh berkongsi ke ngabala peningah kita.
1: Mana nak tak ada sebuat nuansa suruak ni.
0: Suruak.
1: Jadi nanti lagi baru rumah panjai, lagi keliak, bisik baru rumah ni leban suruak kita dia. Awak kepala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan. Ti madah kang kerama zaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisik dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuara peto laban kerama zaman modern tu nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tau ke nama kerama zaman modernnya. Ya, engkerama modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, jam kita pukul 11.31 minit malam ya. Pemegang malam kita hari dalam program Country and Western. Tak sedanya berkunci ke berita sinyal di benda luar dedin di Manila, Filipin. Namiku berbadi nyawa sudah tidak itu berbalas timbak. Hingga raban soldadu pemegang polis di Filipin inya di wilayah autonomi bangsa Moro di Mindanao di selatan benda itu. Anitia ke penerang dikeluar ke agensi berita Xinhua. Lebihnya polis tau keraban berkuasa benung berjalan ke pengawal nyidik sikut suspek kebisi kaum kau kes ngencuri peringkat pengangkut kau kes bunuh dan lebih sidak ke ngelawak ngagai suspek tu ya. Bala raban tadi nyawup okey ngelepas ke timbak ngagai bala penjaga penglikun ngujung ke namikun sidak tadi berbadi nyawa ya. Pemegang sidak ke diau bak genturung dia sudah dipindah ke sementara orang ya bisik 350 ikut dipindah ke sementara ya ungkup perkara pengelikun. Polis sudah netap ke sikut lelaki berumur 33 tahun mujur ditimbak mati bak palan tu kalau ia pansi silik benung di perjalai ke utai kenyadi di menua luar. Okey, kita lagi berpindah lagu sedar Hang Hoglin. Kau lagu ya Send Me The Pillow You Dream On. Kau lagi Don Gibson, I Can't Stop Loving You.

Ya, saya nganti mata ke kat tinduk kita agi berperindang dalam lagu-lagu country and western kita. Jeremy Kemp Sinyapa MA di Miri minta lagu kena merindang bala kaban ke ngelalam kelebagi ke bala anak ya di Miri. Helena Louis, Julia Vincent, Suluya Rita Sia, Indai Aji di Sebarang Alai, Kokia Ngagai Ini Uni di Sabah ngarep ke semua terperindang ya. Malam tu tinduk jenak boleh mimpi mana. Terima kasih ya. Kedua tu ianya Indai Rita Sinyapa Megat Masa Diana MA selamat bertugas di konti. Salam Mari Sebetul Limbang. Malam tu berbenung dengan Wan minta lagu I Just Call To Say I Love You. Okay, kena merindang. Semua kabar-kabar ke suah engkau berpesan ke ngelamak tu meh kukian gai mak engkau jang di Sabah Din dah tinggal enggak kabar-kabar FB engkau semua kabar-kabar ke ngelala ya. Malam lagi bala kita ke tinduknya boleh mimpi mana tinduk jenak kukia berjimat pula lagi DJ tiga tawai kukia. Henry Orlando Nira Megawati Nyapa di Sibu dengan Nuantu MA berjimat pula lagi ya. Terima kasih Rosli Omega bising nyapa selamat bertugas. Okey, bila kita ke menumpah rantau jalan jam ke dia tu pulai gawak tau ke benung dekat mansang gawak tau ke travelling ya jauh berbaik ke peringkat pengangkut ngarap ke tak ngantuk ya. Okey, tembuk kita mending ke pemerintah malam lagi tampung baru dengan kami ungkep ya timang kerbak tawas. Okey, Siti lagi lagu dirintai ke aku badi tu lagu ke dibai Tom Jones hingga lagu ya Green Green Cross of Home. Okey, terima kasih kita kini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalai.

0: 17 minit lagi kita bergelar dalam pemerintah malam mengkabiah malam tu ya. Okey, 20 hari bulan 9 kita nyau datang ibak penghujung program. Terima kasih semua yang kusi nyapa bak fanpage kami mengkabiah malam tu ya. Yang ke baru dekat peringkah gawak tengah malam kira ya pukul 12 neh. Okey, selamat bertugas tampung dengan kami dalam Timang Kerbak Tawas udah tu lagi. Okey. Bersama malam tu kita belak ngawati ke juga lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana sebelum kita dani ungkap ya pagilah 21 hari bulan 9 hari 1 bala kita ke nganjuang bala nak bala ucuk bala menyadik kita nya nurun bersekolah pagilah ya. Okey, semampai berjimat-jimat ke kita. Okey, tiga lagi lagu dalam program kita. Lagu disada Tom Jones. Sekali lagi nginjau yang merindah kita dengan lagu Love Me Tonight. Kedua lagi ditangkan dengan lagu John Michael Montgomery dengan lagu I Can Love You Like That. Dengan lagu kemudiannya Down at the Twist and Shout. Lagu disada Mary Chapin Carpenter. Nutup program kita ungkap ya malam tu country and western.
1: Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bak luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
0: Ya, segimana kali kita kaki bersebun doa kita sama-sama nyaga pengerai. Kita bertemu baru malam pagi lah pemerindang malam pada jam ke sama 9 ngagai pukul 12 tengah malam. Bersama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Tok ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Sapa, kedekat mai pulai, trofi pemadut pilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat mai pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: Duh, pagi rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansur di mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti nai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dehnya dah lemah hari nya lapau perut ke baruah nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah ke mua pintunya te ke pan dua. Oh kelapa.
2: Mane mentah senting ke mua pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu, piamga berkongsi ke info berita.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Logistik, Bandang ke Penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Agi Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah Penusah Bapadi nyadi, arulah diderima, tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh deriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke Penusah Bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: PC. Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat nintiang hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok kenya di saksi bakuat de pastor bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat mana mai jakok tanya nya Puan Benny. Ya, ya cukup mana nama kebuah aku ngumbainya mana laban penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak, ngau baka garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya, kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelala ya na ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ma adu gerah carta Sapa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasanya kita patut main mulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Sapa kedekat main pulai trofi juara ACSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: kengemuan garik terlalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang,
1: kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segun.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

anda kenak tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Kai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan

Mayuh makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewap hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

Kes culik tau kena miak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok pansi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketukpan, ulir main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Subiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Kalau ubat telefon, lebuh mai kereta kita. Tahu mengenai keperusah bagai dirimpu.
1: Hello? Ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti udang utang.
2: Henti betul wisi duit kena Maya. Padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin ka, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: Malaysia, Nemu Kita, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Eh, pedah nuan. Penuh uras batis si jalan.
2: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
3: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
2: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Informasi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

dia tu kita dengar YFM manis angkayang harap tu kita tu perindang atuk ya ulat-lat.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berindah kita.
2: Penggerak pagi
1: Y 912 ngelah tengah hari. Rentak ngale hari, sadar lemai. Pemberindang malam, timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita, Ning Tiang Hari.
1: YFM, segulai sejalai. No.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai dan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Edgar Maipulai Trofi Pemadu Terbilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9, hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Yo.
1: Oi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nada ini bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi nampak. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo, amat terkenung. Haram, nampak tu.
1: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: Ai, dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensiaya nadai ditu. Ngawak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ga pen isi? Mensiaya nadai ditu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami, Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketukpan, ulir main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YN.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semak alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak bakal dikerekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Stik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ada ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pimlia David ngau YFM.

rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Wey, ngau YFM.

0: Timang Krematawas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, Segulai sejalan.

Kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi. Why FM.

Shalom, selamat pagi, belam nyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendri Alister dari Gereja Methodist Iban dekat mulu ke semua kita alam sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai semua kita, Tuhan terima berkuasa, terima kasih hari kebaru, sport kebaru keberi nuan ke pagi itu dengan semua kami. Nyalai minta iriang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan alam semua pengawak kami ke sarito. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami alam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku dos kita ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyia berengkah harinya Jesus lo belabuh madah ngagai sidak murid dia. Ia natau nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri di perinsap bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru, hari mati, ba hari itik ketiga. Peter lalu mai ya ketisi, lalu belabuh gerah raya. Ku Peter, Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu berjaku ngagai Peter, rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku, laban nuan berundiang ke utai mensia, ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu berjaku, lalu madah ngagai sidak murid ya. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berundiang ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau ke nyawa diri, tegal aku, dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang, nanti ia bempu semua dunia, tak ngelenyau ke nyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang, kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap iku orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri ditau apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tau jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita ya. Kepagi itu yang kita akan mendak nitih ke Kristus nak berundiang ke dirimpu sedia ngersan regan dirimpu serta merawan taluk. Nyalai balam menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat dan kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita mana ingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerintah. Anak kita berjaku. Kita madah ke Tuhan, udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja, nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang, ngingat kita ianya pemerintah, ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pia mega belum menjadi dalam nama Tuhan, kita boleh medak. Utai ke disebut Peter, bayat 22, datai ke 23. Ku Peter berjaku, Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Ditu belum nyadi, Peter medak hari sukut dunia. Ukai hari sukut pengharap. Peter dekat ke Kristus menang tanpa pemerintah. Engkau perampok Peter ditu
inya medak Kristus tu nyadi raja berduduk ari sekut dunia. Tang peneka Allah Taala belum nyadi Jesus tu tadi nak tahu nak nengah kayu regang dulu sebedau ia boleh pemenang ngah pengangkat ari mati. Pelajar penting kauliah diperhati kita belum nyadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita tu tadi belum nyadi minta Tuhan merekat ke pelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakup menyitu dengan Tuhan. Tuhan, nama pendekat nuan buat penghidup aku. Bahawa kita mensia kemayu lagi, kita nyawa ngasuh Tuhan nunak ke pendekat kita. Tang sebagai murid Kristus, kedikangau nitiah, kita dikangau nitiah ke pendekat Kristus. Nyalai tanya bagi kita pagi itu belum nyadi. Kati kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berundian ke dirimpu. Nyalai badu kita berundian ke dirimpu dalam penghidup kita. Okay, kita itu tadi benci badirimpu, tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus nyadi bak penekak kita impo. Okay, berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah dirimpu ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Taala. Awak kita itu okay bijaku, okay penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang dirimpu. Regang adalah kelai pemerinsa penaluk no penyerah dirimpu ngagai Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerinsa tang lebuah kita milih dekat taluk ngagai Kristus. Kita bersedia ngesan regang dirimpu ianya kesatu kita ngampun pangan diri tajapan kita udah pedia sati. Kedua, kita bersedia melah Tuhan tajapan kadang-kadang kita ndak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bak pengarap tajapan kita nungak mayu pemar takut penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Taukah kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke di tengah di tengah kita nya tadi mar tau ketusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi nak milihnya tusah tau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu kia. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan engkau kita berunding ke baketo nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya siti perkara ke diasai ke kita bisik kurang laban kita tu tadi lebih fokus sebenarnya kita nerima Kristus kita lebih fokus dengan pengok dunia. Tang apabila kita datang dengan Tuhan kita nemu kita medak tu macara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi bila menjadi dalam nama Tuhan tanya Jesus tu cukup serius ngagai kita. Jadi kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Ambil kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta tu ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua taito tadi belum nyadi utai ke sementara tu nang sigi nak uliah mai penglepas ke semua kita. Okay. Ambil ke contoh, siku orang tu tadi boleh semua utai badunya. Tambah ujung-ujung, ia nadai lagi berkawal dengan Tuhan. Ia lenyau. Okay. Bahawa nama penguntung. Nyalai kita berguna berjimat malam nyadi ke pagi itu. Ngau perkara ke sementara aja di dunia itu. Laban,
ngai kia ngalah atau kenguasa keutai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ianya penghidup roh kita. Ngai kutai kesementaranya lebih lagi ari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita tadi lenyau, ngai penghidup ngai ke kau kita dengan Tuhan tu tadi nadai lagi deh. Okay. Nyalai anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya atau nyentuh kita nyana ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih agi berga agi ari semua utai di dunia tu. Ayat 27 dan ayat 28 penghujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus ngujung ke ajar ya. Ngau berjakuk pasal penatai anak manusia ngau bala melekat ya. Dekat datai dalam mulia apa ya. Tu merik pengadang ngagai bala murid ya ngau ngagai kita ke saritu. Kayu regang ukai pengujung cerita. Tang kayu regang tu mai reti. Sepengudah kayu regang kita bisik pengangkat. Sepengudah pemerinsa kita bisik kemuliaan Tuhan. Sepengudah penaluak kita bisik pemenang. Tu meh kebuah kita nak perlu takut. Ngesan regang dirimpu. Kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belum nyadi. Anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia megak dalam semanjai penghidup kita. Anak takut ngagai regang, lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal, tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup anak kita mantul, tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay. Nyalai lebuh kita nanya diri impu. Kepagi itu, siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku kepagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke aku impu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku. Tentu aku belajar nyebut bunyi tu Tuhan awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 datai ke 28 mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang ianya nitiah ke Kristus ukai semina nerima berkat hari Tuhan dan nitiah ke Kristus mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalai ku Jesus madah ke kita nanti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berunia ke dirimpu ngesan regang ya lalu titiah kaku. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan awak kepagi itu kita terus nitiah ke Tuhan ukai kita seminak ngelala siapa Jesus Kristus tang kita beramamat sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih ya kerja kenuan. Awak kami terus nitiah kenuan. Kami baduk berundih kerimpu. Tak sedia ngesan regang diri. Serta taluk kenuan Tuhan di Allah Ta'ala. Nyalai terima kasih kerja kenuan. Awak kerja kenuan ngubah pikiran yang kami. Medak nuan, ngelala nuan. Lebih dalam lagi. Jesus Kristus dalam penghidup kami. Nyalai terima kasih kerja kenuan Tuhan. Dalam nama Pai, Anak Roh Kudus kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singalang burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

Tapi kita ini gak pemakai lah habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak tengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketah hari. Bulih ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Gak bisi lebih, pakai duit hari.

Okey, Alun Luping Bujang semalam mai jam kita pukul 6.26 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito ya, 21 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Terima kasih Nangira, hari ini kita ke uliah mendiang ke YFM. Tentu yang ngena frekuensi FM kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak Megah kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM ngena RTM.

klik ngau mega ba channel Astro. Lebih haki kita ke nang udah tumu angka Dani ke pagi tu. Kita ke deka Nurun Gawak pagi hari satu tu. Lebih mega kita ke beranjung ke Bala Nebia Nurun bersekolah. Ngarap ke semua pengawak ke deka diatur kita sehari tu mujur di pejalai. Harap ke ba minggu tu mayu hagi utai ke mana datai ba kita ya. Okey, baka selama pagi hari satu kita bergulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam tau lagi ya. Lalu program kita baka selama mega 7 pagi tau lagi maca dulu pesan. Pesan beratau ke pesan ke berbatang. Tau anjung ngagai WhatsApp konti YFM ya. 013-862-8422. Tau mega anjung ngagai email YFM. YFMiban@gmail.com. Ke pesan beratau ke pesan ke berbatang dekat dikongsi dengan bala peninggal kita. Lalu 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Bakal selama muka 2 pagi wai dekat pergulang kita pukul 8 pagi tu lagi. Sejak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu. Okey, hagi merindang kita ke pagi tu peninggal. Bedau mega berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah awak pengerak pagi.

0: statistik bandang kepenusah berbadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyari arulah diterima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

10/2026 tu ialah lutur terbai bisa nemuai ke rumah barak muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai SRK Jambu. Di bagi menua Sri Aman ya kena 17 hari bulan 10. Lutur terbai bisa dekat muai ke rumah munggu sawak muak ke pagi. Lalu di bagi menua Sibu 3 bulan 10/2026 hari 2. Lutur terbai bisa dekat muai ke rumah Ansi muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Asun. Di bagi menua Kapit 10/10/2026 hari 2. Dekat nemuai ke rumah Liwen Ibau muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Mesop Ibau. Di bagi menua Limbang 3/10/2026 hari 2. Lutur terbaik bisa dekat nemuai ke Sungai Adang muak ke pagi lalu di bagi menua Miri ya 5/10/2026. Lutur terbaik bisa dekat nemuai ke Long Said. Di Bintulu 23/10/2026. Servis penemuan lutut terbaik ke ngagai rumah dari Jelaluang Tubau buat ke pagi muak ke lemai ngagai rumah Felix Tubau. Lalu di Belaga 17/10 muak ke pagi ngagai Long Unai Belaga. Lalu 18/10/2026 dekat nemuai ke Sang Anau Belaga muak ke pagi Gau Batu Keliang Belaga muak ke lemai. Okey, nyak tadi berkongsi ke servis penemuai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ngagai Serata Menua Sarawak. Pihak ki ngagai bala peninggal kita ke Diau Pak Ulu Sungai. Okey, nyak mega penerang ke dikongsi ngagai bala peninggal kita ke pagi tu. Salah jaya wari dek setengah bung 7 pagi tolki paca dulu pesan berat ngau pesan berbatang diterima hari peninggal kita.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, apa jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Paul Cula Anak Bandang. Jadi pesan tu madah ke Supia Lementan Anak Bandang. Supia Lementan Anak Bandang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 22/9/2026 ba rumah Sidampu. Inya ba rumah Johnson Iba sekata pelayar betuang. Lalu niang tu dekat dikubur kari tiga tu ilak ba pendam Christian sekata. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Rian Batang, Batu Lintang Layar, Nanga Jelau, Udau, Sungai Rian Anyut Paku, Meribung Layar, Terai, Ulu Luau, Tanu, Bulu Hantu, Penyelanih Kibak, Jungkal, Bebangai, ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Pol 016-539-2431 tau ke nuju Richard ya 013-298-5593. Jadi pesannya tadi madah ke Sophia Lementan Anak Bandang atau ke bini Richard Anak Sandang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah Sidampu, inya ba rumah Johnson Iba sekata pelayar betung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga atau ilak. Jadi pesan ke Siti tu madah ke Jawan Anak Anjuah. Jawan Anak Anjuah tau ke dikengah orang apai jelai udah nadai. Lalu niang Jawan Anak Anjuah tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu inya ba lot 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dur lebih lagi pa Nanga Lesih ke Nawir. Penerang ke sili lagi pegawal ngau pesan rapato kita tahu bertelepon ngagai lumur anak niang tu empu ianya 011-458-3340. Pesan tu tadi madah ke Jawan Anak Anjuah. Jawan Anak Anjuah tau ke dikanga orang apai jelai udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi ya ba rumah Sidampu ianya ba lot 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Pesan ke Siti tu hari Seli Anak Judi madah ke bini ya Julia Anak Tatul tau ke Indah Impiang udah nadai meka. Lalu niang Julia Anak Tatul tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya ba rumah Seli Sungai Mupung. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Lengan Nasibu, Mupung, Bawang Asan, Nanga Singat, Rumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap, Nanga Bilat Culau, Nanga Jikang, Tekuk, Pasai Siung, Nanga Tulai, Mabil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, engau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Julia Anak Tatul udah nadai ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Seli Sungai Mupung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu hari Jessica Senjoy madah ke ngeta seuliat niang William Kasa anak meragi ya ke dekat diatur hari 6 tu ialah 26 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Denster Nacang Empadi Tengah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Empadi Zai Sebawah undur sebuti Sri Aman bin Tulu Miri Kucing ngamaka kaban belayan ke Bukai penerang ke Siliagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Senjoy 017-332-7162 tahu kenuju Lumur Rosna ya 017-858-8146 ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang William Kasa nak meragi ya ke dekat diatur hari 6 26 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Desta Nacang Empadi Tengah. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan hari bunsu anak bang madah ke selah anak ngasan ya selah anak ngasan udah nadai lalu niang selah anak ngasan tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah jamu peligung sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah 23 hari bulan 9 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah panjai sungai anak sebetan peligung baru engkudu atas engkudu baru kerikap tintin ringka sungai berangan batu empat rumah lim betung sungai ruan lubuk nibung kabung lubuk renit kali nanga maras empayang lubuk nibung awiak Maluang Kemidan Nanga Luau Ngau Mega Kaban Belayan ke Buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Selah Nangasan udah nadai lalu dekat di Sengai Balamayu malam pergila 22 hari bulan 9 ba rumah Sidampu ianya ba rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okey, jadi ingat tadi pesan mereka ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi itu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Okey, terima kasih Agi ba awak pengerap pagi di YFM. Agi macam pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari bansi yang anak ngumbang madah ke apa ya? Ngumbang anak minggin ya, ngumbang anak minggin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sidampu, inya ba sungai mejam suai. Hanya di penerang ke Siri Akib kaul ngop santu kita tahu ba telepon ngagai injan anak ngumbang ba lumur 017-875-5450 tau kenuju bansiang anak ngumbang 013-566-6605. Jadi pesan tu menuju kaban belayan aba layar sekarang sepak tinjar suai niah ngamuka kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Pesan tu tadi madah ke ngumbang anak minggin udah nada ya. Lalu dekat di sungai pa rumah sidampu ianya ba sungai mejam suai. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga, ianya pesan Arya Steven Galau madah ke Balang anak jantan. Balang anak jantan udah nadai muka, lalu niang Balang anak jantan tu dekat di sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu, ianya ba rumah Balang Sungai Sawa Awik Seratua. Okey, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Julia Senggan Wong Nansang, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang Nangga Risau, rumah Hasun Temawai Kapuk, rumah Kandau Lubuk Nibuang. Pihak meka kaban belayan ba rumah Libau Sungai Puluh, rumah Dara Remias Ulu Luau, rumah Dulah Nanga Luau, rumah Noel Praja Ili, rumah Rumpang Praja Ulu, Mpayang ngau mega kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Nyadi pesan tu madah ke Balang anak jantan udah nada ya, lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu, inya ba rumah Balang Sungai Sawa Awi Seratua. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Gawan anak Bantil atau ke Apai Geruda. Jadi pesan tu madah ke Panti anak Janang, Panti anak Janang atau ke Indai Jarau udah nadai muka ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 22/9 ba rumah sidampu, inya ba rumah Lanja Sungai Strasa Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ba Pendam Bukit Lalang Skimbi Meradung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Anggit Nanga Spitu, rumah Brayun Spitu, rumah Rudi Nipa Nanga Serau, rumah Ugap, rumah Kiau, rumah Steven, rumah Jennifer, rumah Mambang Nanga Lingga, rumah Lidum Nangan Seluai, rumah Jamit Lasi, rumah Louis, rumah Dina, rumah Jimmy, rumah Inting, rumah Bungkung ngau mega kaban belayan kebukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia bekawal ngau pesantu kita tahu bertelepon ngagai lumur gawan anak Bantil 013-884-3529. Pesan tu madah ke Panti anak Janang tau ke Indai Jarau udah nadai ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu, inya ba rumah Lanja Sungai Strasa Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba Pendam Bukit Lalang Skimbi Meradung. Jadi pesan ke Siti tu hari enturan anak Juna madah ke anak ya Christopher Kaloi anak enturan, Christopher Kaloi anak enturan udah nadai meka. Lalu dekat di Sungai pa rumah sidampu, inya ba Pulau Rian nanga sangan tatau. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Pesan tu nuju kaban belayan pak sangan, muput, lubuk ladung, puak sibu, sibu jaya, durin, entajum, pasir nangka, batang anam, sebawah jelalung, di bintulu, ngak meka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai lumur enturan ya, 010-920-1945. Jadinya tadi pesan madah ke Christopher Kalui anak enturan udah nadai lalu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu enya ba pulau Rian nanga sangan tatau lalu ke kubur ke pagi pegila. Pesan ke siti tu ari okey, jadi pesan tu tadi maka sudah dibaca ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu pening ah. Ngau lagu Aria Jonas Joni Aman.

0: Niaga ini 9 pagi.
1: Okey, 7:30 pagi tu lagi peninggal kita boleh mendengar ke berita pagi ditabur ke terus hari YFM. Bisik peminta hari kaban peninggal kita ya di Seri Aman. Minta tebah ke lagu hari Igat AB biar tua ya sal bergaya. Madah ke di Seri Aman benung hujan banget jam ke dia tu. Berjimat ya kita ke Nurun Nagawa. Lebih kiki ke benung Driba tumu pagi tu. Harap ke datang ngagain dor ke di 7 ngaulikun ke pagi tu ya.

Selamat pagi, dia tu Kemena Borka. Berita pagi 21/9/2026 menjadi terbatu batang berita. ...355 program Lumbang Ngumayen Budaya Ngau Muzik di Sarawak nerima sokong reupis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Batawan Siti Tukmari. 169 dikurang nerima bantu lesen Maik Motosikal B2 di Dun Pujun. 4 iti AED ditegap ke kena bersedia napi kes emergensi Tunku Latih di Miri. Jadinya batang berita lalu nangkan ketulagi isi berita.

355 atur pengawal Timungkur Lumba Ngomain Mayan Asal Ngau Muzik di Serata Sarawak Nerima Sukuang Hari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Batawan Ngin Kemari. Menteri ya Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah Madah ngatur mayu macam program tu guys mina merangsang komuniti ngau masuk aktiviti Lumba Ngomain serta budaya tamaga nambah ke ekonomi ungkup sektor ke bekaul. Penatai bala peserta ngau temuai dari luar Sarawak Mega udah nambah ke penyampau peminta servis alai bermalam, pemakai, pengangkut serta dagang di menua tu. Empas tindak ngetu tu nyadi Siti Ari Kebuah Upis Menteri Seruran Merisukung lebu ngatur program tibesai di Sarawak yang mansut kerja ketu maya paket golf amatur Sibu ke 23 di Kelab Golf Sibu. Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah Megah madah ke Sibu le nyadi palan alai ngatur paket main golf ke diatur ngau cara tibesai Dudi Arila. Ketujuhnya sidak sedia bergempur ngau Kelab Golf Sibu ngeremai ke pengawal ngatur paket tu. Kerjasama ukai Semina Basukung lebu ngatur program tamegap mungkur perengkah guna dikena nentu kepalan tu sedia lai ngatur paket tibesagi. Perkara tu nyengkau berarti ke peminta nyeruri fasiliti rumah kelab Nur Gadung ngau jelebesai ngagai padang golf ngambil oleh nangko peminta bala pemain serta pengatur. 169 dikurang nerima bantu lesen mai motosikal B2 di Dun Pujut kemari. Adun Pujut kemegah Dato' Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang madah nengah program bantunya sidatus minat mayar RM250 aja kena ngulih ke lesen. Programnya megah mantu ngelempuang ke bayar kena ngambil lesen ke bagi sidat tiagi berkena ke motosikal berjalan ke penyawa nintiang hari. Yang mansut ke Jakutu maya programnya kediatur ba auditorium Sekolah Sekendri Paimin Miri. Rotary Club of Miri Oil Town RCMOT nyerah ke 4 itik perengkah defibrillator luar automatic AED ngagai Majlis Bandaraya Miri MBM. Tu dikena negap kagi pengawal nyedia ke diri napi kes emergency berkaul ngau tukul hati serta penglikun mensia mayuah. Pengawal nyerah ke perengkanya di penyadi ke Dato' Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang bah pengerami makan lemai pelantikan kelabnya di Miri. Inisiatifnya mandang ke komitmen kelab tu bah pengawal ngerembai ke servis komuniti nengah bantu timri penguntung ngagai semua orang kebagi bah pengerai ngau penglikun mansia mayuah. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari WFMI Ban RTM Kuching.

Terus dengan berita kita ke pagi top dunia, 6 ikut finalis Pekit Bintang Kecil 2026 terus ke macam aktiviti kemari ianya hari kedua sidak di Kuching. Urus setia RTM Bintang Kecil 2026 Jeffrey Jack mandai ke bala peserta diberi kelala ngau dunia penabur nyeng kaum ngulih ke penlebak bak section radio ngau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion, sebuah palan membeli ke barang di Kuching, ndur milih pakaian ke di pelanja ungkup grand finale kena 25.9 tu. Yang maksud ke perkaranya lebuh diranda pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching. Muak kelemai sedatu dibaik, dan muai ngagai opis pemansang filem National Malaysia Fina Sarawak, ndur berlatih bertanda ngau belagu. Unit pengarah buka Unifor udah ngagih ke bantu RM95,000 dikena mantu nyikap gereja Jaku Iban BEM Permai Jaya RC1 di Miri. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kagih belanjanya dikena meli perengkah kediguna gerejanya. Ya madah pengawak meri bantu nengah Unifor mandang ke komitmen perintah Sarawak berbahasa kerayat nda disekat milih jalai pengarap serta meriawa ngagai komuniti ari mayu macam jalai pengarap hidup gulai ngau dalam pemai ngau penglantang. Yang mansut kejakunya rambau pengrami nyuak kage belanjanya di Miri. Kaban Parlimen Puncak Borneo Dato' Willy Mongin Madah tangkup pengawak raban pengarang berita ndak patut seminang natai ke penerang tau ke perkara ti diajak tang pengawak tu patut ditegap kagi nyadi ke cara alai meresa dikena nentu ke penerang ke diterima mensia mayuh betul tulian serta setimbang. Raban pengarang berita mega ndak patut takut mantai ke tanya ti mar nyagai bala ketuai. Kebuah lai pihak laban mayu macam penemu ngau pengawak meresa kritikal nyadi sebagi hari pengawak nyadi pengarang berita. Ya madah jaku tegur ti belalau ke penerang patut nyari sebagi ari cara kena ngangkat ke pemanah kelbagi lebuh berarti ke pengurang ngau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Dato' Willy mansut ke jaku tu bab pengerami santai gulai ngau media ke digulu kira 30 ikut pengarang berita ari mayu bengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Dato' Willy Mega merangsang raban pengarang berita ngambil mantai ke menyuagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjung kawam potensi dagang temuai, penyelai rampak menua, budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawanya berguna kena meri gambar ti menagi pasal kandang menua tu patut ti patut dikemeratka. Tajak pihak yang Mega nemu akun baru, tajak pihak yang mega nemu kerandur menuanya agi napi mayu macam pemar pemansang yang kaum isu berkau ngau bekalai jalalun arus penyambung pelajar ngau infrastruktur. Polis Benua Mansia kes siku lelaki ti bakal pengudah di pelabak ke di Palu sekedar orang maya belayak bak sebuah kedai makai bak pasar kota Sentosa Kuching kena hari lima tu tadi. Kepala Polis Pedawan Pemangku Superintendent Barry William Madah sidan terima report pasal kes tu orang pukul 7.45 minit Mai pengguna mansa ke umur 28 tahun di pelabak ke di Palu ngena jari ngau utai kering. Penusa tu nyadi di pelabak ke Bepun hari penanggul ruang bilik. Mansa direport ke bisi bakal bak sebelah tubuh yang kaum pala belakang lengan ngau kaki. Polis dia tu berdua ngikat suspek ngau orang bukai TBC kawal ngau kes tu. Kes tu dipansir nitia ke Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Sudah ujung ke berita kita ke pagi tu, tu batang berita baru. 355 program Lumak Ngemain Budaya Ngau Miri di Sarawak nerima sokong Reupis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Bak Tahun Siti itu kemari. 169 dikurang nerima bantu lesen Mike Motosikal B2 di Dun Pujun. 4 IT AED ditegap ke
kena bersedia napi kes emergensi Tunku Lati di Miri. Nyana berita kita ke pagi turunnya, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil ahli berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Medani.

0: Selekah jakut sarito ianya jeda. J-E-D-A, jeda. Reti jeda ke terubah ianya bermunyi tau ke kelemayang tau ke senayang orang te udah parai didinga tau ke dipeda apin lama orangnya udah ninggal ke dunia tau ke parai. Contoh ayat, nyau nak tentu jenuh tu dan peting diau di rumah laban niang bininya seriam tebalat amat jeda pengudah te nadai apin lama tu tadi. Reti jeda kedua ianya teguran puang baka induk darah tik saruk kerejat mayau tik disangka ia munyi kaki ambaya bisik datang ngayap ngundang ia. Contoh ayat, buntau amai gamac megi laban tik jeda tedani belama ninga rejat kaki mayau dikumbai ambai ngundang datang ngayap ia. Nyak naka seleka jakuk sarito ianya jeda.
1: Seleka jakuk sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, engau ari lima.

sekalipun. YFM, mai kita rawen ngelawak. Siti pilih menua di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari sebangsa buah kemayu ditanam bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala megak ngau nama buah nyekat tu. Nyakak sebakar peniau baka buah rian. Bercurak kunil serta mansal. Buah pakan cukup nyamai diempak. Nyak buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan. Tau ke buah nyekak, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang, ari upis pelilih menua pakan. Bisi 220 buah rumah panjai, bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenuan menua pakan BC 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%. Lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%. Melayu 0.5%. Ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tu megak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tucung Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan, ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur, kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang, serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tahun ke-9 nintin tahun. Aram nemuai ngagai pelih menua pakan. Mayu cerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YF.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: menyaksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Duo pagi rewind.
2: Kadang kadang betul dek kita. Kak kasi tak ya.
3: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tay ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak kasi tak ya mereka. Kadang sida yang pu nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku
2: ya kemana gede kita dibuat minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
3: sama
4: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Maya hari ke balak angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup bala nebiak Sarawak enda berbayar. Lalundur diau bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pagi rewind.
7: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisbane, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kalian ada yang berdarat, kurang kau.
2: Oh, segala mana tuan. Jadi tanya mayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan ya tuan.
7: Oh, lepas dah bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nak Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
7: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi